Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Lembang dan Lampung yang terdampak bencana. Tapi yang dikelola oleh Sekda, maksudnya oleh pemerintah Aceh, cuman 10,7 miliar. Ya, nyorehlen untuk keklarifikasi terkait pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengenai dukungan anggaran Kementerian Pertanian RI untuk penanganan dampak bencana. Nasir Gebegah, dari total anggaran

sejumlah miliar naba satker daerah yang terdiri atas alokasi untuk pemerintah provinsi sekurung 0,7 miliar, pemerintah kabupaten kota Timortung 5,5 miliar. Dan sampoan Agustusnya Orenon 6 Agustus realisasi anggaran katruh 5,5%. Sigote sekda gepedega dana baksatker daerah hana dipuduk bakas pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota. Tapi di kantor pelayanan perbendaharaan negara alias

0: gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: Polri Jolo Leplus Samina Dwate Indonesia Barat. Warehlen Kapol Resta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana diheile Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Selain Andi Kirana, Mabes Polri juga diperiksa Kasat Reserse Narkoba AKP Muhammad Jabir. Nyo Warehlen diperoleh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto. Bahkan Kapolda Aceh Horeleun ka gutunya Kabit TIK Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho sebagai pelaksana tugas Kapolresta Banda Aceh. Tapi Horeleun Kabit Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto gepega Galamjit geberi penjelasan lebih lanjut mengenai substansi pemeriksaan karena prosesnya sepenuhnya kewenangan Mabes Polri. Meski demikian, Joko kepakat mandu pihak untuk tetap menghormati proses yang berlangsung dan berspekulasi.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibu

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Han aja deh kamu kawin kado, yung! Besi lu! Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

0: Rumput Budaya Anak Nanggrok.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Dan mencintai diri sendiri, Warrior, bukan berarti menjadi egois, melainkan memahami nilai diri, menerima kelebihan dan kekurangan, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, Hairiani, salah seorang kader PI Aceh, mengatakan, pemberdayaan perempuan dimulai dari kesadaran untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, dan berani mengambil peran positif di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Karena setiap perempuan itu punya potensi yang unik, makanya jangan takut bermimpi dan berkarya, karena kontribusi perempuan sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Nah, Khairiani dan juga Nisa mengajak generasi muda, khususnya perempuan, untuk tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain, tapi fokus pada kemampuan diri sendiri. Jaga kesehatan mental dan membangun lingkungan yang saling mendukung.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
2: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Ropet Budaya Aneuk Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah ngan menjelang mantap bengah sih anak cowok dong ah. Ke wari-wari lor mamandum yang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Proput RR di Banda Aceh, suara budaya Nusantara yang pasti ya. Kembali bersama Lon Tuan Juli akan terus menemani awak roh hingga nanti tuntas di pon heblah wate Indonesia barannya. Dan lagi biasa aja punya karena instrumennya pasti nedepu ya kan. Musik penyunya ya. Pasti musik tarik pukat ya. Sirbu akan hadir di Maronyo bersama Lentuan hingga poh 12 ente. Tanyu tangkat tema tentang cerita rakyat Aceh, warisan yang harus dijaga. Kipan pendapat awak Romandum ya. Baik, awal jumpa getanyo. Sapa penelpon yang kehadir langsung tasapa ile di bak nomor. Nah, ini harus sebut nomor ya. Kepegah habarwanan heblah 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, adik Lon sayang.
0: Dengan Sodipat nyo?
1: Dengan Nasi Deba Alay.
0: Nah, bahasa ibu jariahnya?
1: Itu salah.
0: Yang di daerah Pak nyo?
1: Ya, bukan daerah, pasti kan ada pulih ya.
0: Bek lebar. Lo lupa.
1: Hana itu bintang Kak Yati, Nana.
0: Oh, Hana Kak Yati ya. Allah, wabar. Nyumpai bukan nomor silent, tidak dikenalnya.
1: Kalau... Oh, gitu ya. Teganya orang radio ya.
0: Awak drone lah yang pesimpan. Nyan, kakak. Ya, Kak Yati. Kak Yati.
1: Iya.
0: Yang Kak Yati yang pesom, Nyan.
1: Anna.
0: Ya betul. Soal je.
2: Ayah dia nak musuh-musuh nombor ini.
0: Anak-anak musuh-musuh maka ya. Engke, mahan nombor baru, mahan han.
1: Ini anak moron dia satu tahun setelah tsunami.
0: Masya Allah, maka trip tak dia. Setia tak ke nombornya.
1: Mungkinnya.
0: Okey, gimana di Kurung Raya, Kak?
1: Di Kurung Raya ada cerita
0: Allah. Oh, cat uro dia.
1: Uro di Sri now.
0: Cerita tak kah? Ah, masya Allah.
1: Berarti Hana mendung. Nah, enang kita Hana mendung.
0: Hana si akak ino tega tak mata uro tebit lagi. Anak teblet dia mata aja.
1: Tapi dah lama lupi ya.
0: Ah, alhamdulillah kak. Jadi kakak gimana? Kali pagi ubu, kali sarapan.
1: Ah?
0: Kali sarapan. Kali pajak bunga?
1: Kali. Wajib orang radio.
0: Oh, ya. Jujur lah. Tanya kan urangnya tak angkat tema tentangnya, Kak.
1: Tentang apa?
0: Cerita rakyat, kan? Yang warisannya harus dijaga. Nya dia letak cerita-cerita rakyat yang ke tua. Mimit bahkan Hana sampai penerus ke tanya. Hana itu apa cerita rakyat tanya Aceh? Lo ya nak?
1: Ya, ni yang betul sih ni. Lo mana punya anak kau? Anak lo rontang kan ke kerong pada ni tu pun. Apakah itu? Alhamdulillah, anak tu pun nyok. Hai, tanya jamu di kerong pada kan tempat duduk pada ya. Tapi anak umi lo mana tu pun. Kadang-kadang ibak pada rontang anak tu orang ni. Karena anak dino anak itu kiban tu ya, dengan pun sejarah Aceh, anak itu pun anak ini nari.
0: Ya betulnya kak, setuju.
1: Kadang-kadang kan ditanya mak punya penasaran kira kan.
0: Betul.
1: Makanya anak ini bukan sering-sering tapa kak PKA nanti ya.
0: Oh ya. PKA 53 kak Yati kan?
1: Ya betul deh. Namanya pameran itu hai nasi untuk sejarah-sejarah yang ada kelemah. Masih hai tak PKA lah adiknya Kak Yati.
0: Punya PKA lengkap dah kena Kak Yati
1: ya. Ya betul, budung-budung dan itu ya.
0: Penjuru dia kena. Yang
1: silu lah. Yang tu buat peh ni muli nasi ni nak buat PKA lah. Nantang dek.
0: Je Kak Yati. Laki lagu sabuh lagu apa kira-kira ada dengar?
1: Ya lagu kan kebetulan Cik Mat nak kita ngomong ha? Bahala rebut dari Armawati ke bawah.
0: Je Armawati judulnya?
1: Gak ada harapan ha?
0: Gak ada harapan Cik Mat.
1: Saya anak Cik Mat yang ikut kan Cik Armawati ni yang kan anak bintang Cik Mat Armawati.
0: Je. Terima kasih ya kak. Salam-salam ke sama dah kak.
1: Salam yang pom-pom tak kena. Jadi lah tak ada kena norah tak kena. Anjan ke yang gua-gua tak mau ke kak Ana, ke Cik Mat dah dah Cik Mat.
0: Wih tak ada Cik Mat no wak sang kali yo.
1: Kena cuma Cik Nan berserta Cik Mat lah. Cik ni dengan Pak Amri ke Kak Ana banyak kali ya.
0: Kak Ana kali.
1: Ke mandung-mandung je dia. Ya.
0: Terima kasih.
1: Gek dek, Juli makasih banyak lagu guna kan?
0: Nah, alhamdulillah kasihamnya.
1: Gek dek, Juli.
0: Selamat beraktivitas mantan Kak Hayati bah.
1: Gek, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Hayati yang tadi kerung raya saatnya dengan santai-santai. Terima kasih anak. Didengar sirupoh ya. Laki sabuh lagu dari Armauti Air dengan Gaduh Harapan. Nyo pekan Hana yang tamong nom di nomor 7055. Ya langsung naruh paji. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, Yuli.
0: Adik Fitri, apa khabar Adik Fitri sayang?
3: Alhamdulillah.
0: Awai tak rasa bengah Adik Fitri uronyo ya?
3: Ya, pulang raya puasa loh Kak Yuli.
0: Oh iya, puasa Masya Allah. Semoga sampai pembukaan tu bah.
3: Karena Yuli le nyanyakan berserangan. Saya le nyanyakan dek, puasa, nyanyak puasa kita.
0: Mudah-mudahan sanggup sampai berbukaan dek support ya, Adik Fitri bah.
3: Amin, amin kakak,
0: makasih kakak. Sama-sama, Adik Fitri. Adik Fitri. Cerita
3: Masa.
0: Rakyat Adik Fitri, cerita rakyat Aceh pe yang menteng teringat sampai inona. Nah teringat ingat pengaji urun-urun cik mungkin yang pegah zaman cerita rakyat Aceh tentang amat ramainya. Nah salah sabah jinya contoh. Pe yang Adik Fitri ingat.
3: Masa dari Fitri kan, Kak Yuli kan.
0: Ya.
3: So Fitri terlalu gemar enggak kan Kak?
0: Gemar tat-tat nyoba sangat pekernya Adik Fitri.
3: Jut.
0: Okey.
3: Ya, ni kawan nak baca dah.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, jadi kan menurut Fitri kan, hikayat Aceh ya. Kak ini ya.
0: Hikayat Aceh ya.
3: Kiran. Nah, saya ingat-ingat dengan Kak ini kan. Tapi, waktu bibit nak je cerita-cerita nyanyi kan masalah lagi pembomayangan apa lagi masalah pelabuhan malah hayati ya kali
0: betul-betul
3: saya yang cukup betul pelabuhan malah hayati di Kerungaya yang kat ini
0: betul-betul
3: ane yang sama tu pun lah aku dah nyanyi.
0: Pasti kat tu.
3: Boleh ingat leh kak.
0: Boleh ingat leh apa pun penting.
3: Lamputro ijo.
0: Lamputro. Ya Lamputro ijo ya. Yang legenda lah cerita rakyat awal ya.
3: Nyanyak nak bercerita tentang masalah putro ijo ana.
0: Berat.
3: Cerita je lah isanya. Ada yang lain Fitri, maknanya dia tunggu Fitri nyangka.
0: Iya. Okey. Yang penting Dek Fitri back to work dengan cerita-cerita rakyat Tanyo lah. Daerah Tanyo yang khusus di.
3: Cerita rakyat Aceh ya, Kak Yuni ya.
0: Iya.
3: Nyanyi yang tunggu Fitri, putra ijo. Dua pelabuhan kemalah hayati ya.
0: Okey, baik. Terkeren pokoknya Dek Fitri terkeren. Mantan teringat maksudnya cerita-cerita sejarah Tanjung Mandu. Okey, semangat ya. Okey, Dek Fitri. Dek Fitri nak dengar lagu Sabah lagu dari Sonya kira-kira.
3: Luan pingin dengar lagu dari semangat macam cara ini. Obeng.
0: Ini. Judul je pernah adik.
3: Judul siapa? Judul Holiday. Dua ayam anda ke?
0: Baiklah, kakak Sher. Salam-salam ke, so?
3: Atau ke Aceh Minang dalam hari ini.
0: Aceh Minang dari Obeng Cid?
3: dah obeng kita duit ayu Amanda.
0: Okey nak Aceh Minang. Okey.
3: Saran popor ke Kak Yuli. Terima kasih sabe kakak.
0: Amin.
3: Panjang umur sabe.
0: Okey.
3: Selamat dunia akhirat sabe Kak Yuli.
0: Amin dalam alamin dengan ucapan yang sama Dewi Fitri.
3: Ya, anak sewanda penyiar proper, kesehatan sabe. Anak kekak Yana di Langbaru, kesehatan sabe. Panjang umur. Kak Tomang, Kak Yana.
0: Golong. Baru dua, baru Kak Hayati dengan Dek Fitri mantang baru.
3: Kak Eli di keluarga air, si benar sabe. Anak kecilnya si besar sabe, panjang umur sama di akhirat. Cikgu si udah karen.
0: Amin.
3: Dan tu biasa di pada TV dan tu mana-mana belakangnya ni.
0: Okey, tanpa terkecuali ya.
3: Radit hantar sama sama Kak ini ya.
0: Guru, jarang Kak Baradit baru siga dah mau dengan Kak Juli yang di PD Jaya kan?
3: Radit PD Jaya, sama.
0: Baru-baru siga dengan Kak Juli. Entah pajan lah, minggu yang lalu.
3: Laki doa raja betul mengalami Radit lah.
0: Je, amin.
3: Jangan dipi bersehat sampai kiranya penyamu keluarga ni muda Radit di Berjaya
0: ber. Ya, okay.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
0: kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dek Fitri. Ya. Okay, Dek Fitri. Lagi lagu Sabah dari Abeng. Langsung tak sapa Cik Mat yang akan hadir. Takut lu gitu. No. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
4: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Baik nedek-dek lho, nedek Kak Ayati dia apa?
4: Ha?
0: Nedek Kak Ayati, baik nedek lho apa?
4: Haa, Ayati lho. Aku suka lagu Ayati, tak buat lagu cemak lah. Haa, kenapa kalau apa lagu cemak orangnya?
0: Aduh, kibanyo. Cemak kibanyo.
4: Kibang sehat Kak Yuli.
0: Alhamdulillah sehat no
4: cemak. Alhamdulillah sehat.
0: Laris manis baro?
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
0: Abih pokoknya ya.
4: Rezeki yang yatim.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semangat Cimat.
4: Semangat nah.
0: Iya. Jadi Cimat Inohat tengah santai-santai ilet ya, sambil dengar si rubuhnya.
4: Tengah susu bagus si goyang Cimat nah. Itu cepuk ada pupung gerawak biru mulai kering kan.
0: Iya betul.
4: Sama simpang tujuh minan.
0: Betul. Jadi rehat-rehat lah siat.
4: Ya. Ya, santai-santai lah nah lah.
0: Iya.
4: Sambilan sok-sok ah.
0: Betul, sok-sok. Nak perlu bantunya sok-sok.
4: Ha?
0: Nak perlu bantu sok-sok.
4: Perlu si. Ya nak awak tu lah kat sana.
0: Sok-sok doa mantang di sini ya.
4: Ha?
0: Sok-sok doa mantang di sini apa?
4: Ha, doa mantang dari Nau Baganti kan?
0: Amin.
4: Maka ibu tahu lagu yang laga-laga ayah Baganti hati
0: semangat lah. Ya nak semangat kan?
4: Ya semangat lah.
0: Okey. Tanya terikat kita angkat tema tentang cerita rakyat Aceh warisan yang harus dijaga ya kan?
4: Ya.
0: Pandangan Cik Mat semasa tahun 2026 ada tak anak mimin yang namun pun boleh cerita-cerita rakyatnya kan?
4: Ada cerita rakyat yang kakak dah hadum. Lalu apa akun buat acara limang tu tiga putra kan? PKA?
0: Ya PKA.
4: Nyantau lah kan anak aja, anak sempurna lah kan. Cuma nging-nging mantau kan. Mamanya berojih, nah acara lagi. Lagi sedati, taman, barang kacang. Jadi tadi mangat dah ceritanya, malam pulangnya, malam pulihnya. Itu lah.
0: Betul.
4: Itu kan Ali kan. Ini yang nak, ya malam tengah nak dangdut. Itu baru mungkin nak joget-joget.
0: Bagah ya, punoh.
4: Ya bagah tu.
0: Punoh cik
4: mana? Ya. Ya dalam datangnya selagi waktu acara balapangan Hanali Singo Sabaka selagi Butari macam-macam dina kan. Hanali no konser itu tu kan ini nalo ada lah acara di tu.
0: Ya betul cik.
4: Cerita cerita aja ada tu sejarahnya kan.
0: Ya betul
4: cik. Budaya ada lah kan. Macam-macam yang singkirkan mekondro tu yang bina soal lain lah.
0: Betul.
4: Adanya dari pemerintahan sih.
0: Benar dukungan.
4: Ya, anak dukung dari pemerintahan atau buat acara konser betul. Kan enak kan?
0: Iya, betul.
4: Ini kamu rakyatnya selagi berdukung.
0: Lengkar rakyat.
4: Mereka tanya si lo kan hasil sih kan?
0: Betul.
4: Cuma dia dukung selagi. Mereka yang anak dukung dari pemerintahan memang gak ada.
0: Gak ada, cik mana memang betul.
4: Maka tu masa amat, kan? Ngasih, kan?
0: Kat rumah saya.
4: Contohnya Kak Aki memang lagi yang lagi.
0: Iya.
4: Di sikula cuma hiburan-hiburan doanya yang lemah. Ha?
0: Iya, di sikula-sikula tapi jarang Cina pelajaran sejarah-sejarah ragian, Pak ya.
4: Kajar yang mana sih kira-kira? Cina mentang ini berlaku pada kumpulan sejak kuliah mentang ini hanya debu-debu tu. Terus ngah malam mentang bawa IP nanda jumnya jum je, kan? Debu jum mau mana debu? Kan buat budaya lagi ane nak kan?
0: Iya betul.
4: Aku contoh je ane tema kan? Nya nak putra kumpulan bahasa ini oleh puan kan udah puan kan? Nah tugas.
0: Seminar
4: tugas juga ha?
0: Tugas
4: ya, tugas ya aku tugas nak tugas kelompok jumnya jum lagi ya wah wow, kuliah habis kerja kan
0: ya betul
4: ya tuh malam minggu nak kerja hanya dulu ya jadi kak berubah budaya kan
0: betul
4: cik makanya sejarah-sejarah Aceh cerita-cerita masyarakat Aceh yang kagadah sudah lagi ya nah
0: betul cik mas
4: kalau lain-lain lah kita aja nyaman tangan dari cik mas dia kalau lain lah kan
0: jadi cik mas ada lagu lagu
4: lagu uranya pun lagu Mak Pesanding macam orang yang sabo ha
0: Mak Pesanding
4: Kena tengok ada Pesanding dong bro dia
0: Mak cik terkenang masa lalu nostalgia ni oh
4: ingat masa lalu lah kan saya sejarah sih kan
0: je cik bo
4: bro je Mak ada Pesanding lah Pesanding kera tu kan
0: jadi lagu dari Sonyo nah dari Lutfi nah Fadil
4: Prasun Hafiza.
0: Ya,
4: Hafiza.
0: Hafiza.
4: Salam-salam. Salam-salam baik-baik kepada nasihat keluarga selama iman dunia akhirat.
0: Amin.
4: Dunia ke Kak Hayati sisanya, ke Fitri sisanya. Imut tak ke Fitri?
0: Imut-imut ke?
4: Kebal dah jadi semah dah putri lah.
0: Ubut-ubut cik, lekat Kak Juli.
4: Ubut cik lah. Saya lagi anak FD lah.
0: Usia betul muda cik.
4: Anak romu lah kan. Macam kalau dah mak SD nanti sih menang lah.
0: Imut-imut cantik gemes.
4: Ya, ya kan dah mantap. Kan? Ya.
0: Salam-salam. Lanjut
4: salam-salam. Ya, ke Kak Elisi, ke Kak Diana, ke Bang Insan, ke Mati, ke Bang Amri, Bang Basri, Wak John.
0: Ya.
4: Ke Solok, ke Mandum-Mandum ke dia.
0: Mandum-Mandum dapat terkecuali.
4: Ke Bang Jafar sih, Batu.
0: Iya, Bang Jafar. Ya,
4: makasih banyak, Kak Yuli.
0: Sama-sama, Cik Ma.
4: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Cik Ma, ke Kak Fitri, ke Kak Hayati yang akan hadir di sesi Pompon si Rebo kalinya. Tapi siap ilah siat, langsung dah dengar Armawati AR dengan Gaduh Harapan.

merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Terima kasih ke warai-warai lomba mandum yang ke hadir hak bunon leboh lagu kali tak dengar sama-sama. Langsung tak terima ngilai sama penelpon yang ke hadir di leblah 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berhaba Bang Amir Mahmud. Wailah.
1: Betul. Hai haba buat bengongnya punya kamu di wailah. Cuaca di dalam keadaan mendung.
0: Mendung. Eh, alhamdulillah tak batinya. Rahmat ke bila Allahnya. Karena di pat-pat tu'um tak taknya.
1: Ah, memang betul. Kamu pompa memang 3 minggu yang kebelakangan memang dalam keadaan tu'um jing.
0: Oh, Vietnam. Jadi kan kegebi rahmat ronyo Pak Amir, eh?
1: Alhamdulillah. Amin.
0: Jadi Bang Amir kan, tanya angkat tema tentang cerita rakyat Aceh, warisannya harus dijaga kan? Le tak cerita-cerita Aceh yang ka punah, kajut ke Sabah pun kan, peninggalan yang hana diwariskan le kan anak cucu. Okey bang pendangan Ron kan?
1: Memang punya terpegah dalam halnya masalah seni-seni Aceh ni memang agaknya memang nyo kaku menghilang yang boleh berkata kaku menggada kan?
0: Ya betul.
1: Pakcik Ahmad pegah benua batiki dalam 5 tahun sekali dalam PKA. Jadi sekadar sebagian masyarakat sebagian masyarakat Naija, tetapi memang pada lah itu pun sebagian tengah nak nemik menyohana jimai lah kunci ini yang boleh pegah.
0: Betul.
1: Nah, Naija dibantu pegah. Memang tak semua pokok je bagi sahaja yang ke masalah lagi terpengar je dan lagi bapak sekolah tu seperti dia berita untuk dibimbingkan masalah bapak pendidik kesenian yang pernah terpengar kan lah jadi berita sampaikan lah ibu guru baik pun bapak guru yang pernah terpengar untuk berpengar kepada anak-anak didik kesenian yang pernah terpengar kan lah
0: ya betul ha.
1: Hanya batiknya ingin poin yang pertama. Oh, ini yang kadang-kadang itu masalah prasejarah batiknya, masalah untuk pahlawan kita nyawa batiknya. Beritin itu ingat tidak ibu guru menyekamu di melaburnya masalah batiknya. Lagi pahlawan Teguh Umar, Johan Pahlawan ya, yang terakhir dah.
0: Waktu
1: mereka menggigil Belanda di lain dalam perjuangan kau nyan, yang kena tembak. Jadi, prasejarah ni, berarti dia dikomentarkan oleh ibu-ibu guru, baik pun bapak-bapak guru di sekolah.
0: Ha. Setuju
1: tak? Yang boleh pegang. Karena kadang-kadang tu, kadang-kadang muncul pak makam tan kebagian anak-anak umat. Hari pegah ke rumah pak makam di pak kubur kau punya. Hanya itu pak dah ada warna umat. Karena anak Sobina yang boleh pegah.
0: Betul. Setuju tak? Ya Pak Amir, lo setuju tak lagi-lagi? Benarlah di semua sekolah, eh? Hanya 5 tahun 3. Ya?
1: Jadi betul punya. Membeli nonton juga cuma yang paling hijab kan cuma nonton punya anak-anak tu waktu nonton je cuma gambar macam contoh gambar terkumah cuma pas sejarah je pas ni baca teringat cuma kalau mentau sekilas maklum lah kalau sekilas kalau ni apa nama mukum dia anak-anak menang lah
0: ya betul Pak Amir
1: ya ni maksudnya inti pokok yang belum tuan pegah buat bengohnya mantu berarti disampaikan lah ngongong yang lain ngongong
0: mana betul Pak Amir siap nanti nah masukkan lom dari pendengar lain lom eh
1: ya betul tanahnya pun tanya pegah abangnya dapat untuk menghemat kawat dia
0: terima kasih Pak Amir lagu pun dengar
1: jadi baru nak aku lakai lagu jadi melalui WA batuji antara sikti ngulang tak jadi hana tempat nak putar batuji memang kadang-kadang tu peningan hana menyentuh dalam hati kecil untuk mendengarkan lagunya hana jadi masalah bagi lo kan
0: lagu punya nanu WA baru
1: nanu WA kah hana pun dia tak batalkan juga masalah yang lalu dia lah berlalu hana pun tak ukit kan jadi nyo batuji tak lakai lagu yang lain tu malam jadi jadi menyodek nak putar mentang lagunya mentang kak lagu Mahabih Terputuha.
0: Mahabih Terputuha?
1: Hati kecewa nak lagu ni.
0: Hati kecewa. Dari Sonya, Bang Amir.
1: Mahabih Terputuha.
0: Mahabih. Tapi hana kecewa hati gara-gara baru lagu je hana terputar.
1: Hanya bakal antara kata kibili menengka karena pelatih lagu lain bakal melalui WA karena berhubungan ngon yang telepon lu tolong letakkan lagunya maka aku pegali lu maka aku hanya ketemu lu hanjuk ketemu ke hana minta lu untuk temu radio so maka aku tolong letak lagu karena sosial lu ngon bakal wana maka hana nubuta kan. Nah karena hanya hanya jadi masalah semanya lagi ada kereta pun aku lakai lagu ini karena yang kamu tak mau kata yuru buka jam sebilang lakai lagu ini karena nanti nak FPF sekolah ini yang boleh pegah karena nanti itu kutia lagu ini kutidur-kidur dokau-kau cuma malah tak usah berdiri kata salah lagi babak kata yuru karena mungkin
0: ya betul-betul Pak Amin.
1: Yang pertama jadi sama masalah hobi ini hobi dia bergaju punya mbak Mbak HP, Mbak YouTube, dia punya hana lagu yang kita nonton.
0: Betul-betul.
1: Banyak kerana apakah ini Mbak Tegin memang untuk aku dengar ketika dia berorong dengan lelaki lagu menalang Pak Mardi tentang kita
0: tetap. Ini kali ini lagunya lu siap kamar di dengan hati kecewa ya?
1: Tidak lah menang. Jadi sedang-sedang ini jadi buat ngong-ngong bermendung. Yang pun Nabi sedang-sedang punya hana yang penting ngon terobongnya ngon dan bermendung. Orang bertuju ke ngon anggota yati yang tak mau bakal diu jati yang bertuju ngon dan bermendung. Jadi gini kepadanya nama tukar betul dia dan berapa
0: jut Pak Amir.
1: Dah aja dah nyuhi beberapa peningan. Jadi perlu sampaikan tiga bak pimpinan radio Bandar Aceh. Mempegak lah dah tuju satu pertemuan untuk kamu-kamu yang telepon radio.
0: Pegat apa?
1: Jadi tu untuk tiga pertemuan. Contoh dah nyuhi tak? Jadi dah nyuhi beberapa peningan. Mesti dia belum pergi. Ku sepas hati ilmu kami sambil menentuan kepada Pakcik Ahmad contoh kepada Kak Lekli kepada Makcik contoh. Sedangkan orang ini betul-betul hitam yang boleh tidak. Cuma informasi. Jadi ini mengakna merasakan akan ditendun yang boleh tidak.
0: Insya Allah
1: dia dah sampaikan. Jadi kamu lagi ingin tujuan pengalaman kamu di Lenin sama Mbak Radio di Labu di Lenin kamu namu kerja pertemuan. Jadi nak dari Nagan nah dari Jempang tapi dah yang lagi kamu mengumpul kamu bak di mana sampai mengumpul pertemuan ini nama mendung mengumpul ini awak kamu tamu radio yang tadi nah yang sama kiri dari Lundung Tuan mesti ayo yang nak nak Lundung Tuan di badan kawan dan kamu Ahmad dan Lando pun yang putih pun nak awak pun
0: sama-sama Pak Amir. Terima kasih.
1: Jadi yang saya buat penyiar Pak Ibu kita mudah-mudahan bersetah tadi dengan keluarga agar menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Luar biasa doa Ganyan ya. Mudah-mudahan doa yang terbaik ke Ganyan. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah dulu konfirmasi dengan pihak yang atas ya untuk tanya tepegat sebuah komunitas atau sebuah pertemuan nanti sama-sama dan berjumpa ya. Lagi Pak Amir betul-betul masak salim-salim hana taturi urang kabereh datanya nah. Insya Allah nanti ke depan welcome akan lu sampaikan dua rapat-rapat ya. Baik sama penelpon tu langsung dah terima. Ni bagi kesempatan ronyo. Ho kanyo, kaputuh lagu. Masya Allah. Kabuno di lebla ake tak terima telefon di 7055. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abih deh kalinya Pak Amri hai. Gimana Pak Amri sehat deh di Samahani?
2: Insyaallah sehat deh.
0: Jadi gimana setujuan lagi Pak Amir kena buno na pertemuan tanyong tiga?
2: Cocok tak?
0: Eh? Kabere, insya Allah nyonya belum sampaikan. Mati narap-rapat.
2: Nampak ada buka pertemuan di kota Malaysia anda.
0: Oh, bere tak-taknya.
2: Tempat lagi agak. Ya?
0: Jik betul-betul tempat laga adem, lei, ya kan? Ada mit-mit
2: lebih ya.
0: Setuju, insya Allah. Eh? Jadi, cuaca ini gimana nurunnya?
2: Nurunnya, turun ya.
0: Suum sama berarti di Belang Padang suum cin ya. Berat tak suum tapi kalinya.
2: Makam buat radio lebih itu di kau Belang Padang mana? Nah entah Belang Padang deh, agak kamu Belang Jaro. Kamu Belang Jaro deh.
0: Nah ya Belang Jaro.
2: Kau betul iya tu anak anak gile pada kepelaya.
0: Ya, ya hana apa pun mudah-mudahan untuk ke depan gejok rahmat dari Allah. Benar benar na di Cik Mat nya hantarlah abono. Bendung-bendung ke pegah. Di tempat Cik Mat ke pegah bendung-bendung ke abono.
2: Oh, nah di Labaru re.
0: Ke bendung-bendung ke pegah abono, Pak Cik Mat. Okey, Pak Amin.
2: Cik Emak nak rente dia, orang buka lawa. Nyatu, buka lepi juga nak, ngelepi juga tu.
0: Oh, hanya terus 100% kan, seperti ya.
2: Orang kena, orang kaya ikan lima nore.
0: Betul sih ya. Pak Amri
2: tanya. Gua ikan lima nore, mana ikan awak?
0: Beda kan yang tabo.
2: Oh, yang tu, yang buka, yang ceni. Mena JJ Sema itu nanti juga apa-apa.
0: Ya okey, Pak Amri. Tanya kan kesempatan Ronyo angkat tema tentang cerita rakyat Aceh, warisan yang harus dijaga kan. Cerita Aceh, lawet Nora Meta, anak mimin yang hana dipuli. Gimana
2: pernah? Betul, re. Ya, anak Meta nyoy no, tak buka tentang lengah nak dipuli, re, lengah ngomong-ngomong. Jamon. True. Oh, anak itu boleh. Onan lagi jengki top ada yang.
0: Jengki.
2: Udah buka jengki ya apa anak itu pun.
0: Rui Kim yang dah jengki.
2: Iya iya. Rumah tanya aja mau nih anak jengki gak ke anak apa jauh pun anak anak top ada ini. Nih no panen melon mah. Kat serba modern ni.
0: Iya betul kan serba modern. Jadi anak mimin pi katua si lagi nyan. Hana
2: sama yeah, kan?
0: Hana sa cerita.
2: Yang kau cerita boh cerita rakyat ni deh.
0: Betul.
2: Aku lagi rumah sih. Inok kau kagak ada dong di kampung-kampung ni.
0: Ya betul. Bahkan Hana lihat rumah aja kawan dulu rumah beton.
2: Iya kawan dulu rumah beton.
0: Tajak hobi, tajak hobi mandum rumah ka beton raya-raya gede. Rumah Aceh ka jarang dah tak ada berempe.
2: Ya yeah, ya, yeah. Paling-paling ku daerah kamu nak sebab tepat dari dia. Dan tahun punah ade.
0: Iya, yeah, betul.
2: Okey lah. Lahan rumah Aceh kan mengada dure di dadu depi.
0: Betul.
2: Anak bayar ada bekasi, kan asi rawit sih di demo asi ya.
0: Pak kan lebih sehat loh dah pikir Pak Amri kan?
2: Iya iya iya.
0: Angin alami. Okey lah Pak Amri. Pak Amri, nak lagi lagu pu? Nampak dengan lagu pu Ronyo?
2: Lagu ada pula lagu lagi dari dia.
0: Dari Ayu Amanda.
2: Bebe, pilih hati entah ni.
0: Pilih hati, dulu ni.
2: Pilihan hati dari Al Walid Anda ni.
0: Al Walid Anda, okay. Salam ni.
2: Salam, kontak aku. Dijuli deh, semoga. Bertehat tapi kerja hibur kamu tapi wapropo.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Berpanjang umur, mudah rezeki.
0: Insya Allah.
2: Kemudian Cik Mak tanya lambaru makcik lambaru wak jauh lambitang.
0: Amin.
2: Panda dari Alomata Yabe Ule Karim Bang Rusli Kurim. Pada Papi Gayati Korea. Ayah gas lampulo kali pengarir.
0: Iya.
2: Daina ketapang Andesmon Montasi. Terima kasih banyak atas kesediaannya.
0: Terima kasih sama-sama Pak Amri.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bang Amir, ke Pak Amri yang kagak laki dua buah lagu. Langsung dah terima ngelom nak Cik Ni di Chat Gli ya. Halo, assalamualaikum Cik Ni.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah Cik Ni. Di Chat Gli kiban cuaca di sini.
3: Kurang sihat ya.
0: Sama rupanya. Cuman tempat Cik Mat ke begah mendung padahal kan. Penasaran loh.
3: Udah hai sama sih kan.
0: Lagi Pak Amri pegah. Biar tak pedih ya. Iya. Cik ni Jadi Cik ni tanya dah bahas tema tentang cerita rakyat Aceh kan, warisan yang harus dijaga. Tapi ramai tak ino anak mimit zaman ino yang hanai itu pilih cerita-cerita Aceh kan. Kibar
3: mimit? Memku lagi mari bata Melayu du. Mana mari leh bata Aceh. Anak mimit bebeti bata Melayu du mari.
0: Cerita-cerita Aceh pi hantam itu pilih kibar cerita.
3: Memku anak itu pilih du. Mandu orang mai bata Melayu mari. Nah bata Aceh keterapkan nama ya hanjut.
0: Betul. Kira-kira Cik ni di daerah tempat Cik ni nak anak mimit yang mentang tepu cerita-cerita Aceh jamun?
3: Panenai tepu-tepu lah.
0: Sampai bit nalah Cik ni ya.
3: Tiga
0: tak-taknya dah fikirnya.
3: Ya.
0: Jadi Cik ni kibana solusi dari drone mungkin? Kibana cara supaya tetap berjalan yang nanti cita-cita rakyat Acehnya ke penerus tanyo?
3: Nengkong, kayu nak mari bata Aceh. Ini lagi pada jamu kita orang nyimpi ni orang kangen ni kan. Kaya ni mesti lah ngampung tu. Ya, ya, pada.
0: Betul, kamandum canggih tapi kino.
3: Ya, ngangkong pada pengam mesin ni pula pada pengam mesin.
0: Betul. Jadi ino kacanggih mandum, serba mudah mandum. Ya, macam ni kan?
3: Tapi nak je pulang jaro.
0: Oh, nah.
3: Nah, mencang pulang jaro ampung kamu.
0: Ya, bak tang belah lun belah deh naci yang pulang ngaro manteng.
3: Nah.
0: Tapi kan watai gepega, watai na urengken bino ta pulang aro siuro leuh cuman padum mete, tapi menyangga mesin siuro karap 1 hektar gitu kan.
3: Ya.
0: Betul ya Cik ni.
3: Ya.
0: Berarti kemajuan teknologi ino mempermudah dan mempercepat wasang Cik ni ya.
3: Ya. Lagi blender lah. Jamun tak payah mati. Ini apa ni lho? Kadang-kadang blender tu alat.
0: Tapi semangat je ni. Blender, alat blender dengan alat payah.
3: Tapi mengapa payah mati. Tapi anak lain ke ini. Tapi buah mati-mati luar.
0: Berbeda cik ni kan sama-sama ceh je.
3: Ni je kat saya macam.
0: Benar.
3: Ya, alu tak.
0: Ya, betul.
3: Yang ku beda.
0: Yang beda je cik ni ya.
3: Ya.
0: Menya peh blender ceh tak tahan. Menya tapih dengan aro nak sek-sek je bacun.
3: Ya, nak sek-sek je bacun. Bangat ke dah segun je lo.
0: Jenan lah cik ni ya. Ya.
3: Ya.
0: Jadi cik ni punya rumah masak pakai apa?
3: Pakai blender je.
0: Kan sama je rupa je.
3: Kecuali asam terasi ya, dah pengen jero.
0: Betul. Minyak asam terasi cik mangat dengan naro daripada.
3: Ya, rasa-rasa lecut.
0: Betul. Minyak asam terasi biasa cik ni, nerebuh pun goreng.
3: Ini lu goreng mentang.
0: Goreng ya?
3: Ya, lencuruh dempul dengan tepi ya, lencuruh lu goreng mandum.
0: Betul. Nanti laju, peh laju cik ni ya?
3: Ya, yang peh laju.
0: Nak pakai ikuyun cik ni?
3: Pakai lecut.
0: Cik ladu hana orang pakai cik ni kan?
3: Tapi ada hani yang nak pakai ikuyun mangan.
0: Betul.
3: Malasan, ni malasan macut.
0: Betul. Setujunya. Okey cik ni. Nak lakai lagu punya cik ni karena karak posi peluh tak ada
3: lagu. Lelmo lambate.
0: Hah?
3: Muh lambate.
0: Muh lambate. Judut dari sonya?
3: Dari Arwanda.
0: Arwanda. Salam-salam ke sa?
3: Salam ke dua nilai. Semoga selamat imam. Mudah rezeki sehat sekeluarga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Dan Kak Anggi. Pak Amri. Kak Cuzah Rica, macam kapan riun.
0: Masya Allah, mantanan terikat ganyan. Lebih kangen, tak?
3: Nengke. Dek Nurul Jumica. Dek Man, Ibu Jariah. Bang Amri, Kak Zubaidah di Sabang. Umi di Melasah Papun. Uti Jaya. Haji Abang. Rahmin. Dek Man. Kak Nani Arindra Puri. Ya Abid. Dan kemandu-mandu-mandu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih heboh penelpon yang kah hadir. Cuman tak pesip ilah siat karena posipluh dan nyuta dengar lagu Indonesia Raya dengan himne Aceh ya. Cik Mat pun lah miss call-miss call-nya. Ini presiat bu. Selamat dengar mantap.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Anda sedang mendengarkan Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Pro 4 RRI Banda Aceh, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Nyebon lagu penuh kali kita dengar sama-sama, semoga kita terhibur getanyo ya. Nyona Yahbin yo dari Pondokan Gedang ting tang ting pakan ya cecat agak. Halo assalamualaikum Yahbin. Yahbin. Yahbin. Hadaim ya cok habuno Yahbin kan di telepon 7055 karena Yahbin telepon langsung dong gerak lem lah 886 lem. Yahbin, Yahbin tu ubut tak Yahbin. Yahbin tu ubut tak Yahbin.
1: Assalamualaikum Bu Ini Junita. Oh Ini Junita.
0: Tak dah sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yahbin.
1: Yahbin. Balik sehat.
0: Sehat walafiat yo Yahbin. Berat tak menggantung masang Yahbin.
1: Mau roh dah uro dari tadi onyo.
0: Sama di sinopi masyaallah cuaca.
1: Ade ini bu dengan tonan Yabi mendama gerti cowok mendama Yabi dengan tonan di Juli Juni dia mendama.
0: Je Yabi suka suka Yabi.
1: Tapi tapi baik bila balik ni nak bawa lain baik abah berkat kuning ah.
0: Bereh tak.
1: Baik hati kan meh.
0: Bereh Yabi, bereh Yabi.
1: Bila ada nama Juni dia mendung galak alun tahu.
0: Ya, ya, ya, ya, juta. Macet.
1: Nurun, nurun juta.
0: Macet, macet berat hat ngetelpon. Padahal tengah Yahbin marit, ya.
1: Iban.
0: Yahbin tengah marit macet, tanting tanting ni liko ni.
1: Oh, tidak apa apa sih. Kita marit nanti Juli dia.
0: Jadi Yahbin kiban
1: ni. Kiban di mana dia orang ni?
0: Cerita rakyat Aceh Yahbin. Jadi kan Yahbin kan? Ha? Cerita rakyat Aceh yang le terlupakan le generasi danyo. Kiban pandangan Yahbin no?
1: Tidak, rakyat Aceh.
0: Cerita. Cerita rakyat Aceh lagi cerita Ahmad Ramanyang. Bahkan generasi danyo hanai terpilih cerita-cerita lagi nyan. Ya kan?
1: Oh, menang. Nyo cerita rakyat Aceh. Eh, lagi Port Morohum. Hukum makcik aku ala kena aku ala kan.
0: Betul.
1: Jadi minyo pun minyo orang pertama dalam dekat Syah Kuala minyo adat apa tu merhum. Jadi minyo sambak lah ke mana ke dia pergi ya. Demam minyo masalah urung-urung keramatnya ramai. Lagi abu nek dan habis kan. Kata di tibum di Belanda kong ketambut bum. Nanti pernah lo hancur yang orang Aceh.
0: Betul. Setuju ya?
1: Ketambut bum di tibum abu nek dan habis. Demam. Kata pun dia abu ide ukun ni. Menyatanya ukun. Ya Allah abu. Hanong tu pun nangis dah. Gerong tu hau. Masanya orang drama. Gerong tungkat ide. Kuno selimun, kuno mat jarong on abu nek selimun. Kebegah abu keun abu nek selimun. Eh hana keun si, mumat jarong salam-salaman lah. Nabi kampung selimunnya, konan kampung selimunnya. Salam-salaman, mak balik kecil mentong selimun mak.
0: Oh menang.
1: Yang kena mumat anang do, urung keramat sama urung keramat. Nanti betul dia abu nek, elah abu nek. Abu nek, semua apa ya, sambil pun.
0: Oh karena? Karena keramat ya.
1: Dan dia. Dia cok bumang ukun dia nak habis. Nyak dia kena rejak dia ke Mbak Belanda.
0: Betul.
1: Nyak tak cok tak puas kemah kata dia tu. Nyak tak cok tak puas tak cok kemah kata dia.
0: Ukun
1: dia bumang kena habis. Sejarah-sejarah Aceh ya.
0: Ya, betul.
1: Ya, tema lagi ni lagi Lam Tebah. Lam Tebahnya anak nanti nanti ya.
0: Oh, Lam Tebah anak nanti zaman.
1: Lam Tebahnya nanti Lam Tebah zaman Abu Karena kau ada kunci di dulu matanya mata pang-pang di mana. Kemudian kata kait, kemudian kata kait kepegah kewasit bahan buah. Nyo be amun duli yo tengok kadang akan tiada ke mereka yang mesti kena juga ana jajah li di Belanda. Mana tidur orangnya kan takut dalam keadaan takut dicok iba kena mak tengoknya budu apat. Dia bantu apat ni idanya. Kau nak bu tu bu mah puti mah ti breki. Puti nya cuba dalam ti breki nya.
0: Ya.
1: Nya banyak dubau ini nyong sih. Abek sayang hata pegah abah tapi adik nurut. Pedi juli gitu. Maka aja ke punan, nampaknya anak-anak ngempungnya, punan lam tuba, karena ada tuba, pun kama. Aku sih kira ke puo, kena, kena muli, kena.
0: Betul.
1: Taman dahulu.
0: Iya. Berarti le cerita-cerita rakyat yang tanya kurang tepe asal usul jihnya, eh, ternyata.
1: Hah?
0: Ya,
1: bila.
0: Betul.
1: Ini kata waktu. Nyawa jema kata. Nyawa jema kita waktu makanya.
0: Oh benar.
1: Jadi berkiban buat apa dan pegang itu berpegang tak mau.
0: Baiklah untuk idut lo ni dia pun dengar lain lo.
1: Oh, jadi yang tu mana tu beli dapat yang kat tu baru buka apa lekak yang ni aman dong nampi kau kau. Buka yang ni apa apa nampi kau kau tu ni lebih dah.
0: Jadi ya bit dengar lagu apa cak uronyo. Ya bit. Nih. Lagu apa mehet?
1: Minta jodoh ke bawa kat nama tau?
0: Cih, minta jodoh?
1: Oh, minta jodoh ke
0: bawa. Ah, dari so minta jodoh?
1: Alut dulu. Urung kanan.
0: Minta jodoh dari...
1: Minta jodoh ke bawa.
0: Minta jodoh dari so lagu jinyo, ya bit.
1: Yang terbaru, yang terbaru. Bawa ni kalian kita bawa nama.
0: Minta jodoh lagu Aceh terbaru ah.
1: Ya ya.
0: Je. Salam salam.
1: Salam salam ke bukit ini selama iman dengan akhirat tak indah pak muda ke
0: Amin.
1: Selamat di kota Melaka, kota Eli, Korea, di Korea, kota Hayati, di Korea, kota Eli, kota Ayu. Iman Cimno, mau kebutuhin. Nanda di Nanda Lui Lam Lop. Saya mana-mana juga. Kak Cud Nuruj Mita. Saya mana-mana juga.
0: Je. Lagu kan nanya dari Mita Pasangan. Lagu Aceh terbaru je.
1: Ah, Kak Cud. Je.
0: Beres. Terima kasih ya, Bit.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih nyo ke Yah Bit yang kehadir di sesi kelhe penelpon pompon. Langsung tak terima di 7055. Naso tak sapa dile. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nyok bak sang Kak Hayati nya, betul?
2: Salah Kak Hayati ali damong mano.
0: Kak Hayati ali damong, betul ya. Bunuh lelaki nyo jodoh apa? Jodoh harapan no. Jadi benar boy lu tebak le je Kak.
2: Ah, tebak-tebak buah manggis Kak Eli pagar air.
0: Oh, ke, Kak Eli salah ke? Kak Eli, mah Kak Eli we.
2: Salah je.
0: Oh, padahal kan terhafal tak nak suka Eli sebenarnya. Cuma kan nak bunuh Pak dia dah ya.
2: Ya, beda-beda lah. Mesti kadang tu nak berkahan kau suara lain. Kadang pun tak nak menalahnya.
0: Betul-betul. Kak Eli, maaf Kak Eli. Bah, Kak Eli, cak urok di pagar air gimana cuaca Kak Eli?
2: Cerah ceria seperti wajah Dek Yuli. Yeah. Cerah ceria.
0: Kasih Kak Eli. Kasih Kak Eli. Masya Allah, terima kasih.
2: Ya.
0: Kak Eli, tanya tema tanya kan tentang sejarah Acehnya. Dah kan kepada cerita rakyat Aceh. Yang ya, letak hanai tepi lele urung-urung. Khususnya anak-anak mit lah witnya.
2: Ya betul lagi. Mana pegah dari Dek Putri. Dek Putri kan Abu Troyo. Pegah kan? Jadi kan anak oh, yang cerita je. Jadi cerita je menocik lun dari nenek lun ke cerita. Jadi tengok-tengok tadi masa ubu berje sampai oh no tengok kan. Jadi kan masa Belanda berje kan bukan apa nama Port Morohom kan. Jadi Putro Ijo kan ngajak cok lewat Belanda ya. Jadi bukan abu hana setuju untuk ajak ke bukan awak kafe lah misalnya kan. Minta yang kafe. Jadi karena si hana setuju karena walaupun hal agak hana agak tapi ni luar biasa lah agak Putro Ijo kan.
0: Iya.
2: Nah adiknya dong. Jadi buatnya karena siji hiki bancara lebih gede ulah oh daripada gejuk ke kafe yang nengoknya. Nah berjaya cerita mesti nenek tanya kan.
0: Betul.
2: Tapi kenyataan ji buat telu dengar lagu-lagunya memang betul di nurulangnya. Eh di Yuli kan. Jadi pegah gede lah lang lao supaya kibana nengoknya baik ini tu kan baik disentuh dia awak kafe lah yang nengoknya. Begitulah siji kuat dengan tanya mesti keimanan tanya daripada mesti tajuk anak tanya kafe kan lebih tak masih betul. Juga getih ulang kan. Dia mikir cerita-cerita menang-menang si haurung puhar yang ada ikan dengan nek. Dan yang kan cerita lagi dengan Nek Juli kan.
0: Ya betul.
2: Rupanya memang betul cerita-cerita Pak Lain tak boleh dengar-dengar kan. Memang sedih kan. Tapi di segi ujung yang mumpung agamanya. Hanya manis pun nanggro lagi banyak kan. Pun tumuruh rumah kan. Jadi gebahlah ulah orang yang sampai gebah ada cerita lain lo mesti jiwa ada gebah na di beti dalam lah orang yang putroyo gebah kan tapi ke mesti jiwa bukan cerita cerita nenek tanya tu tanya tengok orang yang kan rupanya ini nak lagu untuk kat dia laki si bak di lihat lagu cerita je mana dia amat ramanya kat Eli kalau terus pergi batai buku jak ke dia langsung jak kalian ke dia kan
0: oh langsung kalian kat Eli
2: pergi dia gak sampai mesti dia dia rasa kalian tu mesti bentuk je macam tak kalian awak berkeng lah memang dia kat Eli jamun berje langsung kat Eli jak kalian kenan kan dengan keluarga tabung masak-masak kamu jak kenan dengan keluarga tapi kat Eli tingat hat di bandara tiban mak pinggir-pinggir lautnya dah jak di Eli kan memang agak hayu tiba tu tapi karena mesti dia tanya ingin tahu bahawa baik cerita mantan dah dengar langsung tak kalian mesti dia bentuk je dia pegah lagi penyanyi kan kat Oin kan mana ini orang pegang mesti nyantanya saya tak jak leto paling-paling tak kalian ini Toto Hayati kenan ku Korea yang aku pekun mahalai hatinya kenan kan
0: ya betul
2: tak ada ni nak kalau gede berangnya waktu awal memang kat lijak langsung gede jadi walaupun memang anak langsung lagi dah nyoja u pekun waktu selatan kan
0: ya
2: tapak apa kena
0: tapak tuan
2: tapak tuan yang punya tapak tuan memang langsung ada kat Lisa angkalan langsung nanya kan banyak punya ramah-ramahnya agak jauh hujung jadi hanjit kat tajak kan nampak ujung kat di bentuan kan mana waktu awal-awal pergi kadang nam tipan-tipanti mana waktu titik kan kaya jauh oleh iya lah oh leh nyan kan
0: dikikis
2: kaya jauh lah oh nanya jadi nyan lagi hanci baik tak dengar cerita tapi kat Lisa kali jauh langsung lagi nyan kan
0: Masya Allah
2: kalau nanya man lagi pot mohon wali aja kita jak dah bayangkan lah kita jadi begal kan punya inan dari apa ke pot mohon gede pula oh berarti kan manyang tak dari manyang uji bukit ni kan dia oh tak ide kan
0: ya betul
2: jadi lah nak lah mesti begal lainnya mana mentang dari Kak Eli kesedihan-kesedihan awal pergi
0: jadi ya iya betul akan
2: terkenang tapi mesti je masalah-masalah warisan-warisan lain sih Kak Eli pernah nak cerita-cerita sebab anak-anak Kak Eli biarnya itu pun kan lagi jimpi lagi mesti je pupa mentah Kak Eli cerita supaya lagi dah naik kalan itu pun
0: ya betul
2: nak sekedar tahu kan sampai kiban anak tanya boleh mau jingki anak itu oh kan
0: betul-betul
2: tapi punya rumah Kak Eli mentah nak jingki di samping sejim tu waktu masa apa ke
0: Panen.
2: Si peloton yang kali kot lah. Nah, itu Pak Pika. Bukan pintu pija ya. Jadi yang ke mantan lah kakak awet yang mana. Untuk kenang-kenangan dulu anak mek mantan. Jadi ya. Nah, mantan dari Kak Eli dek.
0: Luar biasa Kak Eli. Semangat. Yang penting Kak Eli kali jelajah. Ho. Kan kalian langsung sejarah legenda-legenda ladum ya.
2: Ya, betul.
0: Luar biasa. Jadi Kak Eli dengan lagu apa cik uronyo?
2: Lagu ni ada lagi kan Bukan Rahmat Roy. Putro Ijo.
0: Rahmat Roy. Oh, padat ni
2: wah. Bukan Rahmat Roy, Putro Ijo je tu. Dari Rahmat Roy. Salam pun lah ke

0: Amin, amin.
1: Semoga apa, mudah-mudahan tercapai ya.
0: Amin.
1: Untuk Bunda Jariah juga di Lumbanta, untuk mandum-mandum lah yang dengan mantau, semoga Abu sehat dengan mantannya. Yang tengah sakit, semoga Abu bagah pulih ya.
0: Amin.
1: Terima kasih, Dek Yuli.
0: Sama-sama, Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Eli, akan hadir di bagai kesempatan Ronyo ya. Karena dua buah penelpon di sesi yang kelihatan. Dah terima sah buah tuknya. Ya, nak bunuh Kak Eli kita mong di 7055 ya. Ya, oh Kak Yana, bunuh Kak Yana nak kita mong nak bunuh. Ya, Kak Hana, Hana kita mong deh Kak Ketubit. Ya, don preh di leh belah 886. Sah buah tuk penelpon. Halo. Assalamualaikum. Kak Yana, oh kejaknya. Nah, makcik lam arah nak bunuh cik. Ya. Oh, Kak Gejak lo makcik lam arah. Kak Eli pagar air kalahnya ban kita mong. Terima kasih Kak Eli. Okey, makcik lam arah langsung dah sapa. Halo, assalamualaikum makcik.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat makcik?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Makcik apa pegang ini wahatnya?
2: Tengah duduk dengan Juliati, Juliani.
0: Dengar kolak si rebuh Pak Sang.
2: Ya, dengar nyahat-nyahat dengar nak hilang si rebuhnya. Dan nak buat apa lagi dengan si rebuhnya.
0: Alhamdulillah, senang
2: tak tahu. Makcik, awal-awal makcik sama kan?
0: Betul-betul ya makcik. Makcik, tanya tangkat tema kan tentang sejarah-sejarah pencerita rakyat Aceh yang ka punahnya. Hana itu pilih nak mimin lawin cerita-cerita Acehnya. Ya betul ya makcik ya?
2: Betul, saya ni kepua nak minyak, saya kepua leh bahagian menjamun. Ilum ni buat kerja, buat kongkong ayah ni macam ujian lho. Nyobatnya ni ujian ke bahagian. Ina yang saya cek, yang ada ina ke. Dinci yang ada, yang jamun ke mak-mak ngelangai ni ke mak-mak mesin ni.
0: Betul.
2: Jamun ke perken, jamun ke cong iya dengan tima ni ke bahagian dengan ngan besar kan atau apa kan akhir-akhir perken ini ngan besar cacau apa cacau dalam talau akhirnya kalau sepatutnya kan dia buat dia kuat talau zaman kau duduk banyak sulat zaman duduk banyak sulat capanya nak dalam rumah ini kan kalampu kahu kena gede ini zaman cacau dengan timah ini kan cacau dengan mesin canggih saya ini
0: canggih tak.
2: Tapi tanya mereka ni cima, hey, mengapa cima? Mesti jual masanya yang main.
0: Masa
2: jawa kan?
0: Masa
2: jawa. Ayo apa itu masa jawa. Madu abah, ayah abah, anak pernah bayi anak ayah abah, anak mera abah kena mandu. Tak masa jawa yang main. Masa Malaysia. Hei lupa Aceh. Ilu nak air marah yang mana minyaknya. Cuma Aceh hei lupa. Nak ilu. Kacau sikit lah. Apa sikit nenek lah yang?
0: Sikit nenek lupa.
2: Oh, bingi okahnya lupa siapa boleh. Bukan. Dia tanya Pak Umi. Umi, apa sikit? Pisau. Nenek bilang sikit nak tahu.
0: Sikit mana? Ya
2: Allah Rabi. Mungkin kau kuno je baca jawanya. Macam yang kepa. Mungkin baca tak rasa apa ke. Anggir yang nak buat sekolah. Nak nak minyak masa baca Malaysia le. Baca jawa baca Aceh. Oh, saya tak tanya anak macam mana. Kepa ke mana nak tanya. Kepa apa ke boleh. Kepa baca yang mandu je nak. Kau jaman baca Aceh. Orang bajak dia boleh. Lujak boleh baca Aceh. Ina hanya le model le. Mana home bila. Macam ina nak ke. Canggih lain saya mandu lagi jaman. Itu pun apa dia namanya.
0: Kaitan dengan budaya tanya ah.
2: Kaitan ali ada zaman kan nak. Kan ke bibik nan mas di balon. Temu elun ba an pukun ba kubu Syekh Kuala dan dia.
0: Kubu Syekh Kuala ya.
2: Terus dia elun kubu Syekh Kuala. Temu dia mai ke di kong ayah dan dia elun lama-lama mandi ah.
0: Betul.
2: Balak lagu saya dengar.
0: Betul.
2: Kubu lain menanti. Kubu dengan kucing kali kan dia kata. Yang tu nak lawan ni wasyut yang pengen dapat gaya macam mak cik dikut.
0: Je mak cik jadi
2: nak. Ayang cik gegap tanya pagar macam apa ni pagar dulu sedara. Ni ada pagar tanya yang butnya di je dah boh.
0: Ya betul.
2: Semua ni ada pagar tanya aku hidup tidur ni krim macam mak cik.
0: Ya betul.
2: Ayang mana ada nak alun. Lagi pagar yang ada pagar lagi juga boleh kacu macam apa tanya. Dia orang pagi kan roi ni ni cik nak macam apa lah.
0: Betul.
2: Ya kerana ni cik macam apa boleh kacu punya wasyut. Yang banyak tak pagi sedar kan nak buat macam apa leh.
0: Betul ya mak cik. Jadi mak cik nak dengar lagu punya?
2: Lagu pun lagu nak. Dia apa ke Elon Putra Bungsu apa?
0: Ha? Putra

0: bungsu?
1: Ha.
0: Putra bungsu dari sonya, makcik?
1: Woi, saya kacang-kacang-kacang macamnya. Turun dah baru turun kat mana kan?
0: Dah lebar bungsu. Dari Liza, Liza Aulia?
1: Ya, kedua je.
0: Jek, takkan kalun siapkan.
1: Salam-salam. Kadang-kadang lah, kamu bersihat, selamanya, banyak umur, selamat iman.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan rezeki. Salam baik dengar.
0: Amin.
1: Pulang ke Yabik mana. Ke Kak Eli, yang kata mendang selama mana. Kak Yabik belum rezeki punya padi pulang. Ke Yabik, ke Kak Eli, bunang nanti, ke Amir Mahmud. Buat Puan Amari di Kota Melaka, Puan Basri, Bidwaria, ke Rusli di Sugrin, ke Mandum lah.
0: Ya, salam Mandum.
1: Mandum lah ilun, selamat bertugas Mandum. Mandum lah, sampai Z balun, salam salim.
0: Kasih, makcik.
1: Selamat bertugas, nak.
0: Sama-sama, makcik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terima kasih ke Yahbid, Kak Eli, dengan makcik yang hadir di sesi Kilhe, ya. Langsung tak dengar lagu-lagu yang kali awak renah lah. Semoga aja terhibur getanya Mandum. Selamat dengar mendeng.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

0: Anda sedang mendengarkan Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Pro 4 RRI Banda Aceh, ensiklopedia budaya keindonesiaan.
1: Ware-ware lo di mandum-mandum di kesempatan nurunnya kembali kita buka sesi telepon ya yang nah hadir di handphone leblah 886. Nah Kak Yana, halo, assalamualaikum Kak Yana.
2: Waalaikumsalam Yuli. Sahabat seuronya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat Kak Yana kiban.
2: Alhamdulillah sehat sih, walaupun cuum-cuum tapi nangen, spoi-spoi kan.
1: Iya, sama kayak Yana di sini nangen sih, alhamdulillah ya.
2: Ya penting kan angin topan.
1: Kan ya, angin topan kalau cerita Kak Yana. Jadi Kak Yana apa pegatnya?
2: Eh?
1: Santai-santai menteng?
2: Ya santai si akong dan pupuk dah elom.
1: Iya betul. Dengar kolak si rebuh lah yang pasti Kak
2: Yana. Ya cawa-cawa apa panah dia dua tahu.
1: Je Kak Yana tanya bahas tentang kan cerita rakyat Acehnya yang warisan.
2: Kak Yana dengar cerita-cerita rakyat Acehnya dari mak. Mak menyemak anak gitu. Ah panina itu rakyat Aceh, cerita rakyat Aceh kan.
1: Betul-betul Kak Yana.
2: Santai dengar ada cerita. Pada itu tak bergantung salah anak itu muka apa tanya macam kloprik sih anak tak cerita apa anak tak tepe kan tak bergantung anak itu
1: betul-betul
2: mama nyamak di itu anaknya nak tinggal contoh kayak anak tinggal cerita hang, amat ramanya
1: betul
2: kan dan lagi lagu kuno Tunku Malim Diwanya dengan cerita Cu Intan di daerah Fikri dengan cerita tentang Tuan Tapa Tapak Tuan
1: ya
2: tentang amat sang manyang yang karak mehi-mehi yang cerita malam kundang oleh Kak Yana baca baraya tanya kan kata baca bak buku-buku ini kan
1: betul Kak Yana
2: banyak mantang lah tak dengar cerita orang cik tapi abang tak baca buku cerita dongengnya SSB nya kan malam kundang yang karak hi amat banyak cerita ni
1: ya, hampir-hampir sama Kak Yana
2: hampir-hampir sama lagi malam diwa dan nyoyan yang putra bungsu puno kan karak hi cerita Jakarta Ruh
1: betul
2: cuma kan cok-cok inang dari putri kayangan ya putra musuhnya kan putri kayangan sih sedangkan inang Jakarta Rup kan putri dari kayangan gedrat yak mano kan
1: betul
2: lagi amat mirip sih jadi nah yang hampir-hampir sama lagi dengan dapat calon tentang putri Pukes yang daerah Gayo
1: betul
2: yang langgar larangan dari unci banyak waktu yang tidak dalam perjalanan ngejaknya ke ulikut dah hemat kok yang bukan baik ulikut
1: ya betul
2: tapi kok yang ulikut akhirnya kan tak jadi sabuh hal yang jadi legenda kan
1: betul
2: lagi daerah Melayu atau Padang yang kena lagi cerita batu belah yang anu tak terlewat hak haik gelarang ni haik gebunang sehat ni akhirnya kok yang frustrasi lagi alugro lambatnya kan
1: betul-betulnya Kak Yana
2: jadi barayu raja kan kata baca tentang legenda-legendanya bagi tangkuban perahu yang mencintai ibu kandungnya sendiri yang menang kan
1: iya betul
2: akhirnya kan dia pegat perahu bulu segala lam
1: kuku
2: mano karena mak terlalu awet muda terlalu cantik akhirnya kada terpisah mungkin ya jadi akhirnya tu cinta men perahunya kalau memang kalau kuku mano tapi mano kayu kuku rame-rame
1: betul
2: itu menjadi prank kuku mano kan pasti terjadi kalau harus tepat jadi kawin anu kan mungkin kan
1: ya betul ya.
2: Jadi ceritanya dah dengar dari Urinci, dari guru-guru masa SD. Waktu karyanya kaki kita baca kedua buku legenda. Kalau ada keinginan untuk ingin tahu sebenarnya, kan?
1: Betul,
2: betul. Nah, anak ingin tahu lagi lawitnya memang tak buka pak Google HP. Anak tak duduk lah, kiopri. Rahe pak HP kan disediakan dengan cerita-cerita lagenya.
1: Betul, betul.
2: Mantap, gak ingin tahu tentang cerita legenda Acehnya, tak ada. Lagi amat ramanya, lagi Kak Eli buka-buka, Kak Yana kalau hijak cik ke dengan Korea dengan Diti. Dan nah, orang perahu yang tahu kejak dengan Diti.
1: Nah, berarti ya?
2: Dari pantai ke rumah Diti, ke dengan cik tu, perahunya rame-rame, habis tidur padu malah 20 ribu. Pernah lah sekitar dungan ya. Nyai itu perkenal limang nana, mai baju kada coba binanya. Dia tamat, memang tahu, dia tamat pantainya. Berarti saya nak rata dia kan pemandangannya enggak enak memang bisa memang tak tahu ni kan. Lagi tak maling kundang sebenarnya. Ya,
1: betul.
2: Hampir bersamaan teman. Jadi cerita-cerita rakyat Aceh ada nyopo nilai dari orang Tuhan. Kan?
1: Betul dari orang Tuhan.
2: Ya, baru dah baca-baca buku. Baca. Sebenarnya Hana pernah dah baca-baca. Memang dah SDM-nya. SDKN lah mungkin ya.
1: Betul.
2: SDKN lah guru-guru juga menge- sejarah, cerita tentang sejarah.
1: Zaman awal Kak Ana.
2: Tapi leweknya kadang kibat lah. Perlakuan sekolah leweknya hantar. Pak sekolah dia enak kah Pak Irma? Ha, okey lah mungkin lagi tak pegang benar mak di hanjut mungkin kan.
1: Ya betul.
2: Nampak Pak sekolah dia kena ataupun anak cakap oh cik lawitnya. Karena menyebab HP no kai main game roi pada baca ceritanya kai main game gitu kan.
1: Anak mit lawitnya kai
2: nah. Oh anak mit lawitnya lebih ke hiburan. Tergiur ke hal teknologi nah.
1: Lebih ke hiburan.
2: Lagi permainan zaman kena cik tapi awaknya lebih galak ke permainan yang pakai mesin benar.
1: Betul.
2: Ana he tiga jari menteng tak kletik yang kan. Mm-mm. Punya permainan zaman tanya kan masuk seluruh badan bergerak daplung tagruk segala macam. Yeah.
1: Sehat lah.
2: Yang kau problem.
1: Sehat lah Kak Yana jamun kan?
2: Betul sehat lah bedanya. Ini lawetnya mana rusak mata dong kan?
1: Radiasi Kak Yana?
2: Radiasinya rusak mata, otak tapi terganggu sih dengan
1: Betul Yuli. Betul, setuju lo Kak Yana. Luar biasa. Okay, mudah-mudahan kan penerus ke anak-anak tanya ke dia cerita-cerita.
2: Betul. Cuman banyak anak Hana tajarkan akibat yang tanya dupa yang gak akan ada lah generasi penerusnya.
1: Iya, betul Kak Yana.
2: Karena itu all kan?
1: Iya.
2: Okay, dah nang Yuli baik-baik ya diri itu. Bukan Kak Yana, bukan Abang Sikauro. Bekna penyakitnya ya habis Pak Uragam.
1: Panen lah Kak Yana. Cuma canda-canda ya habisnya. Kak Yana nak dengar lagu apa ni kita pasal Uronyo? Di Cok Uronyo?
2: Uronyo tentang Ahmad Ramanyang. Nah lagu Ahmad Ramanyang.
1: Ahmad Ramanyang boleh lontip eh?
2: Dari Sonya. Cuma yang nyanyi Kak Yana tua tu. Di Yuli
1: Jut. Salam-salam ke Sonya.
2: Salam kontak ke Yuli. Semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezeki. Betul tanah suci Yuli.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ulinya ke Eli Buna. Ke Macik, ke Yahbib. Kedek Ti. Kak Ngom, Cik Mama dan mandu-mandu.
1: Amin.
2: Nah lagu Yuli.
1: Nah dari Doles Marcelnya.
2: Oh?
1: Dari Doles Marcel Ahmad Ramanyang.
2: Tapi kan kandoles nan.
1: Ah kandoles ya Ben.
2: Selainnya?
1: Selain doles, kisah Ahmad Ramanyang lagu Aceh Fojol.
2: Cobanya mantap. Eh? Kisah Ahmad Ramanyang.
1: Okay, kasih Kak Yana.
2: Okay, terima kasih Yuli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Kak Yana. Memang betul kisahnya memang baik putuh bak tanyo. Menyejit dan terus ke waris-waris kita nyo ya. Kak Yana ke Gedamong di Lehblah 886. Dino berikut dapreh di 7055. Halo warih lor yang kak ikut bergabung. Assalamualaikum. Ding ding ding ding ding. Di telefon 7055 Hana. Tak terima mentang ilai di Lehblah 886. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan so nyo selen nomor jiho, nomor tidak dikenal ya. Pakan
3: aduh. Ini pegang-pegang benda nanti dia boleh kok lulu nomor.
1: Oh benarnya. Oh kata bu jadi so nyo. Dengan so
3: ini orang seberang.
1: Oh Sabang. Sabang. Iya kan?
3: Ya betul, tetangga.
1: Tetangga berarti yang di Payah Senara.
3: Betul.
1: Kak Jubaidah.
3: Ah betul kan aku cerita kan aku
1: kan kata tangga harus turinya kan?
3: Ya nama aja turi tapi mukanya belum kan?
1: Oh insya Allah nanti akan turi itu.
3: Ya insya Allah mudah-mudahan.
1: Oh jadi pun nak acara di Payah Senara?
3: Hah?
1: Nak acara apa di waduk Payah Senarahnya?
3: Hana jadeh rupanya.
1: Oh Hana jadeh. Ha, banyak pina.
3: Maksudnya bukan enggak jadi ya, diundur dulu.
1: Oh, diundur dulu. Untuk menyambut betul, kan? Untuk menyambut 17 Agustus bahasa enggak ah?
3: Iya, betul. Keren kan mata kecil kami kan?
1: Oh, keren tak. Maka jinnya banyak nonton ke depan menteng di seberang hanya tak eh.
3: Padahal kalau udah ada event tu ya otomatis dah selesai soalnya kalau perahu naga udah. Tapi karena belum dah cepat terkendala, makanya nggak jadi.
1: Iya.
3: Nggak jadi dulu, nggak jadi dulu maksudnya.
1: Ditunda kak ya?
3: Ditunda.
1: Oke, tanya tangkat tema Ronyo tentang masalah cerita rakyat Acehnya yang melegenda. Tapi hana itu pilih lah nak mimin lawitnya, kibanyo, kakak.
3: Ya, salah satunya ya sebagai tanya runcit. Lagi lo nanya, lo cerita yang lo tepu.
1: Betul. Pupu cerita mantan.
3: Kalau kamu tak cerita yang mana tu menolak guru sejarah dari lama rum lo. Kalau lo pegang tu, mana lo mak lo tak ilmu yang orang lo.
1: Oh, yang di lama rum lo.
3: Kak Yana.
1: Betul. Kak Yana lo tak cerita emang.
3: Jadi Kak Zul, contoh gini, lagi ada Kak Zul. Bajan lah bulan pajuk, nah di temannya Pak Kak Zul, mak. Di balok di apa di ibuh tu ada apa durian tengku ada musim enggak? Musim durian kemarin.
1: Betul.
3: Enggak tahu. Jadi emang tahu durian tengku tu apa? Tahu kan ada pernah mama bilang kemarin durian tengku yang mana. Pernah dengar enggak? Pernah dengar?
1: Pernah. Lehan cerita Pulau Rubiah lomnya kan?
3: Saya jadi Kak Zul memang pernah menceritakan hal itu sama Kak Zul kan, itulah salah satunya supaya anak-anak sekarang ya itu ya tugas orang tua sebenarnya.
1: Betul, tugas orang tua.
3: Kalau tugas gurunya itu di sekolah kan nggak mungkin juga gurunya pasti kan di saat materi tentang sejarah misalnya kayak Kak Yana bilang ada Mali Bunda tentang itu yang diceritakan kan. Jadi ya gimana ya, penting kalau bisa diadakan juga lomba tapi nyan pihak-pihak yang kayak apa namanya
1: berwenang
3: mengadakan lomba menceritakan cerita rakyat itu kan seru juga.
1: Betul Kak,
3: tapi satu lagi kendalanya ada yang mau dengar enggak itu.
1: Tapi menjadi kemas sebaik rupa pasti ramai yang dengarnya, betul Kak Jo?
3: Iya. Tapi ini kan tujuannya untuk menarik generasi muda. Sedangkan generasi muda mau enggak mendengarkan yang hal-hal seperti itu.
1: Betul sih lah.
3: Jika mereka digejar kan.
1: Iya.
3: Itu PR yang menurut Kak Zul, PR yang belum selesai lah kita kerjakan.
1: Betul Kak Zul.
3: Nanti biarin aja lah Ibu Guru Rizka Yana yang mengerjakan beliau menjelaskan ya.
1: Nah nih Kak Yana nya, siap Kak Yana apa?
3: Tadi dengar beliau mau ditarik di sekolah yang dibikin Pak Prabowo sana,
1: sekolah pun Nanji Hana? Ya sekolah pun Nanji
3: Hana. Kak Yana ditarik sebagai guru sejarah nanti dengar.
1: Amin, mudah-mudahan.
3: Nyaman tahun Nurul kalau ditanya yang mananya ya nggak tahu bilang nggak tahu soalnya ya. Terus karena ada bagaimana ya kecanggihan teknologi sekarang ya. Makanya itulah kita sebagai orang tua untuk memperkenalkan budaya,
1: betul.
3: Sejarah kepada betul. Anak-anak kita. Itu pun kalau mereka mau mendengarkan, kalau nggak mendengarkan ya bagaimana mau kita bilang?
1: Iya betul Kak Zul.
3: Jika mereka ada PR kayak kita bilang kita Kak Zul dengar tadi Nurul bilang, tinggal buka aja di HP, tinggal mereka ketik keluar deh.
1: Ya betul Kak Zul. Luar biasa Kak Zul. Ya, makasih masukannya. Kira-kira nak dengar lagu apa Cak Uronyo Kak Zul?
3: Nah, kok lagu kok dari mana Nurul tanya punya Kak Zul kan dah pada kok tu Nurul. Yuli tanya gitu sebenarnya. Tak nanya-nanya, asyik nanya yang udah ditanya-tanya sama orang ini Nurul si
1: Yuli ini. Iya, mau dengar gimana masukan bacut dari
3: Kak Zul kan? Enggak ikat lah kau mentong Uronyo.
1: Ikat lako dari soalnya dua Juli.
3: Ikat lako
1: Armawati.
3: Kali utama.
1: Kalau
3: dah masuk Cik Mak anak harapan le Armawati caleke dua kali. Ya udahlah, enggak apa ya. Alah, artis Pulau Sabang aja.
1: Pulau Sabang ya.
3: Bang Ramlan aja ya.
1: Ramlan, masya Allah. Oke, makasih kakak.
3: Padahal kan ada juga yang siapa yang Yakut Taylah ya, yang di waktu tinggal siapa namanya?
1: Dan nyok mentang nostalgia Pulau Rubiah.
3: jangan.
1: Pulau Sabang, be. Sabirin, Sabirin.
3: Be. Ngai kat Zuwa Bangang, keribu tau. Yo kat sini.
1: Jadi dari Ramlan Yahya nostalgia Pulau Rubia,
3: Ramlan Yahya putar serbu mentang darinya apa ya?
1: Teluk.
3: Ala Musim Mekarang dong.
1: Musim Mekarang. Siap Kak Azu. Jut, salam-salam ke Samandang.
3: Belum yang jelas Pak Nurul, selamat bertugas Nurul. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin. Asyik Nurul aja lah.
3: Jangan lupa di darat kita ya, jangan di udara aja. Kalau di udara enggak kurang puas kalau kita cuma ngomong aja.
1: Iya, siap.
3: Kalau sama ibu guru sejarah tuh Kak Zu udah pernah ketemu.
1: Oh, udah ya. Alhamdulillah. Nanti watewa Sabang Julin deh, mudah-mudahan ya.
3: Kabar deh, ataupun itu ada Kak Zu pandang deh.
1: Jat.
3: Insyaallah. Akhirnya Kak Zu mau menyapa juga buatnya Kak Yana tadi ya. Mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
3: Akhirnya buatnya Hikmat. Kak Eli juga.
1: Iya.
3: Masih tadi ada juga tadi dengar. Itu buatnya. Alah buat semua aja lah yang lagi mendengarkan perempat ya.
1: Perempat.
3: Nanti okay. Dan siapa Yuli juga?
1: Nanti Nurul. Dangdut.
3: Oh, Dangdut Yuli juga nih ya.
1: Nurul nanti. Nanti
3: Nurul. Oh, Nurul nanti ya. Ya udahlah. Nah, kalau gitu makasih banyak ya.
1: Sama-sama Kak Zu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya untuk Kak Zu yang nadi Kota Sabang. Dan kayak sabuh lagunya dari Ramlan Mesin Mekareng ya. Habunuh Kak Zu pergi telepon di 8886 berikutnya Predi 7055. Halo, assalamualaikum. Nyan kan langsung tak sapa. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Dengan sorry patnya.
4: Ya Wak. Wak yang di Gerinting.
1: Oh ya, apa habarnya Wak? Wak John.
4: Ya udah.
1: Apa habar nih Pak kesempatan nuronya Wak?
4: Awaget.
1: Tengah santai-santai berarti nyo ah.
4: Tengah duduk ya nah.
1: Tengah cawa-cawa si rebuh ah.
4: Ya udah.
1: Lagi Kak Yana pegang no.
4: Jadi
1: Wak John kan? Tanya tak angkat tema tentang sejarah-sejarah cerita rakyat Aceh lah. Takkan ngah?
4: Betul.
1: Kibanyan pandangan dari Wak John Kedron di daerah Gle Gentingnya anak mimit mantai tepe sejarah Aceh ya.
4: Sebagian untung di tepe.
1: Legenda-legendanya nah.
4: Sebagian ada yang tepe dari tepe. Legenda. Memang hei ni ada berpak dalahnya. Tak bergabar ni min. Itu yang tanya ada bergabar ni.
1: Itu tanya-tanya ya kan Wak John eh? Sama lagi gue rumah nanti.
4: Nanti hei dah berpak.
1: Jadi kira-kira harapan Wak John ke depan gimana untuk sejarah atau legenda Acehnya?
4: Yang ke tak pegah lagi ke orang pegah pun dong macam ni lagi port marhum ah port marhum kupat aja kan di pantai yang mana nah malahan ya perang dia belum dong maka di makam kau yang kena yang ke kan ada bapak port marhum hukum baca aku lah kan tu bapak perang ni ada adat orang Aceh je mun.
1: Luar biasa eh? Tapi anak mimin no panen nah tak depu lagi-lagi anu ah.
4: Ni depu. Paling-paling tu yang demi lagi no. Tak buat Aceh-Aceh wala taram ka wa kubu dengku.
1: Ya betul.
4: Tak boleh. Tak boleh gak oi mesti agak yang ke.
1: Ya betul.
4: Kalau ada bagaimana-gaman kan original ba kubu dengku.
1: Setuju. Jadi menyahanai tepe sejarah han apa-apa tapi setidaknya lah tabah nak mimit bapat makam genyan bina na kisah-kisah zaman lipat maksud di dah lemah lah tiga ge menyana tajaknya.
4: Ya betul.
1: Setuju tak nya? Wajar jadi nak lagi.
4: Dia ke ana udah bukan mula itu artinya kau hatu ah.
1: Nya
4: bau jung ah.
1: Benya ke betul. Aduh ya Rabbi. Jadi wajar nak lagi lagu apa? Nak dengar lagu.
4: Lagu Sarba Muda.
1: Sabra Muda.
4: Yasin, Surat Yasin.
1: Surat Yasin. Kan Nurul Jumat, Nurulnya?
4: Yang apa pun, orang ni tak panci.
1: Sama ya. Hmm. Surat Yasin, pat-pat mentah, pajar-pajar mentah, cik tak baca, ya?
4: Ya, tak baca, betul.
1: Salam-salam ke, sah?
4: Salam, keron, baik, sehat sampai.
1: Amin.
4: Lang ke wakzi, nak belah lelak ur, kan yang keron.
1: Ya.
4: Lang ke, tau lah, nak ke habis, ke Pak Mari. Abangnya ke makcik dan nak dilamaran. Makcik tu orang baik dulu. Yang nak apa? Boleh nyala ke kayati yang di Korea. Dan ke mandu-mandu.
1: Jut. Faedah Yasin, ya kan?
4: Faedah Yasin itu.
1: Okey, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih penelpon yang kehadir di Mbak Sesi Keputnya ya. Kak Yana, Kak Ju dan Wak John Pih yang kehadir. Langsung tak dengar ya lagu-lagu yang kalih dengan Wak Ron lagi ya. Langsung untuk berikut lagu terbaru Ahmad Ramanyang yo, kisah Ahmad Ramanyang. Langsung mentang tak dengar. Selamat Ceput. Selamat Coro dan selamat dengar mentang Ahmad Ramanyang.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: waris lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: 8 sasa 6 7 sale 886 ya. Senyap kak lagonyo sesi kena langsung dah siapa yang kah hadir. Halo assalamualaikum nyan ya. Yang di 7055 langsung silent langsung mati ya. Mungkin nah jaringan jut telepon di leblah 886 ya. Mantan tuan pray partisipasi Wadron Mandum yang mehene dengan lagu-lagu kesayangan Wadron langsung dah telepon ya. Sesi kena lehnyo ya. Sesi keneluhnya spesial pih ke warih-warih lun yang mungkin saatnya dengan pajuh bucok urung ya. Tapi gohlo mawai tak menteng baru setengah 12 ya. Tema di Mbak Uronyo pih luar biasa tak tentang cerita rakyat Aceh warisan yang harus dijaga. Betul tak ya dapat dumboh pendengar tak puno yang kah hadir warih-warih lun tak puno di 886 atau di 055. Cerita yang luar biasa ya. Di mana dari pompon sampai ke nelu habuno nak cerita rakyat tentang amar-amarnya, cerita legenda yang dari daerah yang sijuknya Mbak Rahan sijuknya habunonya Takengon ya. Lehan nak cerita dari daerah Sabang pih ya, cerita Pulau Rubia. Bodrin yang dipegah le Kak Ju habuno pih luar biasa nah memang di Sabangnya cerita kisah cerita Bodrin yang memang hantam pernah putuh memangnya di daerah kawasan Ibuh idehnya nah salah ya. Jadi sosok yang najak kedih jeut pajuh puas-puas ji buah-buahnya nah Bodrin nanti Bodrin lautan ya utunya tapi seandainya ji menyatanyo serakahnyo contohnyo contoh genyang gepat gepua belele gak publo nyan yak minta untung nyan hana han berempak-rempak bak Drinnya nanti aja ya. Nyan aneh ajaib ji bak Drin di Sabang ya sabo-sabo kisah ya yang ngecetap nolek Kak Ju teringat lo men pengam yang almarhumah lo cerita. Jadi untuk nanya preh partisipasi nyumnya hanan lo untuk acu nyum lo putar lagu-lagu yang kali lo pilih manteng ya. Baik terima kasih yang pasti ji ke Wadron yang kah hadir habuno put sesi yang pasti ya. Nah wadah kita putup langsung nanti ya. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nya, pekan su lagi nyu. Serak, tengah sakit.
1: Iya, kurang sehat.
0: Kurang sehat.
1: Si dengan Kak Diana.
0: Dengan Kak Desiana.
1: Kak Diana.
0: Kak Diana. Pekan su Kak Diana nyu sakit Kak Diana batuk ah.
1: Berang, enggak batuk. Ini efek kurang obat.
0: Balik pu?
1: Efek kurang obat.
0: Oh, kurang obat.
1: Capek bisa juga. Kadang-kadang capek ya.
0: Betul. Jadi Kak Diana, tanya tajib ubat-ubat herbal menteng. Ne pegat buah kuyun, pakai i lemon i atau i buah kuyun pakai kecap coba.
1: Itu rutin. Ini memang efek saya operasi.
0: Oh, operasi pegayan Kak Diana.
1: Oh ya. Sudah lama, sudah 20 tahun yang lalu.
0: Oh ya, okey.
1: Jadi kalau masuk dengan Mak Anggi dengan Kak Cu, beliau sudah tahu.
0: Oh ya, baik. Terima kasih Kak Diana.
1: Iya, sama-sama Yulinya ya.
0: Iya.
1: Pernah dengar di London sering cuman kan? Belum pernah ketemu di Pro 2 ya.
0: Iya, awal di Pro 2 Kakak.
1: Iya benar, saya dengar. Kita tahu pindah ke asal aslinya
0: asal tempat ya. Jadi Kakak Diana Pak tinggalnya di alamatnya Pak?
1: Di Kampung Mulia.
0: Kampung?
1: Kampung Mulia.
0: Mulia, oto nyempatnya.
1: Iya. Dekat memang, dekat dengan Mak Anggi.
0: Oh rumah Kak Anggi dekat, Masya Allah.
1: Dekat, Mak Angginya ke sana, Kiananya kemari.
0: Tetangga Kak Anggi ternyata Kak Diana.
1: Iya.
0: Iya, baik Kak Yana.
1: Tadi entar dulu. Tadi kamu masuk mau telepon ni kenapa? Teleponnya apa nama baterainya kurang jadi mau masuk takut putus.
0: Oh ya, baterai kurang ya, benar.
1: Iya.
0: Nyok kan dicas Kak Diana.
1: Udah lagi cas juga ini.
0: Oh, bahaya sih sebenarnya cas lagi ngobrol.
1: Mudah-mudahan Allah jauhi.
0: Amin. Oke, tanya langsung tema mentang jut.
1: Enggak tahu temanya baru dengar.
0: Ya, temanya tentang cerita rakyat Aceh yang sudah hampir punah didengar sama anak-anak. Gimana pandangan pendapat dari Kak Diana?
1: Ya, salah satunya kayak durhaka anak orang tua ya. Itu enggak pernah dibahas lagi zaman dulu lagi kayak ada pegangan. Orang tua pegangan. Saat saya mau keluar rumah, luar itu pegang. yang ngajak.

0: Khadija yang tadi kau bayangkan. Mana doa lo yang mana mama itu.
1: Betul.
0: Betul. Antara itu bi, antara itu bi.
1: Iya betul, betul.
0: Jadi waktu gue pegangan, tanya ke agak was-was.
1: Betul, betul.
0: Karena nak kejadian lah, kan masalah nak kejadian. Ini namanya juga Pak Rodian di Bukit Jauh. Karena posisi mama saya sakit. Anaknya gak mau dengar.
1: Betul.
0: Jadi hari ini, belum kalian, mustahil doanya lagi kapur, belum ada kapur.
1: Betul.
0: Alah, orang kata rumahnya sama aja, lo udah terapkan, ngurung. Diterapkan, dijelaskan, ada gerakan-gerakannya per hari ini.
1: Iya betul-betul. Mudah-mudahan kan harapan tanya opi baik punah cerita-cerita rakyat legenda.
0: Iya benar.
1: Okey, kakak Diana nak dengar lagu apa cak uronyo?
0: Mana ada Diana ini orang yang pahamnya jangan Diana kalau masuk nggak dengar lagu. Itu dia Diana itu. Jadi kalau kita nak masuk kita tanya lagu pasti enggak ada.
1: Ya Allah ya Rabbi.
0: Ya itu aja kadang-kadang sekali kan terpancing juga kan orang ini Kak Kiana. Minta lagu ini ya Kak Kiana, minta lagu itu ya. Oke insyaallah orang itu. Ada lagu kayak satu yang dia suka. Oke putar aja untuk banyak tapi nggak ada radio tuh kayaknya.
1: Lagu apa Kak?
0: Itu dia nggak tahu juga depan.
1: Judul-judulnya mungkin judul.
0: Enggak ingat sama sekali, jangan disuruh ingat. Terserah Yuli aja, Yuli ngantong Yuli.
1: Baik, terima kasih. Kalau terserah Yuli, yang terspesial untuk Kak Diana. Oke?
0: Iya, untuk semuanya aja.
1: Oke, baik. Terima kasih. Kasih kakak.
0: Iya, sama-sama. Salam semua aja ya.
1: Iya, salam kenal dari Yuli buat Kak Diana.
0: Pasti yang akan tak terima. Salam kenal kembali. Sehat berkah murah rezeki. Allah lindungi kita semua ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Diana ya. Salam kenal aja buat Kak Diana di Kampung Mulia tetangganya Kak Anggi rupanya. Langsung kita terima lagi penelpon yang kedua. Penelpon yang kedua yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyan kan dengan Sonyo lagak tak su nah mencai-cai gede.
2: Lagak su.
1: Mencai-cai.
2: Ya betul.
1: Betul mencai-cai dengan Solenyo. Penasaran tak tak?
2: Ya dengan Kak Nazar.
1: Kak Nazar berarti pendatang baru. Maksudnya baru kenal dengan Juli.
2: Hai pu pendatang baru ruh tak tuha aduh radio.
1: Dengan Kak Juli ban berempak bahasanya Kak Nazah ya.
2: Nyapa Kak pu dek le kadang ade.
1: Kak Nazah ya. Dek Juli sebenarnya karak lep lo ton je Kak sama ade dan nyo.
2: Macam tahu eh.
1: Je Kak Nazah pak teman dengai.
2: Kamu nak di kawasan Lam Lom Lunga.
1: Oh Lunga tempat Nurul. Ya.
2: Gurun. Tolong Bu.
1: Masya Allah. Tetangga Nurul artinya.
2: Tetangga, tapi dia Nurul hantu je. Ya naik jak noi. Ya pergi Kurun Raya kai meja.
1: Ana pupu dekat ju dia ajak kedai ba.
2: Aje. Kamu pre ba?
1: Insya-Allah. Yang
2: betul ha.
1: Insya-Allah. Pokoknya menyenah nyenah niat pasti tru.
2: Tapi bak pan betul.
1: Tapi bak pantik mano laut.
2: Kenapa? Tak dua pandai dia tak boleh ikan makan.
1: Kamera insyaAllah ya. Jadi Kak Nazah. Kak Nazah memang namanya?
2: Nazariah dia.
1: Kak Nazariah. Okey Kak Nazariah.
2: Tanya mana tak gantung-gantungan dia. Cuma dah gantungan. Kau nama samaran mandung.
1: Iya betul. Nama elit jadi dinya nah.
2: Elit. Hai dengan tontonan ya gena tro ya ju.
1: Betul. Dan nak bagah terkenal, nak bagah dikenang lego. Nya kan dia nama asli kan?
2: Mak punya nama palsu hana dikenang.
1: Punya nama palsu kan waktu ada berapa orang. Oh, waktu tak ajak minta alamat ndak ikut hana, hana duri ya.
2: Pegang kampungnya, lagi kak Kiana taknya. Minta kak Kiana apa, kak Kiana lagi ajak Pak Lurah. Kamu mang Pak Lurah minta nama kak Kiana apa, Kiana hana lagi. Pak Cicin Waryanti.
1: Oh, kak Kiana kan nama asli Cicin ya?
2: Nya Messi ya.
1: Masya Allah. Okey kakak, tadi kita angkat tema tentang cerita rakyat di daerah Lam Long atau di Loknanya. Cerita-cerita rakyat nak nak mimit macam mana depa ya kak?
2: Oh man, cerita rakyat dek tinggal sang jamunnya dek.
1: Sama
2: lagi. Jamunnya apa kan kalau lengan HP belum ada main ke jok HP ke nalinya main game.
1: Ya betul.
2: Bak-bak apa kena warnet.
1: Bak warnet.
2: Kalau ada kenan alingan bak rumah-rumah ini kan kena wifi. Jadi pertama anak ini bak sabar rumah lagi. Mak punya anak lun hana lun di HP.
1: Oh mantap, mantap.
2: Hana lun di HP man kadang-kadang cerita lagi para nabi nak cita pegah nak cerita waktu mesti hati kena belum tengah.
1: Betul
2: lagi nak dan tengah jadi cerita para nabi mentang lagi.
1: Je. Jadi memang memang nak kesempatan tak cerita-cerita dengan anak. Tapi punya gaduh
2: HP. Angka tanya baik lalu HP sebenarnya. Kan anak min dikalan tanya punya mak lalu HP ada. Kan pasti dikun. Mak mentang lalu HP. Kamu hanya di HP ya. Pasti kan lagi yang dikun.
1: Iya betul.
2: Jadi pun yang dikalan.
1: Betul lah setuju kan. Betul tanya urung cio role model ke anak Mimi.
2: Ya contoh yang get lah untuk anak Mimi. Jadi betul. Pengen dah bubur kan. Pengen dah bubur yang get. Jadi itiru lah anak Mimi lagi kan. Punya putih naga. Anak kecil kan anak Mimi.
1: Betul setuju. Jadi salam-salam ni lah laki lagu leh.
2: Lepin salam ke mana-mana matang. Lagu dari Nyana Wate dek dari Diana Sabah Cinta Imitasi.
1: Diana Cinta Imitasi insyaallah.
2: Salam. Punya Hana referendum jadi.
1: Referendum. Beda. Nyona lagu ji. Diana kan? Nah lagu ji. Dah dengar nyoman tau
2: je?
1: Je.
2: Nampu je dek.
1: Cinta apa Abang Nanu Pegah?
2: Cinta imitasi.
1: Imitasi ya. Je, salam-salam ke Samantha kak.
2: Salam, salam untuk dia adik ba. Nyen nyen betul ha rumah lu.
1: Ya udah dah. Insyaallah. Janji.
2: Yang lain kami biasa aja. Biasa aja barekan kan sesama fan radio kan. Nak pegat acara marani nyen peramin ku KU. Kae magian kuno dari kota lah kono agian sapan agian nyan di Juli butuh lah kono
1: insyaallah kena topi surin kenan bacute keto
2: di surin di Juli di surin lah kabere ha
1: insyaallah salam salam ke salam maka
2: salam ke bestie saknya ba semoga belak ingat dengan radio dah tak tegak baru telefon lu tak tegak aku ya
1: nyongku kan
2: semangat abi. Semangat abi orangnya lebih semangat lah nama dia kan.
1: Amin.
2: Semoga berjaya sabi mandu-mandu.
1: Amin.
2: Salam cik ke Mandum Warih Lon dan ke Mandum penyiar Radio Perpet RRI Mandum bersehat mandu-mandu bersabi lah mereka Allah yang mantan ni.
1: Amin. Dengan ucapan yang sama ya kak ya.
2: Gadi, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Naza yang akan hadir ya. Di bagian kesempatan Ronyo di sesi yang kedua. Sama penelpon tu segolong na tatupnya. Munya Hana ni tatup aju Munya Hana. Si Minek tu lon prem Munya Hana kakak tasip menteng. Nak Kak Diana dan Kak Nazia Nazariah ya. Di Lunga. Makin sabuh lagu Hak Buno dari Diana dengan Cinta Imitasi. Okey, baksang Hana lian telpon langsung menteng dah dengar lagu-lagu. Langsung nak terakhir ya. Halo, assalamualaikum. Nyan, kan miss call doang anak kan dah. Oh, miss call doang gimana ya? Okey, mantan tak press tu. Si minit tu di 2. Langsung mantan dah dengar WhatsApp harap di penghujungnya. Dua buah lagu tu pasang ya. Bergek dengan lain hati spesial ke Kak Kiana ya. Yang nak di Kampung Mulia ya. Salam kenal mantan ke Kak Kiana dan juga Kak Nazaria ya dari Luntuan Juli penyiar baru yang pasti hadir di Perpet.
3: Udah cukup ya. Aku udah gak mau dengar apa-apa lagi. Gak ngomong apa-apa lagi.

Demikian Si Rebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, dan jagalah keluarga Anda. Karena AIDS sangat berbahaya.

Warilun dimanapun Anda berada. Berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah.

0: baju adat di Indonesia.
1: Dimanapun Anda.
0: Adat Kalimantan Utara.
1: Baik, warilun dimanapun berada, untuk berikut kita cukupkan ya untuk lagu-lagu Islamnya, karena kita juga akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Sekaligus saya pamit undur, insya Allah jumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Pop pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi menjadi perhatian dalam perayaan Hari Anak Nasional 2026 di Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Soka Gakkai Indonesia. Ia memberikan ruang bagi anak untuk berkembang. Ia menilai tema Aku Bisa, Aku Hebat, Aku Indonesia sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk mendorong anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berdaya, dan berkualitas. Ia juga berharap dukungan terhadap pemenuhan hak dan pengembangan potensi anak terus dijaga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, sebanyak 100 penari perwakilan Jawa Timur akan tampil di Istana Negara Jakarta pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan mayoritas penari berasal dari Tulungagung. Mereka akan tampil kolaborasi 5 tarian khas Jawa Timur yakni Remo, Jaripah, Topeng Malang, Jaranan, Senterewe, dan Gelipang. Koreografer Harmoni Jawa Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 지보라야 뭐.
1: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya dan juga pendengar Perempat, yang mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya di hari ini. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Perempat Manokwari, pendengar Perempat pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Perempat Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Irian Tos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Perempat Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Perempat Net, Perempat Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRI Net bisa menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Perempat, pemirsa RRI Net sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Perempat Network. Perempat Manokwari ya di Perempat Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Iya. Salam kenal. Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, alias sudah mulai kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya. Mulu gitu.
2: Kita rindu hujan
1: ya. Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya, manusia, iya. Kapan ya panas ya, giliran dikasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yumaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini? Itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh,
3: gitu.
2: Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup ya? Grup tari Iriantus dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku ornamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Iriantos. Ya, Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa ornamen Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap,
2: nah
3: iya.
2: Tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan. Itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat, mereka iya. Punya bakat-bakat di situ. Walaupun penghargaan itu hanya diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya toh sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa

0: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
1: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan ya.
0: Nah untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
1: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya, itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
0: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya, betul, ke generasi muda. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
1: Betul, yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol, itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat, itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu? Ya, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
0: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita, tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
1: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan seperti itu ya.
0: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita, Pak?
1: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana, sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan ya, di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
0: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
1: Iya.
0: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
1: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana, jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya, dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah kompetisi atau non kompetisi.
0: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Iriantos?
1: Iya.
0: Nah, ini
1: banyak
0: sudah
1: tari yang saya ciptakan.
0: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
1: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang sifatnya event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke ketika kita pisah menjadi Provinsi Papua Barat, itu Iriantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri. Kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
0: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
1: Iya.
0: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
1: Betul.
0: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
1: Iya, Tapi kita biasa seleksi, saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
0: Oh, rambut juga ini?
1: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita. Oh. Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
0: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan iya, memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh, iya, Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
1: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan, pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
0: Baik, ya, jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau iya, dari RRI sini ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?

0: Niat untuk apa? Belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya, karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah, atau kita akan menghilangkan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media, baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu. Kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah kebuka promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar, dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang

0: disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi
1: betul,
0: bagi masyarakat. Mama-mama
1: ya.
0: Kita yang jual pinang ya itu bisa tersampaikan juga
1: betul.
0: Di
1: mungkin
0: situ.
1: Harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
0: iya,
1: masa menunggu sekali. Event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada
0: tidak
1: gitu ya Pak ya.
0: Betul, sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di Jalan Percetakan, hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya
0: iya,
1: Pak ya.
0: Iya, seperti
1: jadi,
0: itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda. Itu lewat selain lewat media sosial tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada. Dibawa dulu ke sanggar, sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga, Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh, Pak. Kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto's ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menari, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya, Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu, sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya. Yang tidak baik itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya, Pak ya. Iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya, Pak ya. Nah, mungkin bagaimana, Pak, saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih, Pak, alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini, Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari. Tetapi juga ada musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua, yaitu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya, solmisasinya itu tanpa tanpa tanpa, tanpa sol- improvisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu-satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum, Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk yeah. berburunya. Nah yeah. ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, yeah. jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih, itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu, tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah, untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang okay. tergantung jenis tariannya
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya, alamat kita di Jalan Pahlawan, depan Taman Makam Pahlawan, itu bisa langsung ke sana untuk mendaftar. Ya, tapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk apa mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos. Ya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita di, berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya
0: ya, seni budaya, tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya, dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga
0: ya, iya kan? Banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58.
1: Jadi langsung ini aja ya.
2: Mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya, terkait keberadaannya sanggar ya. mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Riantos ini ke pendengar.
0: Baik. Harapan kita bahwa Sanggar Riantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri, ya kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada, ya secara khusus ke Riantos di sana. Akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: bermasyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing, ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Kabar berita jam 14.
2: Abang Pak, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pembangunan gedung baru program sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten ditargetkan rampung pada 31 Mei 2027. Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan dua sekolah rakyat gelombang pertama tersebut dibangun dengan skema bangunan baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan dana APBN. Sekolah rakyat di Pandeglang berlokasi di Kecamatan Cadasari dengan luas lahan 10 hektar, sedangkan satu lainnya berada di Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak. Pemerintah Provinsi Banten terus mempercepat pembangunan kedua fasilitas pendidikan tersebut untuk membantu menekan angka putus sekolah di Banten. Hampir sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rehlon. Salam berbahagia di siang hari ini, berjumpa lagi ya kita melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Saat ini sudah pukul 14.13 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nurul Jumita akan menemani aktivitas Anda dari saat ini hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan untuk wari-wari yang saat ini sedang melaksanakan aktivitas, melakukan aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan lancar dan penuh semangat ya setiap harinya. Sesuai dengan cuaca kita di Kota Banda Aceh hari ini sangat cerah dan tentunya pasti untuk wari-wari yang saat ini beraktivitas di luar ruangan, kami harapkan agar menggunakan sunscreen ataupun sunblock ya untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Dan warihlon dimanapun Anda berada yang saat ini sedang memantau kami, semoga selalu berbahagia dan terus semangat dalam menjalani aktivitas Anda, baik yang melakukan aktivitas di rumah, tempat kerja, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi di warkop, di kafe, atau dimanapun ya. Semoga selalu bahagia setiap harinya. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Demikian Warihlon satu tembang bersama Rial Doni dengan judul Rindu. Sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Dan saat ini sudah pukul 14.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari pdrri.co.id mengabarkan, kata-kata tidak hanya menjadi alat untuk berkomunikasi, tetapi juga dapat menjadi jembatan untuk mengenalkan pengetahuan, menyampaikan pesan, hingga menjaga cerita juga nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warihlon, semangat inilah yang terasa dalam loka karya bertutur yang dilaksanakan Rumah Baca Nuri Pidi yang diketuai oleh Nurul Fajri SPD. Rumah Baca Nuri merupakan penerima Banpem Literasi dan Sastra tahun 2026 dari Balai Bahasa Daerah, dari Balai Bahasa Aceh dan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Warihlon, kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 tersebut menghadirkan pembicara Siti Nur Hidayah SPD MSC yang kerap disapa Bunda Dayah. Beliau merupakan founder Rumah Bakat Aceh. Dalam loka karya ini, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya kemampuan bertutur, tetapi juga diajak mempelajari berbagai teknik dasar, mendongeng, dan tentunya langsung dipraktikkan sesuai bakatnya. Bunda Dayah juga membagikan berbagai tips mendongeng agar cerita dapat disampaikan secara lebih hidup dan menarik. Peserta diperkenalkan pada berbagai aspek penting dalam membawakan sebuah cerita, mulai dari karakter, suara tokoh, penggunaan gestur, mimik, dan juga ekspresi wajah, pilihan bahasa, hingga pemilihan outfit yang sesuai dengan karakter dan cerita yang dibawakan. Bunda Daya mengungkapkan bahwa mendongeng bukan hanya tentang menyampaikan cerita, tetapi bagaimana seorang pendongeng mampu menghidupkan tokoh, suasana, dan juga pesan yang ada di dalam cerita, sehingga pendengar dapat ikut merasakan dan memahami cerita tersebut. Setelah mendapatkan pemaparan materi, peserta kemudian diajak untuk mempraktikkan secara langsung teknik mendongeng yang telah dipelajari. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan kesempatan untuk menyiapkan serta menampilkan praktik dengan tema cerita daerah Aceh di hadapan peserta lainnya. Antusiasme peserta semakin terlihat ketika masing-masing kelompok menunjukkan kreativitasnya. Pada akhir sesi praktik, kelompok terbaik diberi apresiasi karena dinilai mampu memenuhi keseluruhan aspek yang diberikan dalam praktik mendongeng. Literasi tidak hanya dibaca tetapi dituturkan. Hadirnya loka karya bertutur juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, di mana Muhammad Irsan SSM Home, Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, menyampaikan bahwa peningkatan literasi dapat membantu menumbuhkan pola pikir siswa-siswi maupun masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti loka karya bertutur dapat menjadi salah satu langkah awal dalam meningkatkan budaya literasi sekaligus memperkenalkan budaya Aceh melalui cerita. Sementara itu, Nurhanisah SIPMM, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidi, menyampaikan bahwa kemampuan literasi perlu terus dikembangkan dalam berbagai bentuk, di mana menurutnya masyarakat Pidi memiliki potensi literasi keuangan yang baik, salah satunya terlihat dari banyaknya masyarakat Pidi yang bergerak dalam dunia perdagangan. Namun, kemampuan tersebut juga perlu dilengkapi dengan wawasan dan keterampilan juga komunikasi yang baik. Melalui kegiatan seperti loka karya bertutur, siswa-siswi diharapkan tidak hanya memiliki wawasan mengenai literasi, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berbahasa, bertutur, dan public speaking. Demikian Warihlon informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami, tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda apapun keadaannya. Dan semoga Allah berikan kemudahan di setiap lika-liku kehidupan yang kita jalani. Dari studio masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Dan salah satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda bersama Apache dengan judul Mesin Raya. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.
Dan Warhilon, sebagai informasi, lagu ini dinyanyikan oleh Miftah Arif ya, yang diciptakan oleh Apache begitu ya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya

0: iklim semakin panas.
1: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
0: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Menan Kewarehlon, satu tembang bersama Safira Amalia Hanawayang sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang menuju sore hari ini ya. Dan kondisi cuaca saat ini masih sangat cerah disertai dengan angin kencang ya di Kota Banda Aceh. Jadi untuk wareh-wareh yang hendak bepergian ke Kota Banda Aceh maupun yang sekitarnya, harap berhati-hati ya. Karena ya cuaca seperti ini takutnya oleng ya saat berkendara. Jadi pelan-pelan saja, tetap jaga kecepatan kendaraan Anda sesuai dengan kecepatan yang stabil dan tidak mengganggu pengguna jalan gitu ya. Dan Warihlon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Dari Banda Aceh, RRI.co.id mengabarkan, siapa sangka selembar kain bledru bisa menyimpan begitu banyak cerita. Di Aceh sendiri, kain semacam ini dibubuhi karya seni bernama kasap, hasil sulaman tangan yang sudah berumur ratusan tahun. Kasap sendiri sebenarnya merujuk pada teknik menyulamnya, bukan nama kainnya. Setiap benang emas yang terjalin lewat teknik ini membawa makna filosofis yang lekat dengan nilai-nilai keislaman masyarakat Aceh. Warihlon, tradisi menyulam ini konon sudah hidup di tanah Rencong sejak lebih dari 400 tahun silam. Buktinya masih bisa dilihat dari pola-pola kuno yang diwariskan turun-temurun hingga kini. Prosesnya pun masih dikerjakan dengan cara manual, bukan dengan mesin. Kain beludru biasanya dipilih sebagai media utama karena teksturnya kuat menahan beban sulaman sekaligus memberi kesan mewah saat dipandang. Bahan lain yang tak kalah penting adalah benang emas, perak, atau benang warna-warni yang berkualitas tinggi. Kombinasi bahan ini membuat hasil sulaman tampak berkilau dan istimewa, cocok untuk acara-acara besar. Waktu pengerjaan satu produk kasap bisa bervariasi, Warihlon, mulai dari hitungan hari sampai berminggu-minggu. Dan semakin rumit motif dan besar ukurannya, semakin lama pula proses penyelesaiannya. Warihlon, berbicara soal motif, ada beberapa corak yang paling sering dijumpai dalam kerajinan kasap. Tiga di antaranya yang paling populer adalah pucuk rebung, pintu Aceh, dan sulu bayung. Motif pucuk rebung menggambarkan harapan dan semangat pertumbuhan. Bentuknya terinspirasi dari tunas bambu muda yang terus menjulang ke atas. Sementara itu, motif pintu Aceh juga punya makna keterbukaan dan kerendahan hati. Motif ini juga dikenal luas di luar dunia sulaman, misalnya pada ornamen bangunan juga perhiasan khas Aceh. Dan Warihlon, ada pula motif sulu bayung yang menjadi ciri khas Aceh Barat, di mana motif ini melambangkan keindahan alam, kesucian, serta harapan akan kehidupan yang harmonis. Selain motif, warna pada kasap juga tak dipilih sembarangan. Umumnya ada 4 warna yang sering muncul, yaitu kuning, merah, hijau, dan hitam. Biasanya diaplikasikan pada kain tirai. Kebanyakan corak yang disulam berbentuk floral atau tumbuhan, jarang sekali berupa gambar makhluk hidup. Hal ini erat kaitannya dengan ajaran Islam yang dipegang teguh masyarakat Aceh sejak lama. Selain kasap, ada juga istilah sehab atau sange yang kerap muncul, di mana sange sendiri adalah tudung saji berbentuk kerucut yang berfungsi menutup talam hantaran pada proses adat pernikahan. Sedangkan sehab merupakan kain hias yang menyelimuti sange tersebut. Perpaduan sange dan sehab ini biasanya terlihat pada pesta pernikahan adat Aceh sebagai penutup barang seserahan. Tak jarang pula keduanya digunakan sebagai penutup peralatan pesiju yang diletakkan di kanan kiri pelaminan. Motif yang dihasilkan dari kerajinan kasap pun beragam, bukan cuma untuk pelaminan. Mulai dari sarung bantal, tirai, busana, songket, tas, hingga hiasan dinding. Semuanya bisa disentuh sulaman kasap. Setiap daerah Aceh punya sentra dan ciri khasnya sendiri. Sebut saja Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Singkil, hingga Pidie yang masing-masing punya sentuhan motif berbeda. Menariknya, kasap Aceh kini sudah merambah pasar internasional. Negara seperti India dan Pakistan menyukai sulaman ini untuk mempercantik sari dan dupatta. Sementara Malaysia, Singapura, dan Brunei juga jadi pasar potensial. Di balik keindahannya,
Kasab menyimpan pesan tentang identitas dan ketekunan masyarakat Aceh. Warisan budaya yang wajib dijaga sekaligus menjadi kebanggaan yang bisa dinikmati generasi mendatang. Demikian Warelon informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang menuju sore hari ini. Masih akan kami hadirkan satu lagu lagi ya Warelon ya, sebelum nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung di acara Prodangdut edisi Sabtu 10 Agustus, edisi Senin 10 Agustus 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Senin 10 Agustus 2026. Untuk Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sedang menunggu langsung saja ya, kita sapa ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Cepat kali hari ini ya, Gas.
2: Dari nurut gigi tadi udah aku incar-incar nih di mana taruh kunci.
1: Oh, langsung dapat ya. Kelihatan ya di mana taruh kuncinya ya?
2: Yalah, jadi kayak gimana kalau enggak nanti dipotong orang kalau enggak.
1: Iyalah, harus cepat-cepat. Kok enggak nanti ya, ketinggalan.
2: Sebelum jam 3 harus kita tunggu-tunggu di mana, sebelah mana Nur masuk ini.
1: Alah ya guys. Ayo guys, gimana hari ini di Lempulo, hujan enggak?
2: Waduh, enggak lah, panas sekali.
1: Panas sekali, sama kayak di sini. Di sini sama, panas sekali
2: ya?
1: Juga.
2: Iya. Di sana ada agak dingin enggak lah di situ kan?
1: Di sini. Oh, kalau di dalam ruangan iyalah.
2: Jadi mana juga
1: kalau di luar iya silau, tapi ini
2: silau ya.
1: Karena di akuarium ini kami berenang-renang. Iya, berenang-renang di sini.
2: Enak punya berenang kalau siang-siang.
1: Enak lah, cobalah ayah gas kesini sesekali berenang.
2: Oh,
1: di akuarium ini.
2: Nanti aku kesana kalau enggak, kalau bilang gitu.
1: Siap. Ayah gas.
2: Ya.
1: Gasnya masih banyak hari ini, udah masuk?
2: Udah masuk tadi 50.
1: Oh, 50, banyak ya, alhamdulillah ya.
2: Ah, memang segitu kalau sekali masuk harus sediakan duit 10 juta lebih.
1: Wih, mantap. Semoga balik modal. Sampai untungnya juga melimpah ya.
2: Amin, amin.
1: Amin ya Allah. Ayah guys,
2: kemarin.
1: Apa tuh?
2: Nurul ke rumah sekali-sekali.
1: Oh.
2: Ada ini, ada apa namanya?
1: Ada apa tuh? Ada gas.
2: ada buah ini.
1: Buah apa?
2: Anggur.
1: Anggur. Oh, ada tanam pohon anggur di rumah ya?
2: Ada di belakang.
1: Wih, masya Allah, banyak nggak buahnya?
2: Enak kali duduk, enak kali.
1: Ih, pada pengen ya, cuman takut nyasar Nurul. Nurul buta map soalnya.
2: Nyasar, pokoknya ayah agak tunggu.
1: Oke, siap. Nantilah ya, kapan-kapan ya ayah gas ya.
2: Oke, kita tunggu ya.
1: Oke deh, siap. Lagu mau lagu apa nih hari ini?
2: Malam terakhir aja.
1: Malam terakhir dari siapa?
2: Roma Irama.
1: Malam terakhir Roma Irama. Coba ya Nurul lihat dulu ya.
2: Iya.
1: Nurul buka-buka dulu ini lemarinya. Ya, boleh deh salam-salam dulu deh.
2: Salam-salam yang pertama buat Nurul.
1: Terima kasih.
2: Selalu mudah rezeki.
1: Amin.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Biar sampai ke tanah suci.
1: Amin ya Allah. Ayah gas juga ya.
2: Biasanya kalau masuk situ buat makcik lamara. Saya dulu makcik di lamara juga tinggal. Di Lamposo tinggal makcik.
1: Oh gitu. Pernah tinggal di lamara juga ternyata.
2: Iyalah. Ayah gas kemana-mana udah merantau. Kalau di Bandar Aceh ini udah lama kali lah. Sampai ke sana, ke daerah Surungaya sana.
1: Wih, berarti pernah jadi tetangganya Kak Ayati juga dong.
2: Iya. Orangnya belum kenal mungkin dulu ya.
1: Betul lah. Kalau sekarang udah kenal ya.
2: Sekarang mungkin kalau udah nampak, oh ini.
1: Oh iya, biasanya gitu sih.
2: Yalah, waktu lihat kali ini ke rumah Kak Ibu Ayati, Kak Ayati. Lupa juga buat Kak Eli. Gerobak biru.
1: Iya. Yeah.
2: Apa lagi ya? Abushi ada masuk biasanya?
1: Abushi biasanya ada. Kadang-kadang sih ya, kadang-kadang kalau Abushi sekarang.
2: Oh, kadang-kadang.
1: Mungkin lagi ada kegiatan gitu.
2: Abushi. Kak Hayati.
1: Semua semuanya.
2: Iya. Dan ke semua-semua yang udah masuk. Oh, ini satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa?
2: Pak Amri.
1: Oke deh, siap. Makasih ya, Gas. Lagunya udah dapat nih.
2: Salam yang udah masuk dan yang belum masuk ya.
1: Terima kasih.
2: Lagu udah ada kan?
1: Dapat dong.
2: Iyalah, kalau untuk ayah kan memang cepat dapat.
1: Wajib. Kita suruh Romanya nyanyi hari ini.
2: Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yah Gas dari Lampulo, Warihlon ya, yang sedang jualan gas pastinya. Semoga mudah rezeki ya Yah Gas ya. Di belakang Yah Gas yang mau bergabung silahkan 0051470555 kembali berbunyi. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam Dangdut, adalah kita Dek Nurul.
1: Kak Yati, ada tidur siang hari ini?
0: Ada nih, baru bangun.
1: Baru bangun, ya ampun segarnya.
0: Iya.
1: Dari
0: kan nyelam-nyelam, kita ngantuk kita kan.
1: Oh, nyelam-nyelam. Nyelam apa nyulam?
0: Nyulam. Nyulam kainnya rapuh.
1: Oh iya. Terserah Kak Yati lah ya. Senyamannya aja.
0: Nyulam gasap, hai.
1: Oh, nyulam gasap. Berarti infonya tadi dapat, info tentang gasap.
0: Oh, itu sudah dalam kepala Kak Yati itu dulu sama Kak Cu.
1: Weh, iya dong, udah pasti dong. Cuman dengar tadi ya tentang Kak Yati. Tadi Nurul teringat Kak Yati waktu baca itu.
0: Oh gitu ya.
1: Iyalah,
0: makanya. Terima kasih sayangku.
1: Sama-sama. Semoga
0: memang adik yang manja ya.
1: Oh, jangan ditanya ya sama kakaknya manja kali. Kak Yati, kabarnya sehat kan?
0: Alhamdulillah deh, sehat. Tapi anginnya kencang kali di sini.
1: Hati-hati jangan keluar nanti terbang Kak Yati di bawah.
0: Itulah, ya, terbang ke RI nanti ya.
1: Iya, itulah nyangkut nanti di tiang bendera kami.
0: Kenapa nanti gede kali bendera ya?
1: Terus gak ngomong ya.
0: Udah ada Kak Yati di bangkok aja bendera.
1: Dikira Kak Yati apa nih, udah bisa nari tiang.
0: Gak apa-apa, kita kan besok kan 17 Agustus kan, itu kita layanin apa.
1: Cepat kali ya. Orang naikin bendera nih, naik ke tiang bendera. Gak sanggup pikir ya.
0: Ya ampun.
1: Ya ampun. Aduh Kak Yati, dulu kayaknya ini ya, apa namanya, sesat deh pas kibrakannya Kak Yati. Benderanya yang dinaikin, bukan naik
0: itulah,
1: sendiri ya.
0: Kak Yati kalau benderanya gak mau naikin, Kak Yati naik sendiri itu. Waduh lah, kita bisa manjat dulu kan.
1: Kalau sekarang memang udah gak bisa kan, masih bisa.
0: Sekarang udah takut.
1: Oh takut, padahal 17 Agustus baru aja Nur mau daftarin Kak Yati panjat pinang. Padahal mau Nurul, cuman Kak Yatinya tuh.
0: Gak apa, kita tanya sama Kak Na dulu ya.
1: Oh Kak Na jangan ditanya ya, mucu-cu.
0: Kadang dibilang Kak Na, ayo ikut Dek Ti, itu mau Kak Yati.
1: Oh iya tuh, tergantung ACC dari beliau ya.
0: Iyalah, kita itu kan bos.
1: Oke deh, siap, nanti kita tunggu ACC-nya ya.
0: Iya.
1: Mau lagu apa hari ini?
0: Jangan cintai aku ya.
1: Jangan cintai aku. Jadi
0: siapa saja kan. Cuman dalam lagu.
1: Oh gitu. Kalau di luar lagu?
0: Di luar lagu. Tunggu dulu ya.
1: Tunggu dulu. Jahat kali Kak Yati. Disuruh tunggu. Dari
0: Amri Pali. Amri Palu.
1: Amri Pali. Amri Pali ya.
0: Aduh, okay. Gak bisa ngomong lagi.
1: Coba Nurul cari dulu ya. Amri Palinya.
0: Amri Pali. Amri Palu.
1: Jangan cintai aku. Oke, okay. Bolehlah salam-salamnya dulu.
0: Salam yang pertama buat Dek Nurul. Semoga sehat selalu. Amin. Tercapai cita-cita ya.
1: Amin ya Allah.
0: Habis itu yang ayah sudah masuk juga. Tadi ada ayah gas ya.
1: Iya betul.
0: Memang dia gas terus.
1: Gaspol.
0: Ya. Gak nunggu-nunggu orang dia gas terus.
1: Iya itulah. Karena kalau
0: nama
1: nunggu orang
0: aja ayah gas ya.
1: Karena kalau nunggu orang beliau ini tinggal. Gak setia orang yang tunggu.
0: Habis itu buat Kak Ana kita kan. Bos kecil tuh.
1: Bos kecil. Bos mini ya.
0: Habis itu buat Kak Eli juga, buat Pak Amri, buat semua-semua lah ya.
1: Oke deh, siap. Makasih.
0: Gimana
1: kakak
0: lagunya tuh?
1: Udah dong, cepat kali ini keluar kalau Kak Ayat yang minta.
0: Takut nyangkul atas bendera dia.
1: Oke lah kak
0: ya.
1: Sama-sama.
0: Semoga manja terus.
1: Amin ya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja kak Yati ya. Baru bangun udah ketawa-ketawa. Gak ada nampaknya kayak orang baru bangun. Gak apa-apa deh kak Yati. Kita dengarkan lagu yang penting ya kak Yati ya. Ada lagu Ayah Gas tadi pertama. Kita hadirkan dulu bersama Roma Irama dan Rita Sugiarto, Malam Terakhir. Malam.

0: Mari kek, biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

0: Demikian Warahelon, dua nomor lagu permintaan Ayah Gas dari Lampulo, juga Kak Ayati dari Korea sudah kita hadirkan. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Prodangdut yang sedang menunggu. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, hari lu saya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Prodangdut dulu ya kita ya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Biasanya yang paling dangdut soalnya kan. Yang paling suka lagu dangdut.
1: Ngedangdut banget.
0: Ngedangdut banget. Iya, paling senang lagu dangdut kayak.
1: Gitu kan?
0: Kakak paling senang lagu dangdut kan?
1: Dari kecil.
0: Aduh,
1: dari main-main band dulu, masa nyanyi-nyanyi waktu kecil tuh SD tuh. Dangdut aja. Balonku nggak ada tuh, nggak laku tuh.
0: Oh iya, dari kecil memang udah dewasa lagunya ya?
1: Karena kan mama sering hidupi lagu dangdut Elvis Presley kan, Bapak Irama, Arafi, kadang-kadang Ida Leila ada juga. Jadi kalau hari Jumat main bandnya lagunya agak Ida Leila gitu.
0: Kayak gitu.
1: Walaupun sepotong-sepotong, ti lupa gitu kan. Kadang-kadang penontonnya pada marah, keluar pulang nonton lagi gitu kan. Jadi kemarin yang lucu, kemarin waktu hari Sabtu kayaknya kan ketigli, jumpalah partai-partai yang penyanyi masa kecil dulu. Cerita lah masa itu, saking hebohnya penyanyi gak sempat makan, kebakaran di pondoknya gitu kan.
0: Oh iya.
1: Ketawa kami.
0: Gak sempat makan. Karena sibuk menyanyi ya.
1: Gini hari ada acaranya mulai. Kan kayaknya orangnya kan susah makan. Udah ditarik-tarik sama mama baru makan. Lagi makan deh. Nah ya, kita udah rame penonton, katanya gitu. Ini penonton pakai karet, lagi tahu bayarnya.
0: Aduh, ya ampun.
1: Seru kali, pokoknya kemarin seru kali. Di acara tuh ada nyanyi-nyanyi, gak ada yang pada nyanyi. Asik cerita masa lalu semua. Ya Allah ya Tuhan. Senang kali, kayaknya kemarin tuh tahu silaturahminya bener-bener full.
0: Memang acaranya acara kenduri gimana, Kak? Memang acara silaturahmi?
1: Pesta. Adik sepupu kan. Jadi ada dibuat keyboard. Yang adik dah kayaknya telat datangnya, gak datang hari Jumat. Jadi marah-marah orang tuh. Hari Jumat kami kan ada badai gitu. Kayaknya takut kan di atas lawah tuh dipupau, gak sampai juga kemari. Jadi yang legend-legend zaman-zaman masa nyanyi-nyanyi di keyboard tuh gitu, udah dewasa kayaknya kan ada juga yang di keyboard. Legend-legend tuh pada gak nyanyi. Dibilang, hey, kenapa gak nyanyi? Gak ada cerita nyanyi, kami ini baru ketemu, katanya. Nyanyi itu bisa besok dia udah mau pulang ntar lagi.
0: Seru banget. Mending ngobrol dulu kan.
1: Ngobrol dulu entah apa-apa. Gak ada yang gak kenal gitu. Tahu orang kesian kali gak kenal lagi Kak Yana.
0: Oh iya.
1: Karena udah gendut katanya.
0: Kalau dulu kurus ya.
1: Kalau dulu kan singset gitu kan. Namanya aja anak gadis kan.
0: Yeah.
1: Benar-benar loh. Berat cuma sekitar 45, gak sampai 50 pun.
0: Gak sampai 50, iya sih.
1: Singset banget kok, diterbangin angin tuh melayang-layang kayak.
0: Iya.
1: Tapi sekarang kayaknya kan lagi kasih gede badan, kata Kak Ayati tadi kan bos. Enggak bos, badannya kecil.
0: Oh iyalah, bos mini ya nanti jadinya.
1: Bos badannya kan lebih gede dari Kak Ayati kan.
0: Iya harusnya.
1: Makanya Kak Ayana lagi kasih naik badan. Makanya gak kenal lagi kawan Kak Ayana tuh, gara-gara dia tuh. Itu lagu apa? Jangan cintai aku. Kalau dalam lagu, kalau di luar lagu, tunggu jandamu. Tunggu jandamu, Dekti, katanya gitu.
0: Noro gak ikut ya, kalau ini ya. Takut Noro. Noro segan.
1: Noro
0: bukan takut sama Kak Ti, tapi kualat Noro.
1: Kualat iya sih, tapi kutukannya itu kan gak enak, bukan kayak kutukan Pak Le.
0: Jadi ikan asin.
1: Kalau Pak Le kutukannya enak.
0: Kalau ini dikutuk jadi ikan asin Noro, gak mau.
1: Kurus kita kayak ikan asin gitu kan, gepeng gitu kan.
0: Alahai Kak Yana.
1: Jadi lagu tadi kan Kak Yana teringat tahu lagu malam apa? Terakhir tadi tuh. Kami ke Taman Rusa. Jadi Kak Yana duet sama Faisal Ulka tuh.
0: Oh iya.
1: Terus Dasi dan Gincu Kak Yana duet dengan Ismuka Malaka.
0: Wih, mantap.
1: Itu kami pergi kan, pergi piknik dulu Kak Jud, Pak Ali, Kak Esa, Kak Inabato, Pak Lik sama keluarga, Kak Inabato sama suami, Mama Yati yang di Palembang tuh. Nyanyi kami di situ heboh-hebohan. Seru ya? Tadi, lagu ini waktu duet sama Faisal Ulka gitu.
0: Iya, makanya senang kita lagu-lagu gitu kan, bisa ngingat-ngingat momen-momen dulu ya kan.
1: Benar, tapi hari ini kayaknya ingin
0: lagu apa?
1: Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan
1: tapi
0: Gincu.
1: Tapi bukan dari Roma ya, coba tengok siapa yang covernya kan.
0: Karena Roma tadi udah naik juga. Dasi dan Gincu versi cover. Coba kita cari
1: kayaknya
0: dulu ya.
1: Adika DI deh sama siapa tuh, sama si Gita ya.
0: Mungkin.
1: Iya kayaknya.
0: Oke deh, kita cari dulu. Boleh salam-salam
1: dulu. Salam
0: pertama
1: buat Nurul, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkah umurnya, berkah rezekinya.
0: Amin, amin. Kak Yana juga ya.
1: Kapan acara biar Kak Yana nyanyi.
0: Makasih ya, Kak.
1: Gak bayar-bayar soalnya.
0: Makasih ya. Makasih loh atas niat baiknya.
1: Beneran loh.
0: Nanti lah ya, kita kabar-kabarin ya.
1: Kalau nggak bayar lagunya separuh-separuh gitu, kayak medley gitu. Terus buat Dekti tadi, kutunggu jandamu, nggak kucintai sekarang, kucintai di saat jandamu, Dekti, kata orang itu.
0: Oke, siap.
1: Terus buat Kak Ngom juga, buat Kak Eli, Bu Jaria, Mbak Fitri juga, buat semua aja lah ya. Yang udah masuk tadi juga semuanya. Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama Kak Yana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warihlon ya, Lambaru. Di belakang Kak Yana silakan 0651470555. Kembali kami buka. Iya, sekali lagi dong. Tanda tidak terputus ya. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut, adalah kita.
0: Ada Kanda Jaria. Halo. Di mana Kanda?
2: Alhamdulillah, sehat aja.
0: Alhamdulillah. Lagi di rumah kakak atau di rumah sendiri?
2: Di rumah sendiri.
0: Hari ini gak temenin kakaknya?
2: Enggak, hari ini kan tadi pagi kan pergi ngaji. Terus puasa lagi hari ini kan.
0: Oh, kalau biasanya kalau ke rumah kakak Kanda jalan kaki gitu ya? Atau
2: di situ, abis rumah Kanda kan itu rumah kakak yang di ujung bu.
0: Oh, samping-sampingan.
2: Iya.
0: Terus?
2: Ini kan puasa hari ini, jadi golek-golek di rumah aja.
0: Lelah kali soalnya ya kalau jalan ke situ ya. Cuaca panas, jauh lagi ya kayaknya ya.
2: Iya, jauh kali.
0: Jauh kali. Ngapain jauh-jauh ya Kanda ya, mending di rumah aja. Biar puasanya juga ini kan lancar gitu kan, enggak terlalu lelah kita ya, jalani puasa.
2: Orang tuh kan minum-minum di situ kan.
0: Oh, iya, nanti Kanda jadi ya berasa kering sendiri. Kenapa gersang ya di sini?
2: Panas kayak gini kan.
0: Mending di rumah aja deh, ujiannya lebih ringan.
2: Iya, tapi nggak tergoda juga lah kita. Iya. Biar siapa sesenang gitu kan.
0: Mana ada tergoda, nanti diam-diam ke belakang bentar. Oke ya.
2: Emang anak kecil dulu ya, berumur 6 tahun kayak gitu.
0: Emang ini udah bukan anak kecil ya. Tapi gemes suaranya. Masih imut. Kanda. Bisa dong menyenangkan orang lagi puasa kan, siapa tahu kecipratan pahalanya.
2: Bagus.
0: Solehah kan Nurul.
2: Iya, soleha lah. Semoga dapat suaminya sih yang soleh juga ya. Yeah,
0: jangan dihah ya. Kanda.
2: Amin sih.
0: Amin ya Allah, amin. Pokoknya kalau enggak di Hah Nur pastiin dulu nih kada selesai. Selesainya di mana? Di eh atau hah gitu kan. Karena lu aminin asal-asal nanti salah pula doanya.
2: Enggak boleh dong amin asal-asal.
0: Makanya
2: orang gak terima.
0: Itulah, makanya Nur pastiin dulu doanya. Cocok enggak di Nur?
2: Itu kan main-mainin itu nanti.
0: Iya betul. Baiklah Kanda. Mau lagu apa hari ini?
2: Lagu apa hari ini?
0: Nah kan lupa.
2: Lagu ini cerita Sugiarto pria idaman ya.
0: Maunya ya. Cuman Rita Sugiarto tadi udah naik.
2: Udah ya?
0: Iya.
2: Insyaallah.
0: Tadi duet sama Bang Roma.
2: Sama anaknya Roma aja, kerinduan aja.
0: Kerinduan, baiklah ya. Sudah dapat.
2: Salam buat apa tadi dibilang Madeksi, Madeksi dulu buat bos ini ya, bos Yana ya.
0: Bos Yana.
2: Bos Yana. Buat Ayaga, buat Yamadi. Panglong.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Cuadun nggak pernah dengar lagi ya.
0: Cuadunnya lagi cuti mungkin ya. Oh, cuti dari dengar radio.
2: Cuti dengar radio ya. Buat itu yang di Perang Fiji.
0: Siapa tuh?
2: Siapa lupa pelak nih Isan.
0: Bang Isan.
2: Tapi mbak cuma-cuma aja lah ya.
0: Oke, siap. Makasih Kanda.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Jariah dari Lungbata. Kita dengarkan Dasi dan Gincu dulu dari Gita dan Adi KDI, permintaan Kak Iana tadi ya.

0: Demikian Warih Londo, nomor lagu permintaan dari Kak Iana di Libya dan juga Kanda Jariah dari Lumbata. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Yang sudah bergabung, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut anak kita Nurul.
0: Iya, Bang Rusli ya?
1: Iya.
0: Apa kabar hari ini Bang Rusli?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Kayaknya agak lemas, kenapa?
1: Ini baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Udah cuci muka belum?
1: Ya?
0: Udah cuci muka belum?
1: Udah, ini tadi nunggu-nunggu orang-orang, udah tidur lagi, nunggu lagi, tidur lagi.
0: Oh, ketiduran sambil nunggu ya. Gimana di hari ini, ada udah rame belum di rumah?
1: Alhamdulillah udah ada satu orang.
0: Udah ada satu orang, alhamdulillah. Semoga mudah rezeki ya Bang Rusli ya.
1: Ya, Nur, amin.
0: Semoga rame pelanggannya Bang Rusli.
1: Amin.
0: Mau lagu apa nih hari ini?
1: Ini karena baru bangun, mau kopi dandu aja.
0: Kopi dandu udah, biar gak ketiduran lagi ya.
1: Ya.
0: Dari siapa nih kopi dandut?
1: Siapa, udah lupa kan.
0: Mau yang cowok atau versi ceweknya?
1: Siapa aja boleh, cewek boleh juga.
0: No, versi cewek. Oke, kita carikan dulu. Boleh deh, sebelum ngopi, salam-salam dulu.
1: Ya, salam penemuan tuh Nurul, Nurul siap lalu ceria kali di radio tuh.
0: Amin, ya Allah, Bang Rusli juga ya.
1: Ya, selamat malam akhiran.
0: Amin.
1: Ya, Kak Ayana tadi, Kak Ayati, Kak Ayaga, Alam Pulau.
0: Amin.
1: Kak Ibu Jariah, untuk Kak Inang Lairun, Kak Ili Pegair, Haji, Pak Amri.
0: Iya.
1: Bang Masri dan semua-semua ya.
0: Oke deh, siap, makasih Bang Rusli.
1: Eh, sama-sama, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusli baru bangun ya. Lagi duduk-duduk nunggu Pro Dangdut ketiduran. Duduk lagi, ketiduran lagi. Gak apa-apa deh Bang Rusli, yang penting sudah bisa berhasil masuk. Di belakang Bang Rusli, halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita kan Nurul.
0: Telat kali kok hari ini.
2: Hah?
0: Telat kali kok hari ini.
2: Iya, jaringannya enggak pas kan Nurul.
0: Oh, jaringannya enggak pas.
2: Jaringannya enggak pas.
0: Bolong-bolong jaringnya ya.
2: Iya.
0: Karena itu ayamnya gigit sekarang.
2: Bukan gigit sekarang.
0: Apa tuh?
2: Hah?
0: Jadi?
2: Dikunyahnya Cemat.
0: Dikunyahnya Cemat. Waduh, ya Allah, dikira Cemat permen karet, alot mungkin daging Cemat.
2: Itu ada di mata tangan Cemat, dipunyahnya tangan Cemat.
0: Daging Cemat alot. Kayak daging dagingnya udah enggak ini ya, enggak empuk ya.
2: Iya, empuk buahnya jadinya pala Cemat kan.
0: Di sate sama Cemat, hati-hati lo ayam. Ya udah nyampe mana Cemat?
2: Hah?
0: Udah nyampe mana?
2: Udah mau samping simpang 7 nih di Kaule Karing.
0: Oh iya, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah udah mau samping kan.
0: Semoga laris manis satenya ya.
2: Amin, Rabbal Alamin, mudah-mudahan laris manis satenya, doa yang sama ya.
0: Apa nih laris? Kalau Nurul laris apa nih? Lagu.
2: Lagu, iya.
0: Untuk Cemat mau lagu apa hari ini?
2: Lagu hari ini, ya kan? Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Wes, untuk Jenny. Ya kan?
2: Hah?
0: Dilahirkan untuk Jenny kan?
2: Untuk Jenny ya. Iya. Tapi nggak tahu kan Nurul.
0: Tahu dong. Nurul nguping-nguping orang ini sebut-sebut nama Jenny. Iya. Namanya Jenny kan, nama buah hatinya Cemat kan?
2: Iya, Jenny.
0: Iyalah.
2: Kalau sambungnya Ceniar ya?
0: Ceniar. Masya Allah, cantiknya.
2: Iya, cantiknya buah hati sini.
0: Itulah kenapa sebabnya Cemat dulu berani datang sendiri untuk melamar.
2: Itulah, makanya lah, berlamar gitu ya, kan.
0: Iya, daripada keduluan tersenggol, orang lain.
2: Tersenggol hatiku.
0: Wis. Ini karena ada radio di rumah satu ya. Makanya banyak kali ngegombalnya. Biar Jenny dengar.
2: Tenggombal.
0: Apa jadi?
2: cuma disayangi.
0: Lebay Ice, Mat. Tapi bagus ya, Mat. Kalau di umur segini udah punya cucu juga kan, Ice, Mat kan? Tapi masih
2: udah,
0: sweet. Tapi masih sweet. Cucu. Mudah-mudahan begitu selamanya ya.
2: Amin rabbal alamin.
0: Salam-salam
2: ya, selamanya lah ya.
0: Amin ya Allah ya.
2: Jangan macam-macam ah. Goreng nanti hati seseorang kan gitu.
0: Betul.
2: Itu lamanya dicintai Cik Mar kan gitu.
0: Ya ampun. Tiba-tiba aja jadi pujangga ini ya. Pujangga dadakan. Oke lah Cik Mar, salam-salam boleh. Saya
2: tahu kalau Cik Mar ngomong orang itu geli ngomong dengarnya kan.
0: Siapa? Orang yang orang-orang yang lain.
2: Yang dengar-dengar Cik Mar ini mental kalian gitu kan.
0: Iyalah. Tapi Cik ini di rumah udah salting tuh.
2: Udah tahu sih.
0: Nanti udah enak tuh dimasakin sama Cik ini besok.
2: Udah tahu sifat Cik Mar gimana.
0: Iya, betul.
2: Makanya Cik Mar bebas aja bicara kan. Cik Mar hanya bicara doang.
0: Oh, berarti bukan nih yang tadi Cik Mar bilang.
2: Enggak, maksudnya kalau canda cari yang lain cuma gombal doang.
0: Oh, kira ini tadi yang gombal. Oh. Oke lah ya. Aman
2: okay,
0: lah ya.
2: Salam-salamnya untuk Kak Nurul, saya keluarga, selama iman dan akhirat.
0: Amin ya Allah.
2: Kak Agat, Kak Diana, Kak Hayati. Yang barusan siapa?
0: Yang barusan? Barusan huh? Ada Bang Rusli di Suri.
2: Oh, Bang Rusli Suri, nah.
0: Betul.
2: Bang Amri, Bang Basri dan semua-semua ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat yang sedang dalam perjalanan menuju Simpang 7 Ulekaring. Tapi katanya mau nyampe ya. Semoga laris manis untuk satenya ya. Dan Cik Mat juga bahagia sekeluarga, mudah rezeki. Di belakang Cik Mat gak bisa kita terima lagi ya Warilun ya, karena pelaksanaan ibadah sholat asar hari ini pukul 16.05. Jadi saat ini tersisa hanya sekitar 18 menit sebelum, sekitar 13 menitan lah ya untuk kita putar lagu. Jadi Nurul berterima kasih untuk semua waris yang sudah bergabung di hari ini. Yang belum sempat bergabung hari ini gak apa-apa ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Prodangdut. Kita hadirkan lagu dari Mala Agata dengan judul Kopi Dangdut permintaan Bang Rusli tadi dari Surin. Dan ada Asep Irama dengan judul Aku Dilahirkan Untuk Siapa, untuk Cik Mat ya, permintaan Cik Mat dari kawasan Simpang 7 Ulekaring.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.04 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Dan semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Belabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Berita lainnya, Desa Kota Baru Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sekaligus memori kolektif bangsa. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait menggelar rapat penyusunan usulan penetapan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa, serta mempersiapkan peringatan Hari Radio Aceh di RRI Banda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Rapat ini turut dihadiri oleh Bupati Bener Meriah, Kepala RRI Banda Aceh, Kepala RRI Takengon, dan unsur SKPD Bener Meriah serta SKPA. Radio Rimba Raya memiliki sejarah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi mengatakan inisiatif tersebut dilakukan karena Radio Rimba Raya memiliki kaitan erat dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa Indonesia.
2: Inisiasi pertemuan rapat ini karena berkaitan dengan penyiaran. Kita berusaha untuk mengumpulkan beberapa dokumen itu, walaupun itu bukan tugas yang KPI, kita mengajak beberapa yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan Radio Rimba Raya ini.
1: Radio Rimba Raya yang berada di pedalaman Aceh saat itu menyiarkan informasi ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan terus berjuang ketika Belanda menyebarkan informasi bahwa Indonesia telah jatuh dan tidak lagi memiliki pemerintahan. Bupati Bener Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan Radio Rimba Raya tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang saat itu dipimpin Syafruddin Prawiranegara. Menurut Tagore, keberadaan PDRI dan Radio Rimba Raya menjadi dua bagian penting dalam mempertahankan eksistensi Indonesia ketika Yogyakarta dikuasai Belanda dan sejumlah pimpinan Indonesia ditangkap.
3: Karena saya berpendapat bahwa pemerintahan darurat itu tidak bisa dipisahkan dengan Radio Rimba Raya. Kalau ini terpisah, kekuatannya berbeda. Artinya kalau radio, ini kan pemerintahan darurat, dia punya radio. Di mana-mana kalau terjadi suatu pertempuran yang hantam radio dulu, Pak.
1: Dalam rapat tersebut turut dibahas keberadaan rekaman asli siaran Radio Rimba Raya yang diperkirakan saat ini berada di India. Rekaman tersebut dinilai menjadi salah satu bukti penting untuk memperkuat dokumentasi sejarah Radio Rimba Raya sebagai radio perjuangan yang menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Indonesia kepada dunia. Sementara itu, dalam rencana penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya nasional, pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menyiapkan lahan sekitar 3 hektar. Lahan tersebut berada di kawasan titik Tugu Radio Rimba Raya dan sekitarnya. Upaya pengusulan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Radio Rimba Raya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari warisan sejarah nasional. Selain menjadi bukti perjuangan bangsa, keberadaan Radio Rimba Raya juga diharapkan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian penting dari sejarah penyiaran dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Desa Kota Baru Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim atau Proklim di Kementerian Lingkungan Hidup RI. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Kampung atau Desa Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bergotong royong menghadirkan berbagai aksi nyata dalam menjaga lingkungan mulai dari pengolahan sampah, penghijauan, hingga adaptasi yang memitigasi bencana serta perubahan iklim.
5: Alhamdulillah, kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi Proklim Lestari di Kampung Kota Baru. Ini bukan sekedar proses penilaian, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat.
4: Keci atau Kepala Desa Kota Baru, Edi Erwinsyah, mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah daerah agar verifikasi berjalan lancar. Pihaknya terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari memilah dan pengolahan sampah hingga menjaga lingkungan tetap hijau serta asri.
6: Sudah banyak yang kami kerjakan, kami laksanakan, kami perbuat dengan seluruh elemen masyarakat Kampung Kota Baru, sehingga hasil yang sudah kita capai Alhamdulillah sangat memuaskan dan bisa menuju Proklim Lestari.
4: Kota Baru juga sudah membangun biopori dan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan air, selanjutnya penghijauan dengan berbagai jenis pohon dan tanaman produktif, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, mengurangi emisi gas rumah kaca, pemilahan sampah melalui bank sampah dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kadinsos Kabupaten Aceh Utara berharap masyarakat penerima jaduk korban banjir di Kabupaten Aceh Utara tetap tenang dan bersabar, mengingat penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap. Berikut laporan Muhammad Sofyan.
7: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Fahru Razi, meminta masyarakat korban banjir untuk tetap tenang dan bersabar terkait pencairan dana jaminan hidup atau JADUP serta bantuan rehabilitasi pasca bencana. Ia menegaskan seluruh data penyaluran dicairkan secara bertahap berbasis klaster verifikasi, bukan dibagikan sekaligus. Fahru Razi menjelaskan bahwa proses verifikasi data korban dilakukan secara teliti agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Di mana data yang selesai diverifikasi akan langsung diusulkan ke pemerintah pusat melalui Sekretariat Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PPR Kementerian Dalam Negeri. Pencairan dibuat dalam bentuk klaster atau tahapan agar tidak perlu menunggu seluruh verifikasi selesai, sehingga bagi warga yang sudah menerima di tahap 1 dan 2 tidak akan menerima lagi di tahap berikutnya.
8: Pertama adalah ada tahapan penyelesaian data, jadi sesuai dengan selesai dan clear-nya data-data itu, dan sesuai dengan itu kita lakukan usulan ke pemerintah pusat. Misalkan pada tahap pertama itu ada yang cair, memang karena tidak mungkin kita menunggu selesainya verifikasi semua ratusan ribu KK atau jiwa baru kita ajukan permohonan ke tingkat pusat. Tentu kita buat klaster atau tahapan. Ada tahap pertama itu 667 KK dan itu sudah cair.
7: Kadinsos Aceh Utara merincikan dari Kementerian Sosial terdapat 3 jenis bantuan utama bagi warga terdampak, meliputi jaminan hidup atau JADUP sebesar Rp15.000 per jiwa per hari selama 90 hari. Kemudian bantuan isi hunian Rp3 juta per kakak untuk penggantian perabot atau alat dapur yang rusak. dan dilanjutkan pemberdayaan ekonomi 5 juta rupiah per kakak sebagai stimulan pemulihan usaha seperti sawah atau kebun yang rusak. Secara akumulatif, Dinas Sosial Aceh Utara telah mengusulkan total 126.956 kakak ke tingkat pusat yang terbagi dalam 5 tahapan, yaitu tahap 1 hingga tahap susulan. Proses penyaluran saat ini menunggu sinkronisasi data dari Dukcapil dan BPS sebelum anggaran dikucurkan oleh Kemensos. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
9: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kondisi ini terjadi setelah sumber air warga mulai mengering, sementara layanan perusahaan umum daerah air minum atau perundam belum sepenuhnya pulih akibat perbaikan jaringan pasca banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara, di hunian tetap atau huntap korban banjir. BPBD Aceh Tamiang mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak diantaranya Desa Payabedi, Kampung Dalam, Karang Baru, dan Kampung Landung. Saat ini BPBD mengoperasikan 6 unit mobil tangki air berstatus pinjam pakai dari BNPB untuk penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah mengusulkan agar 6 mobil tangki tersebut dapat dihibahkan menjadi aset daerah. Selain itu, pembangunan sumur bor di kawasan Huntara dan Huntap juga diusulkan guna memastikan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Juru bicara Kabupaten Aceh Tamiang, Aji Lingga, yang mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta kecamatan.
10: Skema mitigasi di awal ini pastinya pemerintah kabupaten akan melakukan koordinasi ya, baik itu dengan Polri maupun dengan TNI, koordinasi tingkat ke bawah pemerintahan seperti ke kecamatan dan tingkat desa pasti akan dilakukan untuk melakukan pencegahan. Karena memang menghadapi musim kemarau ini pasti banyak potensi-potensi yang akan kita hadapi. Salah satunya kebakaran hutan. Nah, ini perlu ada koordinasi yang sangat intensif.
9: Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara hemat dan bijak serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dari Tamiang, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Ribuan peserta mengikuti jalan santai dan ratusan peserta ambil bagian dalam fun run 5K dan 10K yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Melabuh, Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
11: Ribuan peserta mengikuti jalan santai dan ratusan peserta ambil bagian dalam fun run 5K dan 10K yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Melabuh, Aceh Barat. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi IKAMSA Sawu Sikula Jilid 11 bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan jalan santai dilepas secara resmi Kepala Tata Usaha Kemenag Aceh Barat Ikhwan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dalam pelataran pintu utama MAN 1 Aceh Barat, Minggu pagi.
12: Kami atas nama lembaga Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, tentunya kami sangat mengapresiasi terhadap gagasan yang dari anak-anak kita, alumni dari MAN 1 Aceh Barat. Ada beberapa kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
11: Peserta menempuh rute sekitar 3 km dengan menyusuri sejumlah ruas jalan protokol di Kota Melabuh. Sementara fun run 5K dan 10K diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan termasuk peserta dari luar Kabupaten Aceh Barat. Bahkan panitia mencatat peserta terjauh berasal dari Palembang. Ketua Panitia IKAMSA Sawu Sikula Jilid 11, Sultan Muda, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi.
13: Untuk kedepannya bisa lebih berkembang dan lebih update lagi kegiatan dan bisa menjaga lagi silaturahmi sesama alumni dan siswa MAN 1.
11: Ia menyebut kegiatan tahun ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan serta memperluas jaringan silaturahmi IKAMSA dengan masyarakat. Setelah menyelesaikan rute lari, peserta juga mendapatkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik yang disediakan panitia. Hadiah tersebut berupa door prize bagi peserta, jalan santai, serta uang pembinaan dan penghargaan bagi pemenang kategori fun run. Sultan menambahkan seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari kontribusi para alumni IKAMSA serta dukungan sejumlah sponsor. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, Baitul Mal Aceh Barat Daya lakukan pemberdayaan dan pembinaan mu'alaf dalam peningkatan ekonomi mu'alaf di masyarakat kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
14: Mal Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan mualaf yang berlangsung di Aula Baporida, Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membimbing, membina serta memperdayakan ekonomi para mualaf agar semakin kokoh dalam iman dan mandiri. Ketua Badan Baitul Mal Aceh Barat Daya Samsul Kamar mengatakan kegiatan pemberdayaan ekonomi ini merupakan untuk memberikan modal usaha bagi mualaf yang telah masuk Islam minimal 3 tahun ke atas. Sementara bagi mualaf yang baru masuk Islam di bawah 3 tahun akan diberikan santunan. Kegiatan pembinaan mualaf ini merupakan sebagai bentuk pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk terus berkomitmen membangun tanpa tertinggal dalam segala aspek serta menjunjung tinggi keadilan dan juga membimbing dan saling menguatkan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Sebanyak 57 tim ambil bagian dalam turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teuku Umar yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut kembali dilaporkan reporter Irham Syah.
11: Sebanyak 57 tim ambil bagian dalam turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teuku Umar yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen yang memperebutkan Piala Danrem 012 Teuku Umar dengan total hadiah mencapai puluhan juta rupiah tersebut tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan dan sportivitas antar tim, tetapi juga menjadi momentum mempererat persaudaraan serta silaturahmi antara jajaran TNI, pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan silaturahmi jajaran Dandim se-Aceh Barat Selatan Aceh yang hadir di Aceh Barat. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar pimpinan satuan kewilayahan TNI di kawasan Barat Selatan Aceh. Danrem 012 Teuku Umar, Kolonel Infantri Windarto secara resmi membuka turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teuku Umar tersebut. Dalam sambutannya, Windarto mengatakan bulan Agustus merupakan momentum istimewa bagi bangsa Indonesia karena mengingatkan seluruh masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan.
15: Saja, tapi seluruh Aceh karena dari kena datang ke sini dan tutur daripada dapat dengan kita mencari bakat budaya mungkin para pemuda yang dari wilayah Aceh khususnya dari Aceh Barat supaya nanti bisa menjadi atlet satu tidak besar kepada para pemain supaya lebih sportif bermain, kemudian jaga kompakan masing-masing tim dan sampai mencakarkan orang lain, tapi bermain sesuai dengan kemampuan dan semangat untuk menjadi juara.
11: Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menyambut positif pelaksanaan turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teuku Umar tersebut. Selain pertandingan utama, rangkaian kegiatan juga diwarnai pertandingan eksibisi antara Porkopimda Aceh Barat melawan jajaran Korem 012 Teuku Umar. Sejumlah unsur Porkopimda dan jajaran Korem ikut turut langsung dalam pertandingan eksibisi tersebut. Kehadiran para pejabat dalam lapangan menjadi simbol kebersamaan sekaligus memperlihatkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana membangun komunikasi lintas institusi. Dengan diikuti 57 tim dan memperebutkan Piala Danrem 012 Teuku Umar serta hadiah puluhan juta rupiah, turnamen ini diharapkan mampu melahirkan prestasi sekaligus memperkuat persaudaraan dan sportivitas. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, kebakaran hebat melanda pasar Jagung Jeget di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Aceh Tengah. Sebanyak 96 bangunan hangus terbakar dan 243 jiwa dari 60 kakak ikut terdampak. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
17: Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kawasan Pasar Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah minggu siang. Api melahap kawasan pasar yang berada di Kampung Jeget Ayu dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan sedikitnya 96 bangunan. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Sedikitnya 60 kepala keluarga kakak atau 243 jiwa tercatat terdampak akibat musibah tersebut. Informasi ini berdasarkan laporan aparat Kampung Jeget Ayu yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, di mana saat kebakaran terjadi, warga berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dievakuasi, sementara petugas bersama masyarakat berusaha mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Hingga kini pendataan terhadap kerugian dan kebutuhan warga terdampak masih dilakukan. Penyebab pasti kebakaran juga masih menunggu hasil penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Ditsamapta Polda Aceh supervisi ke Polres Benar Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personel. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
18: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Ditsamapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Benar Meriah. Kunjungan tim supervisi Ditsamapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Benar Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Benar Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Benar Meriah. Melalui arahan dan evaluasi dari tim Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah menghadirkan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan di aula, tim supervisi melanjutkan kegiatan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Pemeriksaan meliputi kelengkapan perorangan hingga kendaraan operasional pasukan pengendali massa atau Dalmas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari Takengon Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Sabang.

0: Pendengar, Garis Sabang Club atau GASAK menggelar kegiatan goes bareng dengan mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Berikut laporan disampaikan Razi Arda.
1: Garis Sabang Club GASAK menggelar kegiatan goes bareng dengan mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Kegiatan tersebut diikuti puluhan pesepeda termasuk peserta dari luar daerah. Koordinator kegiatan goes bareng Garis Sabang Club Hasnan mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memotivasi masyarakat Sabang agar lebih mengenal olahraga bersepeda. Menurutnya, bersepeda merupakan olahraga yang santai namun memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan.
2: Ini sebagai untuk ini motivasi aja untuk masyarakat Sabang supaya sepeda ini termasuk olahraga yang sangat santai, tapi dampak kesehatan itu. Jadi kalau untuk kedepannya, ya semoga Garis Sabang nih maju terus.
1: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasnan juga menyampaikan komitmennya bersama para anggota yang lebih senior untuk terus mendorong kemajuan Garis Sabang Club sekaligus mengajak generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan bersepeda. Kegiatan tersebut turut diikuti sejumlah pesepeda dari luar daerah termasuk peserta asal Rantau Prapat Sumatera Utara. Kehadiran peserta dari luar daerah dinilai menjadi bagian dari semangat untuk mempererat persahabatan melalui olahraga bersepeda. Peserta asal Rantau Prapat Sumatera Utara, Sabin Cibro mengatakan komunitas bersepeda memiliki semboyan satu sepeda sejuta sahabat. Ia menyebutkan kegiatan bersepeda juga menjadi sarana untuk menjelajahi berbagai wilayah Indonesia termasuk Sabang yang telah ia kunjungi sebanyak 4 kali.
3: Yang pertama satu sepeda sejuta sahabat, kemudian kita ingin menjelajah Republik ini sampai ke ujung titik nol ke titik nol.
1: Ia berharap seluruh pesepeda tetap sehat dan kuat serta olahraga bersepeda semakin berkembang dan dapat dihidupkan di berbagai penjuru dunia. Goes bareng Garis Sabang Club kali ini diikuti sekitar 35 peserta dan 10 peserta susulan yang hanya mengikuti goes di area perkotaan. Kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan sehingga olahraga bersepeda lebih memasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Guna cegah narkoba di perbatasan, Pemko Sabulu Salam dan BNNP Aceh hadirkan layanan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Laporan disampaikan reporter Jufrianto.
4: Pemerintah Kota Sabulu Salam secara resmi menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU itu berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Sabulu Salam untuk membentuk unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau ULTP4GN. Langkah strategis itu diambil guna mengatasi kendala jarak geografis pelayanan yang selama ini dialami oleh masyarakat Sabulu Salam. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Didi Tabrani, menjelaskan bahwa pembentukan tersebut menjadi solusi krusial dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
5: MOU untuk membentuk satu unit layanan terpadu di Kota Sabulu Salam. Karena selama ini diwadahi oleh BNNK dari kepatuhan, karena jauh untuk melayani masyarakat di Sabulu Salam tentang pelayanan penyalahgunaan narkoba ini sulit karena jaraknya sangat jauh dari tempat tuan. Oleh karena itu, maka kami dari BNN Provinsi mengharapkan kepada Pak Wali Kota agar dibentuk unit layanan terpadu sebelum terbentuk pada narkotik.
4: Sementara itu, Wali Kota Sabulu Salam Haji Rosid Banjin menyambut baik pembentukan unit tersebut sebagai benteng pertahanan daerah.
6: Masyarakat Kota Sabulu Salam agar peredaran narkoba ini bisa kita hambat, apalagi ini pintu perbatasan dari Sumatera Utara. Kita tahu dari informasi Sumatera Utara pengguna sudah 1 juta. Kita harus hambat dari Kota Sabulu Salam biar generasi kita ke depan terbersih dari narkoba dan narkotik.
4: Ia menyebutkan posisi geografis Kota Sabulu Salam yang menjadi gerbang perbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dinilai sangat rawan menjadi jalur peredaran gelap narkoba. Kesepakatan bersama itu melibatkan sinergi lintas sektor secara menyeluruh, mencakup unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, Dewan Perwakilan Rakyat hingga tokoh masyarakat. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: Propet budaya anu nanggro.
2: Terima kasih warga Luna dan masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Walaupun demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 10 Agustus 2026. Saya Didi Riansa bersama Anda di sore baik ini. Insya Allah kebersamaan kita akan terjalin hingga nanti usai tugas ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan sekarang sudah pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Salam hangat untuk semua yang terus setia bersama kami. Sudah kami pilihkan rangkaian lagu-lagu terbaik di sore hari ini menemani kebersamaan sore Anda, dan mudah-mudahan pilihan-pilihan kami dapat tempat yang paling baik di radar Anda.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nada.

Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Budaya anu nanggrong.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Bahwa suara lu nana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara lu kita cukupkan sejenak untuk rangkaian lagu-lagu terbaik di sore hari ini. Kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat dari suci Al-Quran.
1: Propet budaya anu nanggrong.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا

فما منكم من أحد عنه حاجزين.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat sehat yang masih Allah berikan, nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah Allah. Dan terus kita berdoa kepada Allah agar iman ini, sehat ini, umur ini benar-benar barakah dan diridhai oleh Allah sampai kita kembali kepada Allah SWT yang untuk selama-lamanya dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Itu mahal itu. Kalau tidak ada, tidak selamat iman dan tidak ada husnul khatimah, kita sudah celaka untuk selama-lamanya. Walaupun penyesalan, walaupun apa, tidak ada lagi. Maka ini terus kita berdoa kepada Allah agar selamat iman kita dan agar diberikan ridha Allah tiap hari dan benar-benar kita dalam iman Islam dan diberikan husnul khatimah oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian, menancit pada ulama-ulama yang telah berpulang keramatullah, semuanya sudah pergi untuk selama-lamanya, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama-ulama muktabar, banyak sudah kembali dan tidak ke sini lagi. Semua akan dikumpulkan oleh Allah dari akhirat dan di dalam syurga Allah nanti bersama nabi-nabi, anbiya-anbiya, aulia-aulia, syuhada-syuhada dan orang-orang salihin. Orang salihin artinya orang-orang baik. Dan hidup akhirat adalah kekal. Kampung yang sesungguhnya kampung adalah akhirat dalam surga. Ini dunia hanya sebagaimana kita melihat hebat sesaah, kaya sesaah dan kemegahan sesaah, akhirnya semua tidak ada. Tidak ada. Percaya atau tidak, lihat kemana orang hebat-hebat mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya Nabi, mengaku dirinya adalah Raja Perkasa, mengaku dirinya tidak ada lawan, semua orang bisa dibunuh, semua orang bisa didalimi. Banyak kita melihat, tak perlu kita sebutkan satu persatu. Tapi akhirnya orang itu mati juga. Mati juga. Cederalah, dihancurkan berbagai macam. Tapi akhirnya juga hancur. Maka karenanya memang dunia ini adalah tipuan yang luar biasa. Godaan yang luar biasa. Maka mari kita hadirin, hadirat dan jemaah pendengar yang budiman di mana berada di seluruh Nusantara, mari kita ingat hari ke hari, tahun ke tahun, tidak pergi kepada yang lain, hanya kepada Allah. Istilahnya masuk alam bardah, alam kubur. Dan lama hidup di alam kubur, kalau yang baik alhamdulillah, kalau yang tidak baik na'udzubillah. Dan di kubur itu banyak sekali, lama sekali, banyak sekali problem yang kita hadapi. Kemudian menuju nanti setelah bangkit padang mahsyar yang jutaan miliaran tahun,
yang tidak ada batasnya, bagaimana minuman kita, makanan kita, yakin dan percaya. Kalau tidak percaya berarti belum beriman. Tidak percaya kepada kubur, sisa kubur, tidak percaya kepada pada masa, tidak percaya kepada akhirat, berarti tidak ada iman. Tak ada apa-apa, nanti akan kita sesali sendiri. Semua akan yakin setelah melihat dengan matanya. Nanti di akhirat sebagaimana bicara dalam Al-Quran, kamu tak yakin, tak percaya, lihat nanti dengan matanya, baru kamu sadar. Kamu lalai, kami lalai di dunia, kami tertipu dengan dunia. Teman tu apa lagi? Bapak ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang beriman di mana berada, kita lanjutkan pelajaran kita ini tentang masalah akhlak. Bicara akhlak ini tidak habis-habis. Bicara akhlak ini, karena dalam Al-Quran seluruhnya banyak tentang akhlak, dalam hadis banyak tentang akhlak. Karena masuk syurga adalah harus akhlak. Rasul dibangkit bukan untuk memberikan pendidikan ini, pendidikan itu. Innama bu'itu liutamima makarimal akhlak. Nabi mengadakan, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, budi pekerti. Dengan akhlak akan bagus segala-galanya, bukan dengan pendidikan. Karena pendidikan menuju akhlak, untuk apa pendidikan tinggi-tinggi, akhlak tidak ada? Untuk apa ilmunya panjang-panjang, hebat-hebat, kitab kuning, kitab tufah, kitab ihya, kita pelajari, kita hafal, tapi akhlak tidak ada? Untuk apa kita salat tiap hari, tahajud tiap hari, duha tiap hari, akhlak tidak ada? Untuk apa? Baca Al-Quran tiap hari, tiap hari, tiap hari, akhlak tidak ada. Apa seperti itu? Maka akhlak itu adalah penting sekali. Maka ini kita akan melihat beberapa hal, bagaimana yang sesungguhnya kita ini ada akhlak atau tidak. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, kita melihat bagaimana yang sesungguhnya manusia yang baik, manusia yang berakhlak bagaimana. Ittaqil maharima takun abadan nas warda bima kasamallahu laka takun agunan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnas ma tuhibbu linafsika takun musliman wala tuksir dahika fa inna kasrata tahiki tumitul qalba. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi. Tirmizi bisa. Kalau Tirmizi itu bahasa Aceh, Tirmizi bahasa Arab, Tirmizi bahasa Arab, kalau Tirmizi itu bahasa saja. Bapak ibu hadirin dan hadirat, para budiman, para pendengar yang budiman di mana berada, dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah, ittaqil maharima takun abadan nas. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang haram. Jangan kerjakan perbuatan-perbuatan yang haram. Jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kalau kita tetap melakukan, kita hina di sisi Allah. Karena ingkar
perintah Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hina kita, hina kita, tidak bahagia, bahkan tidak mulia. Lihat berapa banyak orang yang melakukan dosa-dosa besar yang haram, akhirnya apa? Hina, tidak ada mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita jauhi perbuatan-perbuatan yang haram, kita tidak lakukan perbuatan-perbuatan yang haram, kita jaga supaya tidak melakukan yang haram. Takun a'badan nas, jadilah manusia yang sangat baik menyembah Allah, beribadah kepada Allah. A'badan nas, orang-orang yang cukup baik dalam beribadah kepada Allah, orang itu tidak melakukan yang haram. Ini orang banyak salat, banyak ibadat, banyak berzikir, tapi haram juga banyak. Kalau Allah nanti ya, mempertimbangkan bagaimana kalau banyak haram, yang kebajikan itu nol. Banyak orang sekarang ibadat bisa, semua ada semua, tapi haram tidak bisa ditinggalkan. Haram tidak bisa dijauhkan. Ibadat banyak, bahkan orang alim, orang juga bertitel, jabatan macam-macam, ibadat ada, ada ibadat, bukan tidak ada, tapi haram masih bersamanya. Ini bagaimana? Padahal meninggalkan yang haram itu, kita beribadah dengan baik, tinggalkan yang haram, kita adalah sebaik-baik manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang beribadah tapi dia tetap melakukan yang haram, dia tidak termasuk orang manusia yang baik beribadah. Ini satu yang harus kita laksanakan. Perintah Allah kita laksanakan, yang larang Allah kita tinggalkan, baru kita termasuk manusia yang baik dalam beribadah kepada Allah SWT.

Mas, kita akan jadi manusia yang paling bahagia. Kita kaya. Manusia yang kaya kita. Kalau kita ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, kita kaya, kita bahagia. Bahagia itu bukan karena banyak harta. Banyak sekarang orang yang luar biasa hartanya tetapi hidupnya tidak bahagia. Cekcok rumah tangga. Bagaimana kayak orang-orang yang kita melihat miliaran, tapi kok dengan istri cekcok, dengan suami cekcok, cari istri lain, cari suami lain. Padahal kaya raya, rumah besar, mobil ada, semua ada, pangkat besar. Mengapa terjadi? Apa bahagia? Ada yang pesawat sendiri, mall banyak, tapi cekcok dengan keluarga, dengan anaknya kadang-kadang, dengan tetangga. Apa bahagia? Tidak. Karena dia selalu mengejarkan harta kekayaan, tidak bersyukur, tidak senang apa yang Allah berikan. Ini contoh yang paling mudah kita cerna. Siapa yang memberikan cantik? Allah. Siapa yang memberikan sehat? Allah. Siapa yang memberikan seluruh fasilitas kepada kita? Allah. Yang kita main di sini, main di sana, kita cukup cantik, cukup hebat, siapa? Allah. Tapi bersyukur dengan cantik itu tidak. Berbuat maksiat dengan cantik itu, berbuat maksiat dengan lagak itu, berbuat maksiat dengan kaya itu, tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Maka jangan kita menganggap kalau saya ambil orang miliaran-miliaran senang. Tidak. Orang yang kaya dari manusia itu adalah manusia yang bersyukur apa yang Allah berikan, dia senang, dia terima. Saya sehat, saya ada mata, saya ada kaki, saya ada ini, tidak sakit jantung, tidak sakit ginjal. Alhamdulillah, kaya kita. Kaya. Saya tidak ada harta mewah, tapi saya tidak lapar. Tiap hari ada makan. Keluarga saya soleh, istri saya soleh, suami saya soleh, salihah anak saya, tapi sederhana, bahagia. Itu bersyukur. Apa? Cari kita hanya senang atau cari bahagia? Senang tidak akan selesai, bahagia insya Allah. Kalau kita sadar menerima pemberian Allah, mata kita, hati kita, badan kita, kita tidak cacat, kita itu saja, puji Allah, bersyukur kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah, ridha kita, senang kita. Kita adalah kaya dari manusia lain, kaya kita. Tidak ada utang, tidak ada masalah. Semua nikmat kita syukuri. Anak kita baik, keluarga kita baik, kita juga baik. Itu. Maka bersyukur, ridha kita apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Kita termasuk manusia yang kaya. Aghnan nas. Aghnan nas itu manusia yang kaya yang sesungguhnya. Orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah walaupun sedikit, senang. Apalagi banyak. Ini cukup banyak nikmat rahmat Allah, belum cukup. Ya, istilah, kalau ada istilah dalam hadis, satu wadi, wadi emas, masih perlu wadi kedua. Wadi kedua sudah penuh emas, masih perlu wadi ketiga. Apa maksudnya? Ada sungai ini emas, sungai kita, perlu sungai kedua. Sungai kedua penuh emas, perlu sungai ketiga. Sampai mati, hatta turab, sehingga tanam dalam kubur, baru selesai. Sudah ada mall di Aceh, mall lagi di Medan, mall lagi di Jakarta, mall lagi entah di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang sesungguhnya? Sudah senang? Sudah. Jadi kaya? Tidak.

selesai. Cari hebat tidak selesai. Kalau bersyukur hari ini selesai. Hari ini senang. Perlu kaya kita dari seluruh manusia, bersyukur dan terima Allah yang Allah berikan. InsyaAllah tidak susah. Tidak susah. Kembali kepada Allah, tidak ada beban. Orang kaya-kaya yang kembali kepada Allah, beban. Anaknya bagaimana, istrinya bagaimana, beban. Apalagi anak tidak dididik kepada Allah, tidak dididik kepada ilmu agama, musibah besar. Tahan siksa Allah, tahan derita yang diberikan oleh Allah. Penyesalan tidak ada. Yang tidak ada penyesalan, baca Al-Quran, penyesalan semua. Maka kita mari, apa yang Allah berikan, senang menerima. Apa yang Allah berikan kepada kita, bersyukur dan terima dengan baik. Walaupun sedikit, itu nikmat, itu rahmat. Belum tentu yang banyak nikmat, rahmat, belum. Tapi yang sedikit ini adalah nikmat. Maka beribadahlah kita kepada Allah SWT. Allah sudah memberikan harta dan nikmat kepada kita. Jadilah kita manusia-manusia yang senang dunia dan akhirat. Wa ahsin ila jarika takun musliman. Ya, ini yang penting sekali juga. Semua penting. Berbuat baiklah dengan tetangga kita, dengan saudara kita, berbuat baik. Berbuat baik dengan tetangga saudara kita, adik abang kita, paman kita dan seluruhnya, bahkan seluruh muslimin muslimat, berbuat baik kita. Takun mukminan, baru kita dikatakan orang mukmin yang sebenar-benarnya. Apa sekarang kita mukmin yang sebenar-benarnya? Lihat dalam keluarga tidak baik, dengan jiran tetangga tidak baik. Kalau kita pimpinan-pimpinan, dengan pegawai kita, dengan yang pembantu kita, tidak baik di mana-mana, jarang yang terjadi. Duduk pimpinan jabatan, mula-mula kita bersama-sama, bersama-sama kita bahkan bisa dua periode nanti kita, padahal satu bulan dua bulan hancur, satu tahun tidak lagi sehat. Apa yang sesungguhnya? Percaya atau tidak? Lihat. Saya tidak sebutkan pribadi karena tersinggung. Apakah pimpinan di mana saja, apa di Aceh, tempat lain, coba lihat. Mula-mula ya baik luar biasa. Kalau kita berdua, kalau kita ini, bohong, akhlak tidak ada. Begitu fee tidak sama, begitu pembagian tidak sama, begitu tugas tidak sama, hancur, neraka. Mana bahagia? Orang lain tidak berani sampaikan, tapi jangan kita tunjuk orang, jangan kita sampaikan kepada orang. Di kampung juga naik, kecil-kecil hancur juga. Dengan imam tidak sehat, dengan kecil tidak sehat. Mula-mula kalau kamu kecil, saya imam, pepegahan, maka kampung hancur, kecamatan hancur, kabupaten hancur, provinsi hancur, Indonesia hancur. Sudah berapa tahun merdeka, di mana nikmat? Maka karenanya itu, mengapa? Akhlak. Maka kalau belum asin ila jarika, coba berbuat baik kepada tetangga kita, sesama kita, seluruhnya kita akan berbuat baik. Baru dikatakan takun mukminan, baru kita mukmin. Jadi orang mukmin yang sebenarnya, ya mukmin, mukmin sebenarnya adalah orang itu baik dengan sesama, baik dengan keluarga, baik dengan segala, baik dengan orang mukminin mukminat, semua baik. Itu baru dikatakan kita mukminan. Sekarang mukminan namanya, yang sebenarnya tidak mukmin. Tidak mukmin. Dengan istri kita tidak baik, mukmin apa?
Dengan tetangga tidak baik, mukmin apa? Mukmin adalah kita aman, kita nyaman, orang lain aman, orang lain senang, semuanya itu baru mukmin. Karena orang mukmin yakin kepada Allah, yakin kepada mati, yakin kepada azab, yakin kepada siksa, yakin segala-galanya. Itu mukmin, maka harus jaga. Ini tidak mukmin hanya di mulut. Maka kita belum tentu mukmin. Ya mukmin sebagai saya percaya kepada Allah tapi tidak salat. Saya percaya kepada Nabi Muhammad tapi akhlak tidak seperti Nabi Muhammad. Saya percaya kepada agama tapi subuh duhur di mana? Itu mukmin sekarang. Apa betul mukmin? Percaya kepada Al-Quran, isi Al-Quran bagaimana? Kalau mukmin percaya kepada Al-Quran, isi Al-Quran kita hafal. Ini hafalan Al-Quran semua, tapi beriman ada. Sikap bagaimana sesuai dengan Al-Quran. Sikap sesuai dengan yang dibicarakan oleh Allah, oleh Rasulullah. Berarti mukminan kita, mukmin kita dipertanyakan. Apa kita kembali kepada Allah benar-benar mukmin? Nah, kalau ingin mukmin yang sesungguhnya mukmin, coba berbuat baik kepada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, kawan kita. Ada kekurangan, semua ada. Apa kita kelebihan semuanya? Tidak ada kekurangan. Kita apa kebaikan semua? Ada keburukan. Apa kita kelebihan? Ada kekurangan. Maka mari kita yang lebih berikan kepada orang yang tidak, yang kita senang berikan orang lain senang, kita mulia berikan kemuliaan kepada orang lain. Itu wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Dan cintai bagi manusia, sayang kepada manusia. Ma tuhibbu li nafsika, apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Cintai kepada manusia, senang kepada orang lain, cinta kepada orang lain sebagaimana kita mencintai dirimu sendiri. Kita perlu disayang orang, kita perlu diberikan orang juga. Orang yang tak sama kita, kalau didalimi susah, kalau kita dihina susah juga. Orang lain kalau kita hina, kita dimaki-maki susah, bagaimana kita maki-maki orang lain? Coba kalau kita tidak diberikan apa-apa sehingga kita dalam keadaan susah menderita, juga orang lain kesama. Kalau kita sakit bagaimana? Kalau orang sakit, kalau kita tidur di rumah berbulan-bulan, bertahun-tahun tak ada orang yang jenguk kita, yang datang kepada kita, bagaimana? Juga orang lain kesama. Coba kalau tidur di rumah bertahun-tahun berbulan-bulan, satu orang tidak datang, tidak ada kawan-kawan yang dulu di mana, tidak ada. Semasih kita punya, ya. Semasih kita ada jabatan, ya. Tapi begitu tidak ada jabatan, tidak punya lagi, tidur sakit di rumah, tidak ada yang jenguk kita. Bagaimana orang lain kesama? Maka di dalam hadis ini, cinta kepada manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, itu baru dikatakan takun musliman. Baru kita orang muslim. Apa arti muslim? Orang yang memberikan kebahagiaan, keselamatan kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain supaya orang lain selamat, supaya orang lain sejahtera. Itu muslim. Kalau kita sekarang bagaimana? Ambil harta mereka, kita curi harta mereka, untuk susah mereka, bahkan harta anak yatim,
bahkan bagaimana ini, berarti bukan muslim kita, kaf. Jadi baru dikatakan orang muslim itu orang yang sayang kepada manusia sebagaimana sayang kepada diri sendiri, baru dikatakan muslim, baru dikatakan orang muslim. Coba dalam zaman sekarang muslim semua, tapi bagaimana kalau kita lihat teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita cukup menderita, cukup sengsara, tidak aman. Yang kaya-kaya terus, yang hebat-hebat terus, yang poya-poya-poya terus. Minum makanan ke luar negeri ini 1 juta, 2 juta, 3 juta. Aduh. Tapi saudara kita bagaimana tidak makan, tidak minum? Kita sadar yang bahwa banyak anak cerdas pada kita, banyak anak yang hebat, tapi tidak ada biaya orang tuanya. Akhirnya anak itu bagaimana, pada potensi luar biasa. Orang kaya tidak membantu, tidak sayang, padahal itu kader kita satu saat. Mengapa negara-negara orang lain hebat? Melihat orang-orang yang IQ tinggi, yang pikiran cerdas, dia disekolahkan, begitu pulang jadi pejabat-pejabat yang baik, jadi orang-orang yang baik. Kita orang-orang yang baik yang terjadi. Jadi banyak anak-anak yang sudah terkelantar, pada cerdas sekali, cerdas sekali, tidak ada yang peduli, tidak ada yang peduli, tidak sayang kepada orang, padahal itu kader modal kita satu saat. Kalau jadi orang alim kan senang kita, kalau jadi orang hebat kan senang kita, anak yang baik. Tapi tidak kita lakukan, tidak senang, tidak cinta kita kepada manusia. Maka karenanya orang muslim itu adalah orang yang senang kepada manusia. Bagaimana dia cinta kepada diri sendiri, dan begitulah cinta kepada manusia, senang dengan manusia dan sebagainya. Wala tukasiru dahika fa inna kasrata dahiki tumitul qalba. Ini adalah termasuk akhlak yang cukup baik ini. Akhlak yang cukup baik. Jangan kita banyak ketawa. Wala tukthiru dahika fa inna kasrata dahiki tumitu qalba. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jangan banyak ketawa. Ketawa ini maksudnya sampai yang lupa diri. Kalau senyum itu disuruh oleh Rasulullah. Senyum. Tabas sama li akhika sodakatu. Senyum kamu untuk saudara-saudara kamu, itu sodakah. Memberikan orang itu senang. Senyum. Senyum itu disuruh. Ini dalam bahasa Aceh. Kim guda muhihi, kim ibli maha. Kim nabi tersenyum. Ketawa nabi senyum. Jadi boleh ketawa. Kadang-kadang untuk menghilangkan stres. Boleh, tetapi sadar. Jangan ketawa yang dapat melupakan diri, yang dapat mematikan hati kita. Itu tidak boleh. Jadi ketawa-ketawa yang membuat baik, yang senyum, yang sekali-sekali, itu tidak apa-apa. Tetapi jangan kita ketawa sampai dengan ketawa itu dapat mematikan hati.
bagaimana ada kita melihat sekelompok manusia duduk ramai-ramai, tidak solat, tidak ibadat. Kalau ketahuan luar biasa, salat tidak ada, ibadat tidak ada, pengajian tidak ada, itu dilarang. Seolah-olah dia yang ketawa itu tidak tua lagi, tidak sakit lagi, tidak musibah lagi, tidak miskin lagi, hilang segala-galanya. Itu yang tidak boleh. Kalau sekedar hanya ketawa untuk menghilangkan stres, silakan. Kalau ketawa hanya untuk gembira-gembira kita, silakan. Jangan ketawa yang luar biasa sampai mematikan hati kita. Ini yang terjadi di mana-mana anak-anak muda. Coba lihat. Seolah-olah tidak tua lagi. Seolah-olah tidak sakit lagi. Seolah-olah tidak menderita lagi. Senang. Begitu menderita, begitu sakit, baru sadar. Kemana ketawa yang luar biasa? Hatinya sudah mati. Tidak ibadat, tidak solat, tidak ini, bergaul, tidak sehat. Mati hati. Karena ketawa yang kadang-kadang lupa daratan, hilang segala-gala, itu tidak boleh. Jangan banyak ketawa itu. Kalau senyum boleh. Kalau ketawa untuk menghilang stres boleh. Hanya ketawa gembira sesaat bisa, tapi jangan ketawa yang hilang diri, yang lupa diri sampai mematikan hati kita. Nah, itu tidak boleh. Maka di sini sudah jelas. Wala tuksir dahika fa inna kasrata dahiki tumitu qalba. Jangan banyak ketawa, ketawa yang berlebih-lebihan, ketawa yang lupa diri, ketawa yang menghilangkannya, seolah-olah kitalah segala-galanya. Maka ketawa yang seperti itu dapat mematikan hati kita. Jadi kalau ketawa tidak mematikan hati, ketawa yang sadar, senyum untuk gembira, bahkan menghilang stres, itu bisa. Nah, sadar kita ketawa sebentar, tapi jangan ketawa yang mematikan hati kita. Itu binasa. Hanya demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaat yang pertama untuk saya sendiri dan kepada seluruh hadirin dan hadiran para pendengar yang budiman di mana berada. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warilundi, dimanapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan ceramah maghrib atau alakah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Terima kasih Warilun dan pendengar setia yang terus bersama RRI Banda Aceh di malam hari ini. Senang dan cukup bahagia untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansah kembali dapat menemani mengisi ruang dengar Anda di perjalanan Senin 10 Agustus 2026. Salam bahagia, salam sejahtera ke rekan sahabat Mandung di Padmanteng yang tengah mendengar siaran kamu, gadi yang nadi kawasan Kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Sabang. Menancit urung-urung yang nadi luar daerah Aceh yang dengan mendengar siaran kamu audio streaming, menancit aplikasi RRI digital. Mudah-mudahan dalam suasana hati yang cukup bahagia, sehat badan, sehat tubuh, sehat anggota. Lagi biasa warihlun yang kena kirim pantun atau syai urang ranjir langtung di lambung red 082176543 kotong. Tiba-tiba kamu ulang ke rakan-rakan Mandum yang kena kirim karya pantun atau syai jid ni kirim bak lembui WA kamu ba 082176543 kotong. Gak cedera kamu dandang dapreh pantun kekirim li rakan yang katiap untuk dah baca pantun malamnya

Terbangga saya rakan Lun Mandum, mantan setia sajian kamu, Pak program pantun dengan cai dengan Lun Tuan Dedi. Insya Allah kebersamaan kita yang ampuh ada Pak Poh di Bluh dan Syabaran. Jumpa studio untuk saatnya kapoh 8:55 waktu Indonesia Barat ya. Langsung terdekat warilun pantun yang kadruh deka apa lemboi WA yang ka kamu pengabuno ya. Kamu ulang tiwate yang kena kirim pantun ada wajah jid bak lemboi WA kamu bak 082176543000. Langsung dah buka pantun yang pun dikirim li warga Pulau Aceh, ya, Nabang Tabirin yang nadi kawatan Pasi Janeng. Ya, talim bahagia ulun tuan ke rakan-rakan kecadara kamu yang nadi Pulau Aceh, yang nadi kawasan Pasi Janeng. Ya. Bang Tabirin kirim talim ke Bang Mus, Bang Alan, Bang Adi, Bang Syaril, Lagam Pulau, Anak Tulut, Dik Cud, dan ke Ban Mandum, ke Bang Dedi selamat berdugah manteng. Ke terima kasih Bang Tabirin di Pati Janeng. Eh. Judul pantun, Tapu Tahu. Puji yang Tapu Tahu, dah dengar tambah-tambah ke Ban Atau. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi Jaro 12, Atuh Jemala. Salam dari Lun, Umi dengan Ayah, ke Santri Dayah serta Ulama. Salam olehnya rakan metuah rata daerah Aceh Mulia. Penggemar pantun, pengirim kisah, mandum Lun serah, Lun bagi rata. Nyopat nabacut haba Lun pegah, betul dengan salah, meah beraya. Bauro Sabtu, tanggai 15, tajak melangkah, u masjid raya. Tajak mendoa laki ba Allah berbagah lepah lam haru-hara. Sebab getanyo dino tak susah beik bagah glah tanyo lam bala. Cid hana guna panjang lun pegah, hana paedah panjang cerita. Tak ayun gaki tak beut langkah, rakan metuah tajak mendoa. Ono memada haba lun pegah, ulun gerak langkah tema udesa. Assalamualaikum Lun Kun Bak Babah Pecinta Naskah Sabirin Nama. Okey, dari Bang Labirin yang nadi kawasan Pulau Aceh yang becut gejuk eh bah berdoa tanggal 15 ya ban ya. Terima kasih ke Bang Labirin yang nadi Pati Janeng Pulau Aceh ya ban. Dan juga kalian yang lain lo merakan Lun pantun karya Bang Hasanuddin atau Pak Hasanuddin ya. Sebab ana metulih bupak pebang, jadi de kadang tak ken bang, kadang ka bapak-bapak bengeh ke paken ge pecut dalam umur menan kira-kira. Ya ban ada bian amkalah karya Pak Hasanuddin juga ken ya ban. Ana metulih judul pantun ji pelantung atau lah mungkin mekarat-karat puno tempat tulis li judul kadang. Okey, langsung dah baca. Jideka ujian bak malam hameh ureng koh tameh lam uten raya. Rindu hati lon ke nanggro Aceh, nanggro yang lebih ujung Sumatera. Di ujung pusung ureng kemawi, ureng koh padi dalam belang raya. Urojih Aceh di telikapi jino hanali ka cacat nama. Jimekat adeh jalan ulegli ngan bingkang bohbi ka saban nama. Inang di Aceh male hanali jid bineh pante ija mendoda. Urojih jaman Aceh mecehu sebab le tengku dengan ulama. Tetapi jino nanggro ka maju Aceh mecehu dengan narkoba. Kembali pulau lawitnyo nanggro modern le yang meangen agam ngendara. Jak pulau barang dagang ba online mita pasien pelagut bada. Yang agam-agam pelikak molen menyo hanapeng mengutang saja. Meno pekatun o akhir jaman lagi kagekun le urung duha. Ono kedileh pantun lun tulih Daud kahabih keretah pihana. Menyona salah meah dumwarih haba haba lun pecih
agam ngendara. Jadi maksudnya kan ke orang inang mantang tapi dengan orang agam mandum kena temprot lah kira-kira. Okey, nah Zorah Bunuh, nah Pak Hasanuddin di kediaman ya. Tak pernah hilang lain warih lun saudara kamu. Tak pernah hilang lembui yang jid negeri bantun mungkin ban malamnya pun dengar siaran bantun kamu. Atau hanana dudit lom padit lemboi WA yang jid negeri mantun ya, 082176544 kotong 082176544

Terima kasih rekan-rekan Lun Mandum yang mantang dia saja nulu nyoba program pantun ngecai gak yang nadengok kamu ada 88,6 MHz ataupun yang nadengok kamu ada si kurung 27,7 MHz ya. Dua puluh lagu puno kalun tuan pedengo ke hawari selingka mendung yang pun puno na tuara DDM ujin adun pira alinya rindu ke poma tuara adun nagan eh. Gat warilun cedara kamu ta baca lom pantun kiriman yang kadruh sempo dari rakan-rakan yang lain ya. Dari Bang Alan kalinyo dari Bang Alan di Indrapuri tali mengepengah ke Mandung pecinta seni yang tengah dengar RRI. Okay. Judul pantun Rasaki. Langsung dah baca. Assalamualaikum salim ulun beri keperti teni tuhangan muda yang nah di bandar atawa di pati Mandung lun bagi jizama rata. Alhamdulillah Allah Rabbi ke kamu nebi sehat sejahtera baik mempetroh sabah tradisi baik mempejroh sabah tradisi adat yang lawi sino mempuga membek ke relih cair ngan sahi serta lagi pantun budaya nazam hikayat adat septari sinaro sino tarawi kisah calitra bacut na pantun yang ulun rawi bak kedai kopi lun karang haba bejemot hai rakan bak mita rataki bek dapadoli adak pih gob hina menyotanyo jemot usaha rasaki tena Allah yang beri ibadat bek tuo nyan yang pertama pujo kedua yang maha tinggi betul lebih agak tanyo tinggai lam desa bacut na usaha tanyo metani han pernah de dak hana kerja cid aturan kana mandum rezeki bek tanyo harap ke peng mejuta otrok bulan deka ditambang gaji tanoh tagarap dalam belang raya cukup tak bangga reuh sendiri kan peng korupsi maksudnya ya reuh sendiri lanjut lam daripada rakan jak peblo ganja reloh anak bangsa di drop le puliti penghana glih juk ke keluarga hala panena nya menandali okey lebih gad butnyo tanyo kerja dalam belang raya mita rezeki ada pi hudep kahan kaya yang penting bahagia ngan senang hati Bang Alan yang di Indrapuri. Terima kasih Bang Alan karya pantun renka kamu baca bak malamnya ke. Tak tambung lain lom tak kalian tepo ke pantun yang katro deka dari pantun karya Airi Tepridal ya. Judul Bedoh Ibadat. Langsung tak baca saudara. Jak tak ibadat mandum besari segolom mati tak tinggai dunia segolom nyawang ngan tubuh muceri ingat buah hati amai tamita yuh manteng hudep mebek lalele segolom mati kedih tak gisah pesiap amai jino lajule ke pangkai mati wate tabungka udep lam dunia tan kekai sabi di yaumil aki yang kekai baka sedih ke tempat cukup musampi han meriwang li keno udanya donya nyo siat wahai boh hati dak lun boh misi ban imbun fajar oh kenang uro gado hanali menan ke misi lun boh umpama kiban tariwang oh tanyo mati bekai goh hasi untuk tanyoba kiban tahadap porob bulkadi menyotan wasi oh te tabungka rumah yang mewah hana gunali motor BMW hana dah nyoba pangkat jabatan lekang karli mandum nyantari tinggai lam dunia yang nata nyoba wahai boh hati yang han ditem ceri jak sajan gata amai ibadah nyan pun boh hati nyan yang jak sabi sajan ngan gata
Sedekah jariah nyang na gata bre. Nyan nyang tempike jibantu gata. Anak nyang taleh keleh bohati. Nyan nyang tempike akan du bapa. Yang keleh bohnyan wahai bohati. Nyo gata kibana? Nyan keleh bohnyan wahai bohati. Nyo na gata beri masa alam dunia. Menyoleh bohnyan na gata piki rahmat dum ili. Oh mati gata. Di dalam kubur tak eh mesampe. Hana azibli Tuhan pelara. Tak eh pimangat rahmat roh tabi. Pengeh membeli-beli ban si selingka. Nikmat syurga kegata ili. Doa roh sabi niba anak nda. Lam ruk-ruk masa cit senang sabi. Azib hanali kenan jideka. Menyoleh bohnyan hana tak fikir. Sayang bukan li wate tabungka. Di dalam kubu lam seksa sabi. Gepoh hantong pri ka dengan seksa. Tak eh lam teput azib truh sabi. Lam gepoh sabi lam ruk-ruk masa. Hana so bantu cit gepoh sabi. Sedih bukan li wahi syedara. Adak bertaklik tak momo tapi hana gunali putuh setia. Di dalam kubu tak eh mengguli adep terus tapi bengoh ngan sinja. Allah ya Rabbul Kadi beik metampi ke kamu hamba. Iman berkuat kamu lam hati bener beri mati dalam takwa. Wahai rakan lon kaum buah hati di dalam cai petan ulun ba. Di dalam buhu lon tulis cai bejit ke ubat hati ado dengan a. Dajak ibadat iuh golom mati. Jak tak termikir ke puak Rabbana. Tak pebut turuh wahai buah hati. Bek but yang keji bak tak kerija. Tak pujuk Allah ngan yakin hati. Membek lalu li gata ngan donya. Donya nyo siat tan kekai tabi. Getanyo mati tak tujan hana. Bukan li sayang lun kalan tui. Jiputa tapi oh angin teka. Memanda oh no lun tulis cai. Lam layu hape pesan ulun ba. Lun laki ma'ah haba lam cai. Kadang na tengki tutu lun gata. Lun tulis rawi ke ubat hati. Lam layu hape dua le banja. Kasib ke dile oh no musampi. Ma'ah boh hati lun tulis rika. Bak lain wateh lun sambung rawi. Beik mutape, beik mesampe, getanyo dumna. Ya. pantun ada wacai yang cukup lagak. Telain lagak bak tulitan tapi lam ato karangan pi luar biasa. Tabuh kata apa ingat, haba apa ingat getanyo dumna. Keulun tuan dan kerarakan mandum ya. Persiap amai tegolom mati. Ban inti ji menan kira-kira kan. Gajah darah kamu warilun di pan mantang yang tengok-tengok teheran kamu ta puta lom dile dua buah lagu yang kak kamu tiap ke rakan-rakan mandum ya tegolom dah baca lom pantun acawa atau cai urung ren yang kan kirim bak malam nyo ya lumpi ingat aku ada ke rakan-rakan yang kena kirim pantun atau cai je lantung kirim bak 082176543 aku ada ulun ulang je nak kirim karaya urun dan bak lembui WA kamu bak 082176543

Terima kasih saudara kamu mantan setia saja. Nah, ulunya ba program pantun ngencai Mbak Editi malamnya uro Senin ada uro tenayan tanggal 10 Agustus 2026. Gara-gara kan tak kalian lom pantun-pantun yang kadi tamang lom ba lemboy WA kamu yang kalinyo luntuan baca kiriman dari Kak Yana yang na di kawasan Lambaru ya. Judul pantun samawa sakinah mawadah warahmah ketau ketujuhnya gulam dapat gulam dah tutup ketau dah dah ketujuh lewayan yang pun dilihat bagah talim kiban pakriban habar dan malamnya alhamdulillah habagan ya, semoga sehat tapi dan mudah rezeki amin talim kemandum warih lam pantun ana lun tulis tidodro pekan an tulis tidodro takut habis Daud pelupain. Ana bayar dulu dengan blupen ngapi dulu. Judul pantun sama wah. Langsung dah baca. Si Ben dalam gli di meayun-ayun. Atuh buat tukun, tupe mendoda. Katrip lun piu lam cai pantun. Mesebab dilun mumang kepala. Pakai je ke mumang kepala. Ni je ubat le. Awan yang hitam di langit manyang. Si atuk datang ujin angin ba. Semoga samawa ado lun sayang. Dua ngencut bang gata bahagia. Di gata jino karena pasangan. Bek tua sayang ke jasa poma. Poma ge papa uro ngen malam. Masa saboh jan yuh manyak gata. Uro ngen malam poma mita rezeki. Gepiki demi kebijih mata. Ayah tuh kagejak gewo bak robbi. Katruk bak janji lepo rabbana. Anak getinggai kencit megata. Tujuh saudara dalam keluarga. Poma pelara penuh derita. Hana terasa tijoh di mata. Jino poma glah bak ake beban. Anak gesayang karena yang jaga. Ada pisingoh uro gewo bak Tuhan karela badan ge tinggai dunia. Kegata ado saboh lun pesan. Bek ta lupakan jasa di poma. Lun salah sidro ke saksi badan. Lun e pakiriban derita poma gata. Ada PGO di balik pasangan. Si gogo tariwang jak sawe poma. Hana ge harap intan berlian. Yang geharapkan gata tagisa. Boh jambe kleng warna ji hitam. Pato lam talam tak perut ngentira. Semoga berbahagia hai ado badan. Dengan pasangan hudep sejahtera. Cicim pungguk di tebit oh malam. Di saat malam bulan purnama. Kasip ke oh no dile wahai ucut bang. Idin lun riwang lun jakwo tegra. Ayah Kak Yana yang na di kawasan Lambaru. Barokan hana kirim pantun rupanya tengah sakit kepala. Kamu fikir ho kan je bungka pekeh ujawa atawa u Korea. Rupanya ban ke jauh baba tengah pusing kepala. Ala hai muwa pakan ke menancara. Okey, tak kalan pantun lain lam karya Safrizal judulnya Jawab Haba. Assalamualaikum rakan ngan warih. Pantun lun tulih ke sidro dara. Ureng lun cinta ban i putih glih. Ureng lun gasih si penuh jiwa. Upolun bapun kamu mutiara-mutiara gede. Lun laki maah intan buah hati. Karuh lun pikir sabi kegata. Meski cinta goh lom meuke. Umpama pade goh lom buh baja. Harapan dilun si penuh hati. Beik mesampi ulun tak cinta. Meski harapan tabi hanapri. Tapi yang lahir goh lom na nyata. Cinta menggantung hana meranti. Lagi kenet BE atau mandala. Jadi kenet BE menggantung-gantung yang mana. Ya, cinta menggantung hana meranti. Lagi kenet BE atau mandala. Ulun tersiksa batin ngan lahir. Oh, ingat buah hati menan bancara.
Jawaban tabi jino la Juli. Bek ta tunda sabi jan yang lun pinta. Nyo memang tan cinta pegah jutari. Ada takin hati tapi kanyata. Udah. Lun pandang bintang sira deng dilun. Bintang tak jarang reduk jiteka. Lun kalan gata wajah tak manyun. Tan na tak senyum bak raut muka. Oh darah padi lun umpo naleng. Ya rampak cabeng ulun buh baja. Pe yang tak lake sabi lun tuleng. Pekeh yang kurang taci caritra. Menyodi adik kena lingkelung. Rung ulun ten nyak lupah gata. Walau pih sakit retak lam tuleng. Sigo dek senyum han le terata. Mak oi. Nak payah ajak mubat le. Sebab adik senyum mantang retak tuleng pulih segera. Lanjut lam indah mesyuhu takalan bulan. Indah han sadum ngan senyum gata. Indah bak mata tam telan bulan. Nyo adik senyum mubak-bak lam dada. Ni bak uronyo golom metemeng. Mesigo senyum bak bibi dua. Lun pegah haba tan tak peremen. Hati membrem-brem tan mepat punca. Okay. Terima kasih bang Safriza jodoh ji jawab haba. No. Rupa ji dengar geprah jawaban cinta dari orang yang getayang. Tanpa anda inohat golom na jawaban. Okay lah, ta coba kalian lem lagu yang kalun tuan setiap kalinya cedera kamu ya, lagu lem ta baca lem pantun yang kagi kirim lirakan kerayu mbak lembu WA kamu mbak 0821765430.

0: Mandang dari Jalan Sultan Iskandar Muda, Lembu Leblah Banda Aceh, ngandulun Tuan Dedi, bah program pantun ngencai edisi malamnya Uro Senayan tanggal 10 Agustus 2026 ka posikurung lewat 50 menit waten syabaratnya ke tesi tenele untuk acara pantun ngencai bah malamnya langsung dah buka saudara kamu pantun kalinya dari toke. Assalamualaikum bang penyiar. Waalaikumsalam. Tolong baca pantun ni bak malamnya. Ni bak malamnya lu nak uji coba ada spesial ke sidro urang. Hanam tulis dari tu ya. Nama aji maksud nama gomian hanam tulis. Di kampung Tutut ada na naling bacut. Kiban gitu. Di kampung Tutut ada na naling bacut. Patah tang kiut boh naling padi. Menyo dilun hantruh meketut. Gata lun tuntut sampo an pagi. Sekian terima kasih bang penyiar. Terima kasih ke ana zo berah ke zo nya bah mana ana tulis nama empat ya hek tar ke. Kita jumpa kalian yang lain saudara kamu. Pantun kiriman dari Bang Baka di Telimum, Talim ke Mandum, Cedara Lun. Nah, yang tengah mendengar siarannya. Okey, judul pantun Jaga Syariat. Assalamualaikum kaum Islam, inangan agam, tuhangan muda, kru semangat, rahmat mekuyan, karunia Tuhan, ketanyo hamba. Dengar lun kisah saboh kabaran, habalam koran cukup tadgura, lagi tak baca kasus di daerah seberang, cukup tak sayang wahai saudara. Di uja uku anggota badan tepo pikiran lagi nyan rupa, kaji pegah dro mentro kesehatan, perle ukuran ubet ngeraya. Hanjut tak terima nyonyan alatan, sangat bertentangan dengan etika, hana hubungan ngan pendidikan, citna tujuan pemalai bangsa. Belum di Aceh, wahai erakan, syariat Islam jine budaya. Cit kaji atu oleh KP Plang, ji pegat program, ji mita cara. Supaya karu urung Islam, lagi nyan tenang, kafe celaka. Lebih-lebih lom nyotatim meperang, sesama Islam, ji adu domba. Sidih di kota, pisaboh macam, jahe hanaban, wate tak kira. Jima en keyboard pegat hiburan, oh jula malam mabuk narkoba. Otro petugas kagejak larang, laju dilawan le anak muda. Digecik gampung geberi dukungan, urung ditenan kurung agama. Kiban tak fikir wahai erakan, beik tak lawan musuh agama. Bak pemerintah tanyo harapkan, benar pikiran untuk bela agama. Terima kasih ke Bang Baka yang di Telimung. Kita baca dalam karya lain dari Bang Caril. Talim ke Bang Tabirin, Bang Nu, Bang Alan, Bitkari, Ngoh Mus dan ke Bandung rakan-rakan yang tengah mendengar siaran RRI bahawa program pantun malamnya. Okay. Judul pantun Mepaling. Si jempa kuning jino kalayu, adak lun sibu cabeng kapatah. Mepaling arah kalain pagu, ibarat tebu kagob yang perah. Hati ngon gundah terasa pilu, di dalam madu racun tabalah. Rasa kecewa pikiran laku, dudo lun tepe lun tanit sampah. Kawatah lagu. Pucuk un bekan timoh bak pagi, pucuk un paku meputi arah. Gasih lun sirna ngan cinta palsu, jitim pelaku si jempa ulah. Kenangan udep lagi gimana? Kenangan udep lagi semalu, hana menyatu ngan sabah arah. Walaupun sakit ngan hati pilu, yang ulun rindu mepaling arah. Wate awai pun kelun cemburu, nyolain melu kelun tamarah. Sampai lun jaga cinta menyatu, han le lon ding ke ke la en arah. Da tempel laye bungong lon tibu paken hai melu jino mau ubah. Lon pupuk gasih putih ban susu cinta lon pagu tatem jak kubah. Gelumbang laut bakat utimu kawe kerapu roh ngkot gapah. Oh no memada sasra lon tuju hikayat palsu ulun basurah. Oke. Bang Jahrin yang nadi kediaman. Pantun tenele ada baca tenele yang lupuan baca malamnya. Cedara kamu. Dari Bang Adi di Krung Raya, salam ke mandum penggemar pantun di Pat Mantengah. Judulnya Gadoh Setia. Langsung dah baca, tapula giri bejarang-jarang, mangat bak diteng cabung tilingka. Gasih kegata penuh lun suleng, harap cut bulun benar setia. Oh tarik uroh meade dilun, coklat ngan pineng serta palau hijau. Uroh ke uroh hubungan diten, meganto bulun gata kabeda paken. Analun sangka pelara bayun, oh kurung empun jitim boh cintra. Analun sangka cinta mekareng, lun kasoh balum lain tamita. Siangan payah ulun cah utun, oh ban glih naleng gop yang semula. Bak demi gata dile yuh jaman, kekebu jalan ulun pegala. Oh ma oi. Dari kemanok paken kake kleng, rupa jih kurung gasih setia. Gino kalun tron lun rudah rinyen, oh no pedemen ulun ngan gata. Berat bengih kita. Gimana bengih ya? Tengok ge kam balik arah. Ya wajarlah punya bengih ya. Kita lanjut lom. Yuh dile puti ulun yang hero, oh ban me ato ka ulat sebah. Ureng lun gasih serta lun pujo, kagop yang cako dipegah cinta. Di dalam payah timoh pakudro, ureng gepeto gepot gemita. Lun kalan gata pih tatim pako, senang han bago naso yang suka. Lagak mekilat ijo boh panjo, gapuh kadipo oh ban katuha. Hati lun bimbang diteka rango, ingat ke ado lagi nyancara. Di dalam regam ulun mat malo, meri bak jaro mebekas warna. Hoka setia bak gata ado, pe kabeh tuo janji setia. Memadadile haba lun pupo, kasep ke ono kisah lun rika. Bahla enjan kisah lun rampo, memacam bago kisah asmara. Oke. Terima kasih ke Bang Adi yang nadi Krung Raya. Pantun ada baca dan kau lun tuan baca bak malamnya. Dan warih lun cedara kamu mendum. Pantun dari Bang Adi di Krung Raya nak ke pantun tenele bak malamnya untuk uro tenin tanggal 10 Agustus 2026 eh. Terima kasih ke rakan-rakan kamu mandum yang kali nekirim pantun bak malamnya lagi mahajit. Munyo na salah silap atau hana mangat bak lun tuan baca ya, maklum manteng tupir sirap ya, dandang na tupi ganto tupir dua yang kan tupi ta ya, dandang na tupir sa rumah ya lun tuan baca. Jadi memang hana lom tempurna manteng lun belajar-belajar cik ya. Ya, terima kasih cik ke rakan-rakan mandum walaupun hana kirim kerana tim dengar sutring bekahnya. InsyaAllah akan dapat rempok lom malam telah tahu ke menyon apa yang umur sehat badan, sehat pikiran dan sehat belanja. Kata sehat badan, kata sehat pikiran menyon hana sehat belanja, hana mungkin terus dekat cik kena kan hana ngan tabuh menye kondan. Okey, tegur lam luntup untuk program pantun dengan cai malamnya luntuan ulang tiga tu warilun rakan-rakan kamu yang kena kirim karya sastra pantun atau cai jid lantung nepupo ba lemboi kamu ba lemboi WA kamu ba 0821765443 kotong. Kamu ulang tiga tu ba 0821 0876 54 put ti kurung kotong. Jin kirim laju mulai jino, mulai tingo, mulai luta. Insyaallah malam telata akan da baca. Itu yang awai kirim pun urungnya pantun urungnya yang da baca dile. Ba terima kasih ti kota. Lan tuan pamit ba program pantun untuk malamnya.
1: Tapula kacang batan ho ano. Mangata umpo bagah meupi mumada dile untuk malamnyo malam Selasa upi merumpok demak warihlun ohno dile pantun uronyo Selasa upi ta merumpok demak.
2: Propet budaya anu nanggrok.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Budaya anu nanggrong.

Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrok.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ruput budaya anu nanggrong.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Satu suara yang saya yakin tidak asing lagi untuk Anda pecinta lagu-lagu Aceh atau Anda yang sangat senang dengan lagu-lagu dari Tanah Rincong, ya, suara Ramlan Yahya, satu teman lamanya Duro Mubisa. Sudah kita nikmati di malam hari ini sekaligus lagu tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat malam, salam paling bahagia Anda yang terus setia bersama kami. Bagi yang saat ini sudah menikmati rehan malam setelah seharian tadi melakukan aktivitas, ya, ataupun tugas-tugas yang sudah Anda selesaikan, ya. Sebagian dari Anda mungkin di awal pekan agak sedikit banyak pekerjaan, ya. Walaupun tidak semua, ya. Mudah-mudahan rasa letih, lelah yang sudah Anda rasakan selama seharian melakukan aktivitas, ya, terbayar tuntas lewat istirahat yang baik, istirahat yang nyaman di saat ini, dan bisa kembali melakukan aktivitas dengan baik di keesokan harinya, ya. Sembari terus menemani Anda di kesempatan baik ini atau sembari menunggu Anda terpejam terlelap di malam hari ini, kita masih sisakan sejumlah lagu-lagu manis lainnya hingga nanti penghujung tugas kami menemani Anda di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Kapet Budaya Anu Nanggrok.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Propet budaya anu nanggrok.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini

makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Topet Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan Programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Sambil kita berdiam i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islam midina wa bi muhammadin nabiya wa rasula amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang jamaah subuh, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu khalifah kedua daripada Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah, di mana pada masa khalifah kedua ini ada hal yang cukup menarik yang terkait langsung dengan Aceh, sangat erat kaitannya dengan eksistensi Islam yang ada di Aceh, di mana pada masa ini terkena dengan khalifah yang paling tiran dari khalifah Abbasiyah, namanya adalah Al-Mansur atau Abu Ja'far Al-Mansur, adik tiri daripada khalifah Abbasiyah yang pertama, Abdullah As-Saffah, adik tirinya. Kalau Abdullah As-Saffah khalifah Abbasiyah yang pertama itu punya ibu namanya Raidah bin Ubaidillah, sementara khalifah Al-Mansur ini punya ibu namanya Salamah Balbariyah. Sudah menjadi kebiasaan pemimpin-pemimpin Islam masa lalu memiliki beberapa istri, maka keturunan mereka cukup banyak. Khalifah Al-Mansur ini lahir pada tahun 95 Hijriah atau tahun 713 Masehi. Diangkat sebagai khalifah pada tahun 137 Hijriah atau tahun 754 Masehi pada usia 32 tahun. Masih tergolong muda juga. Dari sekian banyak khalifah Abbasiyah, khalifah Al-Mansur ini tergolong cukup lama berkuasa. Ada yang berpendapat 21 tahun, ada yang menyatakan 22 tahun. Biasanya seorang pemimpin yang berkuasa dalam waktu yang lama, tirannya akan nampak. Kita pernah melihat dulu Muawiyah bin Abi Sufyan, 20 tahun juga menjabat sebagai khalifah. Kemudian khalifah setelahnya Malik bin Abdul Malik, apa namanya, Walid bin Abdul Malik. Pada masa khalifah Muawiyah hanya dua khalifah yang berkuasa sampai 20 tahun. Pada masa Abbasiyah, khalifah yang kedua ini berkuasa juga cukup lama. Apa yang beliau lakukan selama menjadi khalifah? Yang pertama, begitu dibaiat sebagai khalifah, tokoh pertama yang dibidik adalah Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima perang pada masa Muawiyah. Bahkan pada masa akhir hidupnya atau awal daripada khalifah Abbasiyah, beliau salah satu panglima militer yang berjasa besar dalam terangkatnya, naiknya tahta khalifah-khalifah dari Abbasiyah. Tetapi karena melihat sebagai saingan,
dikhawatirkan oleh Khalifah Al-Mansur, beliau karena begitu banyak tentaranya, pengikutnya melakukan kudeta terhadap Al-Mansur. Maka begitu dilantik, dibaiat langsung, sasaran utama adalah membunuh Panglima Muslim Abu Muslim Al-Khurasani. Selanjutnya, pada masa khalifah ini, semua jalan-jalan yang tidak layak digunakan, itu mereka beliau bangun seluruh wilayah Islam. Jadi bukan hanya dibangun di Baghdad atau di Irak, tapi semua negara-negara yang sudah takluk kepada Islam kecuali Cordova Spanyol. Karena pada saat itu Spanyol memisahkan diri. Jadi awal muncul separatisme, gerakan separatis di masa Khalifah Abbasiyah adalah di Spanyol, di mana Spanyol ini banyak pengikut atau pengaruh daripada rezim sebelumnya Khalifah Muawiyah, di mana amir di sana itu namanya Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah, jadi anak khalifah sebelumnya, khalifah masa Muawiyah, bukan Muawiyah pertama tapi Muawiyah bin Abi Abdul Malik, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian menariknya, khalifah ini ketika ada kasus, beliau sendiri yang datang ke pengadilan. Ada sebuah kasus di Madinah, di Kufah, dilaporkan ada masalah dengan masyarakat di sana. Kemudian begitu pengadilan memanggil, beliau langsung yang datang, tidak seperti pemimpin-pemimpin kita diwakili. Ini salah satu kehebatan Khalifah Al-Mansur. Kemudian Khalifah Al-Mansur, semua kitab-kitab atau buku-buku yang berbahasa non-Arab, apakah berbahasa Ibrani, berbahasa Yahudi, berbahasa Yunani, semuanya yang ada di pustaka pada saat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan tergolong masa ini masa banyak melahirkan ulama, dan ulama-ulama banyak yang menulis pada saat itu. Meskipun ulama-ulama yang tidak tunduk kepada pemerintah pada saat itu, Khalifah Al-Mansur ini menghabisinya. Seperti Imam Abu Hanifah. Masa inilah Imam Abu Hanifah dibunuh, diracun oleh Khalifah Al-Mansur di dalam penjara. Karena Abu Hanifah tidak mau mengakui atau membaiat pemerintahan Al-Mansur. Karena menurut Abu Hanifah, khalifah ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Siapa saja mereka bunuh yang berseberangan dengan orientasi politiknya. Kemudian pada masa ini juga, Imam Malik yang berbeda usia dengan Abu Hanifah 13 tahun juga tidak mendukung pemerintahan Bani Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur. Dua ulama besar, ulama mujtahid, tidak merestui, tidak mendukung Khalifah Bani Abbasiyah, terutama pada saat dipimpin oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa Khalifah Al-Mansur ini, semua budak-budak yang sudah Islam, beliau berikan posisi-posisi strategis, sehingga membuat orang-orang Arab pada saat itu marah. Banyak orang-orang non-Arab angkat sebagai pemimpin-pemimpin besar, wazir, menteri, panglima militer, bahkan budak-budak yang pada masa khalifah sebelumnya tidak ada satupun budak yang diangkat sebagai pemimpin elit, pemimpin besar. Tetapi pada masa Al-Mansur ini, budak-budak diangkat, diberikan jabatan, posisi-posisi yang cukup strategis.
Menarik hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Pada masa ini juga muncul pemberontakan yang cukup masif yang dipimpin oleh adik kandung, adik abang, namanya Muhammad dan Ibrahim. Siapa, pertanyaannya, Muhammad Ibrahim ini? Muhammad itu memimpin pemberontakan di Hijaz, di Madinah pusatnya. Sementara Ibrahim memimpin pemberontakan di Kufah, di Irak. Ini adik abang. Pertanyaannya, siapa mereka? Adalah anak daripada Abdullah bin Zainal Abidin bin Hussein bin Ali dan Fatimah. Pada masa ini terjadi pemberontakan yang memang menggemparkan Khalifah Abbasiyah. Abdullah ini memiliki dua putra yang paling terkenal, yaitu Muhammad dan Ibrahim. Dan ada salah satu daripada anak Zainal Abidin yang dikenal dengan Muhammad Al-Bakir. Adiknya adalah Muhammad Al-Bahir, Muhammad Allah, Abdullah Al-Bahir, yang kemudian memiliki dua putra yang paling terkenal, memimpin perlawanan terhadap pemerintah Abbasiyah. Pada masa inilah, hadirin sidang jamaah subuh, yang akhirnya pemerintah Al-Mansur membunuh semua keturunan-keturunan daripada Ali Zainal Abidin, Abdullah, kemudian Abdullah Al-Bahir, Muhammad Al-Bahir, daripada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membunuh semua yang terkait dengan nasab Nabi, maka pada masa inilah akhirnya mereka harus lari dari negeri atau wilayah kekuasaan Abbasiyah. Mereka naik perahu. Ada satu teori sampai ke Ferlek. Dalam sejarah Perlak itu Ferlek namanya. Kita tidak tahu kemudian jadi Perlak. Mungkin orang asing mengucapkan Ferlek, asal kata Perlak. Kenapa tiba di Perlak? Teori pertama menyatakan bahwa jauh sebelum Islam ada di Perlak, sudah ada kerajaan besar di Perlak, di mana pada saat itu hubungan Perlak dengan Syam, orang Perlak sudah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdagang di Syam. Dulu sistem barteran, barang yang ada di Perlak yang paling terkenal dulu ada gading gajah, ada kayu sepang, lekiban kayu sepangnya rumah, katanya cukup wangi. Kemudian kayu Perlak, Perlak itu nama pohon. Jadi kapal-kapal laut pada masa itu banyak diambil kayunya di Perlak, karena kayu Perlak itu bak Perlak semakin lama kena air semakin berkualitas, semakin kuat. Jadi sistem barteran sudah mengenal. Maka ketika Khalifah Al-Mansur membasmi semua zuriat Rasulullah yang ada di wilayah kekuasaan Abbasiyah, mereka lari ke Perlak karena sudah saling mengenal antara orang Islam, yang orang-orang di Syam dulu, dengan orang-orang Perlak. Mereka sudah mengenal nama, mendengar nama Muhammad. Maka begitu mereka dikejar, diusir, dibunuh,
kemudian harus terpaksa melarikan diri, sasarannya adalah Berla. Karena udah ada teman di sana, udah ada orang mereka kenal ketika dulu mereka berdagang di Syam. Teori kedua menyatakan bahwa mereka ikut arah angin, hoi me langin tenang gejak, seperti orang Rohingya. Rohingya itu juga sama, hampir sama dengan kejadian yang terjadi pada masa Khalifah Al-Mansur. Jadi karena mereka tidak tahan, disiksa, dibunuh, rumah mereka dibakar, maka akhirnya orang-orang Rohingya itu memberontak dengan pemerintahnya. Hasil buminya dirampas. Karena kekuatan bersenjatanya sedikit, akhirnya mereka terpaksa harus ublo puyangna ebo daju hotro troi, ikut arah angin. Terdamparlah sampai ke Aceh. Maka sungguh kita sayangkan apabila ada orang Islam Aceh yang mengusir mereka. Yang nurung Islam, maaf, maaf kata. Lumo manteng, munyo tengah tenggelam wajib tak? Tapi tengah udarat. Yang nurung, ditambah orang Islam, saudara kita dizalimi di negerinya. Begitu juga, rombongan-rombongan. Ada satu pendapat, rombongan pertama yang begitu banyak sampai ke Perla adalah 100 orang. Di mana dalam 100 orang itu mayoritas daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua rombongannya namanya Ali Al-Mukhtabar. Sayyid Ali Al-Mukhtabar bin Muhammad Ad-Dibaj. Jadi daripada keturunan Rasulullah, nanti di pertemuan ke depan, Selasa depan, kita akan bentangkan, akan jelaskan bagaimana prosesnya kemudian sampai ke kota Banda Aceh Islam. Walaupun demikian, pada saat itu sebelum 100 rombongan yang dipimpin oleh Ali Al-Mukhtabar, Said Ali Al-Mukhtabar, sudah ada orang Islam di Perla. Karena khalifah sebelumnya Muawiyah juga anti dengan zuriat Nabi. Mereka khawatir kepemimpinan mereka jatuh kepada zuriat-zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka usir. Karena orang yang ada darah Nabi dalam tubuhnya pasti tidak tega, tidak tahan melihat kezaliman yang terjadi di depan mata mereka. Maka mereka protes. Maka mereka lawan. Ini juga cukup menarik. Suatu hari saya bertemu dengan seorang tua juga bergelar Sayyid di Jakarta. Ditanya ke saya, "Aki, antum tahu enggak kenapa orang Aceh itu suka berperang? Tahu enggak antum kenapa orang Aceh suka berperang?" Urang Aceh nya mihana tap karunya. Kena pepatah bu, tapi hanaga dah tambah hana. Na ujung je hanaga na. Jadi urang Aceh ni macam oh tung yum tatung yang hati-hati tumpu kejo. Tapi mio kata pe hati bulu behan angge bertabah. Kata Habib itu, orang Aceh itu karena kenapa suka ketika ada kezaliman, ketika ada kemungkaran, ketika ada pelanggaran syariat, mereka bangkit. Karena banyak di dalam tubuh orang Aceh zuriat-zuriat Rasulullah, darah-darah Nabi. Ini fakta hadirin sekalian. 100 orang rombongan pertama yang datang ke Aceh itu adalah mayoritas daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti secara jelas kita sampaikan pada pertemuan Selasa yang lalu, yang ke depan. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Begitu juga yang insya Allah tanggal 15 Agustus besok, beberapa hari lagi, di depan masjid raya ini akan digelar doa bersama dan tolak bala.
yang diinisiasi oleh ulama-ulama kita. Tidak ada hubungan dengan politik manapun. Tujuannya adalah kegundahan hati para ulama kita melihat kondisi geopolitik, melihat fenomena kehidupan kita di Aceh. Maka mereka hadir kemari bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar semua bentuk kezaliman, semua bentuk pelanggaran syariat dan lain-lain yang terjadi di Aceh, kita serahkan bersama-sama berdoa di depan Mesir Raya Bandar Aceh, meminta kepada Allah agar syariat Islam benar-benar tegak, agar orang Aceh benar-benar diberikan kesejahteraan oleh Allah. Karena bumi Aceh ini adalah negeri yang begitu banyak tersimpan sumber daya alam, akan tetapi mereka tidak bisa menikmatinya. Coba lihat, banyak orang-orang asing yang mengambil harta kita, bumi kita, emas kita, terutama mereka dari kalangan di luar Islam. Padahal Allah ciptakan rezeki itu kepada orang Islam yang ada di Aceh. Kenapa kita tidak bisa menikmatinya? Kegudahan-kegudahan itu yang akhirnya ulama kita bersatu pada tanggal 15 ini hari Sabtu di depan Mesir Raya berdoa kepada Allah. Dan tidak ada misi lain, hanya berdoa dan menyampaikan kegudahan-kegudahan mereka dari ulama-ulama kita. Mari kita ramaikan dan kita doakan agar acara ini sukses, tidak disusupi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis kelompok tertentu. Ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh ulama-ulama yang hak. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, namun meskipun Khalifah Al-Mansur ini tergolong khalifah yang sangat tiran, khalifah yang sangat anti dengan zuriat Nabi, tetapi ada prestasi juga yang beliau toreh. Yang pertama, mampu menyatukan semua kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah kekuasaan Islam. Itu cukup luas kekuasaan Islam, sampai ke Afrika, ke Perancis, ke Afghanistan, sampai juga ke Bangladesh. Luas sekali. Ada kerajaan-kerajaan kecil yang sebelumnya tidak mampu beliau, khalifah sebelumnya satukan. Pada masa khalifah ini mampu semua disatukan kecuali Andalusia, Spanyol. Kemudian beliau pernah memberikan pesan. Pesan khalifah ini dapat dimaknai dua hal. Pesannya pertama, apa beliau sampaikan? Ini menjadi pelajaran. Begah go, menyohabagat atagat bapak ate juta kacau. Walaupun di sisi lain beliau sangat tiran, beliau sangat tidak suka dengan syariat Islam. Walaupun beliau juga bisa baca Quran, hafal Quran, baca hafal hadis. Apa yang beliau ini menarik, ada empat hal yang saya kutip dari kitab Tadi Khulafa yang ditulis oleh Imam Asyuti. Yang pertama, pikirkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu. Ini wasiat beliau, petuah beliau, pikirkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu. Kedua, hiasilah hidupmu dengan rasa syukur. Ketiga, kasih sayanglah sesama manusia. Terakhir, rakyat tidak akan baik kecuali dengan keadilan. Nyopo makna? Ketika ada pemimpin kita, kadang-kadang dia mengucapkan narasi-narasi yang begitu indah, kata pikirnya mansuruh tubuhnya baik, tidak. Kita pernah melihat rezim-rezim atau penguasa-penguasa di negeri kita misalnya. Dulu ada seorang kepala daerah, kita enggak sebut namanya. Begitu dilantik, apa statement pertama yang beliau ucapkan? Selama saya menjabat kepala daerah Hanafi, saya pakai mazhab Hanafi. Ada ingat itu? Bisa enggak sebutkan siapa kepala daerahnya? Hanafi maksudnya Hanaco. Hanaco Hareman. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sampai
bermasalah dengan hukum gara-gara terima fee. Pun berhana fee. Kita lihat banyak sekali pemimpin kita yang kadang narasi-narasi yang begitu indah, ternyata di dalam perjalanan kadang ada cerita yang melanggar dengan misalnya presiden kita salah satu, saya enggak sebutkan juga, kita paham dalam sin kita. Beliau bantu semua gerakan pemberontak Islam di luar Indonesia, ke Patani, ke Moro, bantu. Tapi di dalam negeri beliau basmi umat Islam Aceh yang ingin menegakkan syariat Allah, dibasmi. Tetapi di Moro, di Filipina, di Kosovo beliau bantu. Yang akhirnya kemudian sekarang di Kosovo jadi negara Islam, jadi merdeka. Itu jadi beda fikir ketika nanti rawurang umanyo gertat. Tidak, kita lihat. Begitu juga ketika pada masa dulu Khalifah Al-Mansuri ini sering mengucapkan kata-kata yang begitu indah, tetapi dalam perjalanan siapa saja yang mengganggu pemerintahnya akan dihabisi. Tidak kecuali semua zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harus lari ke seluruh dunia dan terutama sampailah ke negeri kita pada masa ini, yaitu di mana Khalifah Al-Mansur ini berkuasa 21 tahun dari 137 Hijriah sampai 158 Hijriah. Artinya 21 tahun, tidak, kalau masa Masehi kita ada sekitar tahun 775 Masehi. Meskipun pendapat lain Islam sudah ada di Aceh abad ke-5 Masehi 630. Kemudian dideklarasikan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang berpusat di Perlak, yaitu tahun 840. Maka sangat erat kaitannya dengan masa ini. Nanti insyaAllah Selasa depan kita akan jelaskan secara mendetail terkait hal ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga Allah berikan kita keberkahan hidup, kesehatan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sobat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Yang sudah awal paginya nih sudah mulai beres-beres ya. Semoga semangat pagi menyertai Anda dan segala kegiatan awal paginya berjalan baik dan juga lancar ya. Dan juga apa kabar Anda pendengar? Semoga sehat selalu dan dalam kondisi baik juga walafiat ya semoga hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita warta mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Sari berita, guna cegah narkoba di perbatasan, Pemko Subul Salam dan BNNP Aceh hadirkan layanan pencegahan. Informasi lainnya, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, guna cegah narkoba di perbatasan, Pemko Subul Salam dan BNNP Aceh hadirkan layanan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Subul Salam secara resmi menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU itu berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Subul Salam untuk membentuk unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau ULTP4GN. Langkah strategis itu diambil guna mengatasi kendala jarak geografis pelayanan yang selama ini dialami oleh masyarakat Subul Salam. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Didi Tabrani, menjelaskan bahwa pembentukan tersebut menjadi solusi krusial dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
3: MOU itu membentuk satu unit layanan terpadu di Kota Subul Salam. Karena selama ini diwadahi oleh BNNK dari Kepakuan, terjauh untuk melayani masyarakat di Subul Salam tentang pelayanan penyalahgunaan narkoba ini sulit karena jaraknya sangat jauh dari tempat tuan. Oleh karena itu, maka kami dari BNN Provinsi mengharapkan kepada Pak Wali Kota agar dibentuk unit layanan terpadu sebelum terbentuk badan narkotik.
2: Sementara itu, Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Banjin menyambut baik pembentukan unit tersebut sebagai benteng pertahanan daerah.
4: Masyarakat Kota Subul Salam agar peredaran narkoba ini bisa kita hambat, apalagi ini pintu perbatasan dari Sumatera Utara. Kita tahu dari informasi Sumatera Utara pengguna sudah 1 juta. Kita harus hambat dari Kota Subul Salam biar generasi kita ke depan betul bersih dari narkoba dan narkotik.
2: Ia menyebutkan posisi geografis Kota Subul Salam yang menjadi gerbang perbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dinilai sangat rawan menjadi jalur peredaran gelap narkoba. Kesepakatan bersama itu melibatkan sinergi lintas sektor secara menyeluruh, mencakup unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga tokoh masyarakat. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
5: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kondisi ini terjadi setelah sumber air warga mulai mengering, sementara layanan perusahaan umum daerah air minum atau perundam belum sepenuhnya pulih akibat perbaikan jaringan pasca banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara, di hunian tetap atau huntap korban banjir. BPBD Aceh Tamiang mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak diantaranya Desa Payabedi, Kampung Dalam, Karang Baru, dan Kampung Landung. Saat ini BPBD mengoperasikan 6 unit mobil tangki air berstatus pinjam pakai dari BNPB untuk penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah mengusulkan agar 6 mobil tangki tersebut dapat dihibahkan menjadi aset daerah. Selain itu, pembangunan sumur bor di kawasan Huntara dan Huntap juga diusulkan guna memastikan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Juru bicara Kabupaten Aceh Tamiang, Aji Lingga, yang mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta kecamatan.
6: Skema mitigasi di awal ini pastinya pemerintah kabupaten akan melakukan koordinasi ya, baik itu dengan Polri maupun dengan TNI, koordinasi tingkat ke bawah pemerintahan seperti ke kecamatan dan tingkat desa pasti akan dilakukan untuk melakukan pencegahan. Karena memang menghadapi musim kemarau ini pasti banyak potensi-potensi yang akan kita hadapi. Salah satunya kebakaran hutan. Nah, ini perlu ada koordinasi yang sangat intensif.
5: Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara hemat dan bijak serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dari Tamiang, Aldun Miru melaporkan.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sekaligus memori kolektif bangsa. Informasi selengkapnya laporkan Cindy Navita.
7: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait menggelar rapat penyusunan usulan penetapan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa, serta mempersiapkan peringatan Hari Radio Aceh di RRI Banda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Rapat ini turut dihadiri oleh Bupati Bener Meriah, Kepala RRI Banda Aceh, Kepala RRI Takengon, dan unsur SKPD Bener Meriah serta SKPA. Radio Rimba Raya memiliki sejarah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi mengatakan inisiatif tersebut dilakukan karena Radio Rimba Raya memiliki kaitan erat dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa Indonesia.
8: Inisiasi pertemuan rapat ini karena berkaitan dengan penyiaran. Kita berusaha untuk mengumpulkan beberapa dokumen itu, walaupun itu bukan tugas yang KPI, kita mengajak beberapa yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan Radio Rimba Raya ini.
7: Radio Rimba Raya yang berada di pedalaman Aceh saat itu menyiarkan informasi ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan terus berjuang. Ketika Belanda menyebarkan informasi bahwa Indonesia telah jatuh dan tidak lagi memiliki pemerintahan. Bupati Bener Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan Radio Rimba Raya tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang saat itu dipimpin Syafruddin Prawiranegara. Menurut Tagore, keberadaan PDRI dan Radio Rimba Raya menjadi dua bagian penting dalam mempertahankan eksistensi Indonesia ketika Yogyakarta dikuasai Belanda dan sejumlah pimpinan Indonesia ditangkap.
9: Karena saya berpendapat bahwa pemerintah darurat itu tidak bisa dipisahkan dengan Radio Rimba Raya. Kalau ini terpisah, kekuatannya berbeda. Artinya kalau radio, ini kan pemerintah darurat, dia punya radio. Di mana-mana kalau terjadi suatu pertempuran yang dihantam radio dulu, Pak.
7: Dalam rapat tersebut turut dibahas keberadaan rekaman asli siaran Radio Rimba Raya yang diperkirakan saat ini berada di India. Rekaman tersebut dinilai menjadi salah satu bukti penting untuk memperkuat dokumentasi sejarah Radio Rimba Raya sebagai radio perjuangan yang menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Indonesia kepada dunia. Sementara itu, dalam rencana penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya nasional, pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menyiapkan lahan sekitar 3 hektar. Lahan tersebut berada di kawasan titik Tugu Radio Rimba Raya dan sekitarnya. Upaya pengusulan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Radio Rimba Raya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari warisan sejarah nasional. Selain menjadi bukti perjuangan bangsa, keberadaan Radio Rimba Raya juga diharapkan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian penting dari sejarah penyiaran dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar Desa Kota Baru, Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
2: Kampung atau Desa Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bergotong royong menghadirkan berbagai aksi nyata dalam menjaga lingkungan mulai dari pengolahan sampah, penghijauan, hingga adaptasi yang memitigasi bencana serta perubahan iklim.
3: Alhamdulillah, kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi proklim lestari di Gampung Kota Baru. Ini bukan sekedar proses penilaian, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat.
2: Keci atau Kepala Desa Kota Baru, Edi Erwin Syah mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah daerah agar verifikasi berjalan lancar. Pihaknya terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari memilah dan pengolahan sampah, hingga menjaga lingkungan tetap hijau serta asri.
4: Sudah banyak yang kami kerjakan, kami laksanakan, kami perbuat dengan seluruh elemen masyarakat Gampung Kota Baru, sehingga hasil yang sudah kita capai Alhamdulillah sangat memuaskan dan bisa menuju proklim lestari.
2: Kota Baru juga sudah membangun biopori dan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan air, selanjutnya penghijauan dengan berbagai jenis pohon dan tanaman produktif, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, mengurangi emisi gas rumah kaca, pemilahan sampah melalui bank sampah dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Baitul Mal Aceh Barat Daya lakukan pemberdayaan dan pembinaan mualaf dalam peningkatan ekonomi mualaf di masyarakat kabupaten setempat. Informasi selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan mualaf yang berlangsung di Aula Baporida Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membimbing, membina serta memperdayakan ekonomi para mualaf agar semakin kokoh dalam iman dan mandiri. Ketua Badan Baitul Mal Aceh Barat Daya Samsul Kamar mengatakan kegiatan pemberdayaan ekonomi ini merupakan untuk memberikan modal usaha bagi mualaf yang telah masuk Islam minimal 3 tahun ke atas. Sementara bagi mualaf yang baru masuk Islam di bawah 3 tahun akan diberikan santunan. Kegiatan pembinaan mualaf ini merupakan sebagai bentuk pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk terus berkomitmen membangun tanpa tertinggal dalam segala aspek serta menjunjung tinggi keadilan dan juga membimbing dan saling menguatkan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, ada masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita ikuti tadi rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini, dan saat sekarang sudah pukul 6:45 menit waktu Indonesia Barat, bersama Dedi di pagi hari ini kembali menyapa kebersamaan pagi Anda hingga usai tugas nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat di edisi Selasa 11 Agustus 2024.

0: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya anu nanggrong.